0: Morning, morning, bondia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: GBM masih lagi menemani anda, Bam-Bam di sini. 8.8 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana saja anda berada. 3 frekuensi Mutiara FM. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Play. Yang ada yang mungkin tengah menyorok pagi ni kan. Ada yang mungkin tengah sarapan pagi. Ada yang tengah makan donat ke. Ada yang mungkin tengah kena nasi lemak. Pagi-pagi pun dah macam-macam makanan kita kan. Ini yang uniknya Pulau Pinang ni kan. Sebab apa tahu, selain kita diisytiharkan sebagai syurga makanan, okay, dan kita juga hidup berbilang bangsa dan agama ni, kita juga boleh makan makanan yang berlainan dengan bangsa kita kan. Pagi-pagi orang Melayu kan, orang Pinang dia pun kata ni kan, tak boleh oh, tak kena nasi kenak pagi-pagi. Pagi-pagi pun dah nasi kandang, kuah campur pun penuh pinggan punya. Tak ada masalah punya. Orang Penang ke, pagi-pagi kena nasi kandang. Kan? Okay. Kadang-kadang orang kita ni macam-macam makanan yang dimakan pagi-pagi kan. Jadi kita duduk kat Pulau Pinang ni kan, bersyukurlah. Kita kan. Tapi jangan lupa tau, sebelum makan tu baca doa dulu. Sekurang-kurangnya pun bismillah pun okey dah kan. Sebab apa tau, sebelum kita makan tu, insyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita tu rezeki yang berkat dan juga barakah untuk kita bersama. Okay. Baik. Dan kita nak kongsikan lagi topik kita hari ni berkaitan dengan internet ni. Bagi anda sendiri kan, boleh ke anda hidup tanpa internet ni? Okey, 0427389. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo. Ni apa duk tang mana dengar putih-putih ni? Halo. Halo. Halo. Hilang terus. Itu dia. Baik, nama pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Halo, Assalamualaikum, Abang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Ya, Mami ni.
2: Mami.
4: Ya.
2: Duduk tahu mana?
4: Mami duduk dalam rumah.
2: Dalam rumah kat mana?
4: Dekat depan ya.
2: Mami, duduk tamu betul ke kat depan ni? Duduk kat ruang tamu, Mami. Dengar betul-betul ni.
4: Betul lah, Mami duduk kat depan.
2: Depan tamu mana?
4: Kat ruang tamu.
2: Mami, cuba duduk dekat sikit dengan dinding tu.
4: Ni okey
2: tak? Tak okey, Mami. Dekat dengan pintu. Dekat pintu lah, dekat pintu.
4: Okey, ni.
2: Tak okey. Ni okey. Sikit lagi. Depan pintu sikit lagi. Hello.
4: Mana lagi?
2: Hello, Mami cuba berdiri. Mami berdiri, berdiri, berdiri, berdiri. Ah,
4: berdiri.
2: Hello. Ah, okey. Mami.
4: Ya.
2: Okey ke?
4: Okey lah.
2: Alhamdulillah, Mami. Cuaca kat Pokok Senang macam mana, okey ke?
4: Okey, ni hujan dah turun sikit-sikit.
2: Sikit-sikit.
4: Alah.
2: Alhamdulillah, Mami.
4: Rosak Mami punya program.
2: Rosak program, nak pergi mana?
4: Ada cadangan nak pergi ke Pak Long kan.
2: Ni Mami nak pergi mana ke Pak Long?
4: Ada lah, nak pergi tengok, nak sembah untuk raya-raya nak masak kan.
2: Oh ya kan, nak pergi shopping lah ni. Patutlah Mami kacau-kacau program Mami. Mami kan Mami kan nak ni. Mami kan nak babi duit Pak Long hari ni. Aduh, tak apa. Hujan serayat sikit pi nah.
4: Insya-Allah.
2: Okey, Mami.
4: Ya.
2: Kata laluan sikit Mami sambil nyanyi Mami, sebab hujan ni dia kena menyanyi.
4: Ya. Aku nyanyi.
2: Habis tu Mami dengar lagu, dengar radio pun orang menyanyi kan. Baik Mami, sikit Mami, sikit.
4: Oh kata, kenapa kau panggil hujan? Bambam sui, turunlah hujan.
2: Sama sikit. Hello?
4: Oh hujan kan, kenapa kau bagi kata macam nak aku tak panggil ular nama kau aku.
2: Boleh Amir. Steady lah. Macam ni pun lah hujan lebat lagi sekali. Okay, Mami. Mami, hujan rahmat, Mami. Mami lapak pun minum ayak. Pokok nak minum apa? Minum ayak kan?
4: Ayak, okay.
2: Apa ni, Mami? Hujan, Mami. Tiang panas menguk, tak hangat. Tiang hujan sejuk, menguk pula kata hujan. Mami lah macam-macam, Mami. Mami.
4: Dah makan baju dah kan?
2: Ya. Dah, jangan cerita banyak, kan? Mami. Ni Mami
4: Allah
2: nak. Betul. Ni baru Mami. Mami nak tanya Mami. Mami boleh tak sehari tak ada internet?
4: Mami kan?
2: Dulu mungkin Mami. Bagi Mama lah. Mama rasa Mami ni kan. Dulu mungkin internet tak ada. Tak apa. Mama rasa lah ni kata tak internet. Mami tak hidup. Dia macam kucing nak beranak. Mami. Mami nak gadak fan-fan Mami tu.
4: Dah, Mami semua tu anak yang proses kan. Tapi Mami guna je.
2: Ya.
4: Tapi sambil masak pun Mami guna ke.
2: Masak pun guna juga.
4: Mami tak letak atas meja, Mami tengok lah.
2: Lepas tu, waktu mana lagi Mami akan, biasanya Mami akan tengok telefon ataupun guna internet ni?
4: Masa tengah hari tu kita ada nak solat apa, tak tengok lah kan. Lepas tu lepas Isya tu Mami sambung balik
2: lepas Isya.
4: Lepas Isya Mami sambung lepas pukul 11. Tak tengok dah lah
2: sampai 11 malam.
4: Betul lah.
2: Lepas tu pagi pukul 6:30 masuk balik.
4: Ni masuk balik nak, apa Mami nak cakap dengan Bam yang manisnya.
2: Okey. Jadi Mami kata internet memang tak ada doa cerita dia.
4: Boleh.
2: Ya ke boleh. Pagi tak ada mungkin 7 Mami buka dah. Telefon tapi, tu.
4: Ni nak Mami nak abang.
2: Ha.
4: Tapi kalau Mami keluar pasal raya pun Mami tak bawa.
2: Pasal apa?
4: Gangguan jadi orang telefon Mami tak boleh nak shopping.
2: Gangguan dah. Sekarang kalau keluar pergi shopping tu kan tak bawa telefon terus lah.
4: Tak bawa.
2: Pak Long
4: bawa lah.
2: Tumpang Pak Longnya
4: lah.
2: Macam tu. Okay.
4: Dan ni kita tengah ada pilih-pilih barang orang telefon.
2: Tak boleh kacau.
4: Spoil. Kita punya rancangan.
2: Spoil mood. Apa habis duit Pak Long. Kacau pula. Jadi Mami.
4: Ya.
2: Cuba tengok Mami tengok. Hari Sabtu ni kan Mami cuba katup telefon malam tu. Esok malam tu baru buka pula. Boleh tak?
4: Tak tahu
2: nak
4: kata. Tapi kan. Hari ni berapa bulan?
2: Hari ni 3 hari bulan. Lah betul lah gelap pasal apa. 3 Zulhijjah hari ni.
4: Jauh orang putih punya.
2: Orang putih dah. Hari ni 20 hari bulan.
4: 20 hari ni hari ni. Mami punya kredit last lah. Esok Mami tak
2: boleh
4: nak
2: telefon
4: Bambang dah.
2: Ya ke? Awak lagu tu. Bagi telefon anak. Bintu kat anak. Sekejap tak Mami tak buka telefon ni.
4: Dah ni. Anak tak buh lagi.
2: Tak apa. Nak beritahu kat seluruh Pinang. So anak buh boleh?
4: Tak buh. Esok anak buh lah pun. Esok dia kata dia somlah. Baru dia nak buh.
2: Anak Mami. Dengar ni anak Mami. Tolong top up setahun ke anak Mami. Dekat Mami. Okay. Baik. Mami.
4: Okay.
2: Mami.
4: Semoga Bambang sihat wafiat.
2: InsyaAllah.
4: Mami nak tanya sikit bila Comi nak comeback.
2: Dengar kata Comi pergi buat haji tu eh. Apa nama Mami?
4: Biar utik.
2: Ya ilaha illallah. Sungguhlah.
4: Okay lah. Tak apa. Semoga dipermudahkan Allah.
2: InsyaAllah. Doa-doa lah. Semoga dapat haji yang mabrur no. Baik. Masih Mami.
4: Baik.
2: Marah dah.
4: Semoga Bambang sihat wafiat di hari baik-baik ni.
2: Amin.
4: Selamat menyambut hari raya korban lah.
2: Amin.
4: Semua keluarga lah.
2: Baik. Terima kasih Mami.
4: Juga Biba, juga Combi semua lah. Mutiara FM semua. Selamat menyambut hari raya haji.
2: InsyaAllah. Minggu depan seminggu.
4: Bambang buat korban.
2: Seminggu lagi Mami.
4: Ya, Mama buat dah.
2: InsyaAllah. Terima kasih Amin .
4: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita raya Rabu minggu depan tau Mami. Ni baru Rabu minggu ni. Kan? Minggu depan ada lagi, jangan risau. Pagi raya pun Mama ada, jangan risau. Nanti kita buat ucapan lain. Terima kasih Mami. Itu dia perkongsian daripada Mami sendiri. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi. Biasanya kalau orang cakap lah, orang lama ni kan tak ada telefon, tak ada masalah. Okey lah. Kan? Dah terbiasa dah. Tapi Mami ni satu level yang lain macam sikit. Dia sehari tak ada telefon, tak boleh. Gelisah. Kalau kucing nak beranak, orang tu gelisah kan. Dia bukan kucing nak beranak ni. Dia level lebih lagi daripada kucing nak beranak ni kan. Daripada malam. Bukan kata siang ya. Siang malam dengan telefon. Jadi Mami pun dah beritahu dah kepada anak Mami yang mungkin tengah dengar ni. Jangan lupa top up kat Mami lah. Top up stone tu. Senang Mami nak telefon. Okey. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Trafam 0105080957. Trafam segalanya untukmu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, Zantra FM, segalanya untukmu. 8.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus layan Mutiara FM. Kita nak imbas seketika info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Ada kemalangan di atas Lebuh Raya dari Prai menghala ke Permatang Pauh. Namun keadaan trafik terkini sangat-sangat sesak. Hujan pagi ini dan dapat kita kongsikan kalau kata untuk anda yang mungkin nak masuk ke pulau dari Permatang Pauh dari Permatang Pauh nak turun susur turun jambatan Pulau Pinang yang nak menghala ke Georgetown menjangkakan kelewatan 1 jam lebih. Jadi untuk anda yang menggunakan kereta yang naik kereta hari ini, orang kata banyak bersabang, semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Naik motor ke, naik kereta ke, bawa lori ke, pulas steering ke, apa ke, yang paling penting sesuai berhati-hati. Jalan lincin hari ini, hujan, dan insyaAllah kita doakan semoga segalanya dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Dan pagi kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, penggunaan internet. Boleh tak anda sehari tak ada internet, tak ada telefon tu okey lagi, tapi kalau ada telefon tak ada internet pun tak boleh juga kan. Yang mana kita nak kongsikan, bersama-sama dengan anda statistik hari ini penggunaan dan capaian ICT oleh individu dan isi rumah bagi tahun orang kata apa 2026. Sebanyak 99.5% capaian perkhidmatan dan peralatan ICT yang dah pun digunakan. Ini bukan yang sikit ni, tapi banyak tau. Dan televisyen jatuh di tempat yang kedua, dengan penggunaan sebanyak 99% juga. Radio di tempat yang ketiga. Internet di tempat yang keempat, itu 97.1%. Yang mana komputer 92.6%, saran TV berbayar 62.0%, dan juga telefon talian tetap 27.6%. Ini membuktikan bahawasanya empat kategori yang tertinggi, internet juga antara penggunaan yang tertinggi setiap hari di Malaysia. Dan penggunaan peralatan dan juga perkhidmatan ICT, yang mana internet penggunaan sebanyak 98.0%. Ini membuktikan bahawasanya rakyat Malaysia tak boleh kalau tak ada internet. Tapi bayangkan satu hari internet tak ada. Agak-agak okey dah anda untuk hidup tu. Okey, bagi kita nama pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Yo, Cik Intan, apa khabar?
3: Khabar baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dah tengah meniaga lagi ke?
3: Meniaga. Ni pun curi-curi cakap memang.
2: Curi-curi cakap. Mana boleh curi-curi? Tak baik je curi tau.
3: Bila nak cakap ya, ada orang yang beli dia cakap dia kena cancel. Main phone pula.
2: Allah, tak apa tak apa, bos sendiri tak kalut. Jangan cakap curi-curi. Sambil-sambil.
3: Sama sehat kan?
2: Alhamdulillah sihat seadanya. Cik Intan, okey kah pagi ni?
3: Ya.
2: Okey kah pagi ni?
3: Okey, alhamdulillah. Hujan alhamdulillah. Ni.
2: Hujan. Apa nama? Ni apa nama pak cik kita sihat kah?
3: Pakcik pun alhamdulillah sihat.
2: Cik Intan.
3: Ni ya.
2: Ya, kata laluan sikit Cik Intan lama tak dengar kata laluan Cik Intan.
3: Bambam ni makin-makin sweet sangat. Sampai tak sempat nak cakap.
2: Sampai tak sempat nak cakap. Lagi lama tak cakap lagi bertambah sweet ni kah?
3: Lagi lama lagi sweet tu yang tak ada cakap tu. Tu. Banyak peminat sangat.
2: Allah. Cik Intan. Baik, orang kata apa, cuaca di sana hujan juga pagi ni ya?
3: Ya.
2: Okey, baik Cik Intan. Nak tanya Cik Intan jujur dengan Bambam tau.
3: Ya.
2: Sehari tak ada internet Cik Intan okey tak?
3: Masa Cik Intan jarang sangat guna internet tu, untuk phone je.
2: Kira phone je dah bergayut ni lah.
3: Bukan, tapi phone pun kalau tak cakap Bambam bila nanti tu balik lagi. Pakai tinggal phone tepi, tak ada apa dah.
2: Ke, tu Cinta tak ada ke TikTok ke Facebook pun tak ada lah?
3: Tak ada, tapi tak tengok sangat lah, kira tak ambil kisah yang tu lah.
2: Cinta ada Facebook?
3: Ada.
2: TikTok ada?
3: Ada.
2: Sampai hati Cinta.
3: Cik Intan tak berguna.
2: Oh ya, sampai tak follow Bambam pun sampai hati Cik Intan eh.
3: Cik Intan nak cuba juga tapi tak pandai nak guna dia kan. Oh, nak tanya anak-anak, biasalah anak sibuk kan.
2: Pakcik Zul ada?
3: Pakcik Zul ada tapi duduk kat mana, Mak Cik Intan duduk dalam kereta.
2: Oh ya, ya dah bukan. Pakcik Zul ada tak internet? Apa dia internet tak? Facebook ke TikTok ada tak?
3: Pakcik Zul ada. Tapi Pakcik Zul macam Cik Intan juga lah. Tak ada nak guna. Sarangan ada penting-penting baru guna.
2: Ya, bagi Cik Intan. Bagus Cik Intan. Saya puji Cik Intan bagi ni. Kan, tapi tu dah lah yang tak nak puji tu sebab tak follow Bambang mah.
3: Tak ada nak follow berapa kali duk try tapi tak reti nak guna macam mana. Kan berapa hari tak dapat cakap dengan Bambang. Hari-hari ke tapi tak dapat.
2: Tak dapat.
3: Kali nak cuba WhatsApp ke macam mana tak reti nak guna.
2: Ya ke. Tak apa. Nanti saya nanti Bambang pergi ajak Cik Intan eh.
3: Insya-Allah.
2: Tapi tak apalah, bagus juga. Sekurang-kurang dia petak. Tak ada lah macam mami tadi tu. Mami tu duk mengadap pagi petang siang malam.
3: Dia tak ada kerja. Tak apalah.
2: Tak apa Cik Intan. Nanti saya senang nanti Bambam pergi tolong Cik Intan boleh?
3: Boleh.
2: Baik. Yang paling penting Cik Intan hashtag tak sedap komen. Okay Cik Intan, masih Cik Intan lah.
3: Ya Cik Intan nak tanya ni, Viva tak ada kan?
2: Viva hari ni Cik Intan, semalam Cik Intan, kalau siapa yang tengok dekat TikTok ke kat Facebook semalam, kami ada exercise semalam. Ha, sungguh Bambam sebenarnya turun berat bandam. Berat badan Bambam tau. Bibah ni dia dah lama dah tak exercise Cik Intan. Bayangkan dia exercise malam dengan Bambam. Duduk exercise sikit lah, curi-curi exercise pun. Tu pun kaki tarik menggarung sampai tak berjalan bengkok.
3: Ha. Kena exercise lalu. Jangan
2: betul eh. Nanti Cik Intan kalau senang ni, kalau kata dia ada nanti Cik Intan nasihat sikit dia tau. Weh, sampai kening tu tergeliat. Mata tak boleh buka. Mata tak boleh buka Cik Intan. Budak-budak zaman lah no.
3: Hari jadi combil lari terus.
2: Tu dah Bambam pun tak tahu nak nasihat macam mana dah kat dia. Ketegang. Nampak dah aset saya tak mau.
3: Tak apa
2: Cik Intan, nanti saya senang kalau Cik Intan kau, nanti dia ada Cik Intan nasihat sikit. Marah sikit tak apa. Budak-budak lama kena marah.
3: Marah
2: pun pecat
3: tu.
2: Pecat tu. Okay Cik Intan, masih Cik Intan lah. Okay Cik Intan, masih Cik Intan.
3: Ya, sama. Nanti jumpa lagi.
2: Bye-bye. InsyaAllah. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Cik Intan kita nak senang. Tak reti. Tak apa. Bagus juga kadang-kadang tu. Kan. Kenapa sebab lepas ni kan. Manalah tahu kan. Bini tak ada Facebook. Tak ada apa. Jarang-jarang main TikTok kan. Tiba-tiba ada nanti kan. Hai sayang. Biasa-biasa TO secawan dah juga. Tiba-tiba tak ada TO terus ni. Pasal apa ni. Salah bangui. Duk tengah di Facebook ni. Abang apa? Tau. Sudah nanti kan. Aku jadi macam tu pula. Okey. Baik, untuk ni yang mungkin nak kongsikan lagi. Berkaitan dengan topik kita hari ni kan. Boleh ke anda hidup tanpa ada internet ni kan? Sekarang ni segala-galanya memerlukan internet kan. Baik nak belajar, bekerja, bahkan kita nak berbelanja sekalipun ada internet. Segala-galanya penting. Betul tak kan? Bahkan kalau kata kita tahan Roblox pun, nak kena buka juga app tu. Nak kena ada internet juga. Okey kan? Jadi bayangkan kalau sehari tak internet. Dan kita nak tahu juga berapa penggunaan internet anda sehari. Kalau kita guna penggunaan telefon saja mungkin tak menyeluruh lah. Sebab bukan telefon pun tak ada internet pun tak ada juga. Kan? Berapa penggunaan internet anda setiap hari. Okay? Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan Bambam. Okay, call 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Trafam 0305-0809-57. Trafam, segalanya untukmu.

0: Apa ni? Apa ni? Padia.
1: Anak korang menendang ragi. Ikan lampam menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Pagi-pagi Isnin hingga Jumaat masih lagi bertemankan Bambam GPM okay, sampai pukul 10 pagi nanti. Dan pasti juga pagi ni kita masih lagi nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Bolehkah anda hidup tanpa internet? Maklumlah sekarang ni kan, bukan kata orang besar, bukan kata orang muda, budak-budak sekarang ni pun kalau mengadap telefon tu kan, payah nak settle, payah nak orang kata apa, nak handle tu kadang-kadang kan. Sebab apa? Sebab internet tu. Kadang-kadang orang kata apa, seorang dia cuba dah nak mengawal, tapi ada je benda yang menyebabkan ketagihan tu kan. Sebab apa? Telefon pun ada ketagihan dia tau. Ketagihan yang melampau, tanpa kita uruskan dengan baik, boleh menjejaskan mata kita dan juga otak kita khususnya. Sebab apa? Otak kita ni antara benda yang tak boleh dibuat bincang kalau benda tu menyebabkan ketagihan. Tamalah sekarang ni kan, kalau kita tengok kan, ramai yang masih lagi berinkarnasi. Kalau kita tengok dekat short story kan, dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, dekat TikTok kan, kalau keluar drama Cina tu kan, drama yang orang kata apa, yang alih suara tu, kalau mengadap hak tu, walaupun tengok macam dia punya panjang, panjang cerita tu 2 jam, boleh mengadap sampai habis. Sebab apa tau? Dia memberikan kita suspense, benda yang kita, dia macam orang kata apa, menghanyut otak kita tau, untuk apa dia selepas ni, apa dia selepas ni, menyebabkan kita nak tahu, nak tahu, nak tahu, nak tahu. Itu yang 3 jam mengadap pun kira tak apalah kan, asalkan puas tahu cerita sampai habis. Kan, baik, untuk yang mungkin nak kongsikan dengan Bambam, okay, bolehkah anda hidup tanpa internet? Pernah tak anda kena tegur kerana terlalu fokus melayan internet sehingga mengabaikan perbualan di depan mata? Bagi usaha pembayaran pula, adakah anda sentiasa sediakan wang tunai yang mencukupi sebagai persediaan sekiranya sistem pembayaran dalam talian alami gangguan? 04-2107-389 nombor panggil berikutnya. Halo, sampai talian. Halo. Dari tadi ni 04-2107-389, kita mampu memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Cik Anwang.
2: Ni clear tadi ni pasal apa? Duduk bawah pokok ke, panjat pokok ke, macam mana ke?
3: Tadi duduk tempat selalu.
2: Duduk tempat dia selalu. Kau
3: ingat internet kau.
2: Aduh. Itulah lain kali Cik Anwar. Panjat pokok betik.
3: Ha.
2: Sebab pokok betik ni, dia orang kata ada kaitan dengan area tau.
3: Ha, betul ya. Dia ada macam, di batang dia ada macam dia tampuk-tampuk kan.
2: Ha.
3: Ya,
2: jadi kalau lepas ni lain tak pun nak cantik telefon tu, Cik Anwar cari pokok betik yang usia dia 25 tahun.
3: Ada dekat-dekat rumah ada.
2: Panjat pokok betik tu dengan kali.
3: Yang besar tu.
2: Tu.
3: Batang macam batang nyuk tu.
2: Besar slow lah sikit.
3: Siapa yang tak tahu, mam.
2: Cik Anwar. Muka dimah sikit, Cik Anwar.
3: Muka dimah. Mam.
2: Ya.
3: Cuitnya. Malam tengok mengitik tapi nak buat macam mana, biba tewas.
2: Itu dia lah. Jangan ni Cik Anwar. Jangan tengok seseorang yang kurih itu kan, ada lebih dahsyat daripada orang yang tak apa nak kurih ni tau. Bambam semalam ni, Bambam semalam Cik Anwar lepas exercise dalam koti, Bambam keluar pula jogging dekat luar lagi 5 round tau.
3: Itulah depa tak tahu yang biba duk buat jalan mengitik kan. Depa tewas lah dengan Mamam. Depa tak tahu Mamam.
2: Itulah. Nampak? Baru exercise sikit lah. Kaki tarik mengkarung sampai bengkok. Jalan pun tak boleh.
3: Itulah.
2: Kening. Kening. Kening tu tergeliat sampai mata bengkok. Tak boleh buka mata.
3: Itulah. Kalau saya kena jalan itik, Mamam pakai lah perut dah gaut kan.
2: Pasang. Pencin terus.
3: Kaki tarik tok kek terus.
2: Tu dia.
3: Ada wadik mengkarung.
2: Dia lebih kurang tu. Baik, Cik Noah. Pagi ni kita cerita berkaitan dengan internet, Cik Anwar.
3: Okey, di
2: Cik
3: dalam klinik.
2: Ya.
3: Di dalam klinik duk pekik merancau. Saya rasa tengok lah kan, kalau tak ada internet jiwa kacau. Kalau macam Bambam pula, kalau jatuh tersemam, teradung akak pokok sana. Bambam macam mana?
2: Tanya Bambam lah.
3: Saya tanya Bambam dulu.
2: Cik Anwar tanya saya lah. Jadi sebelum saya nak jawab, saya tanya Cik Anwar balik. Sekarang ni Cik Anwar ni orang yang famous. Dekat balik pulau tu mengata cerok pi kerja nak selfie, kerja nak buat live lah. Kan? Ah, jadi Cik Noor ni, saya duk tengok Cik Noor ni kadang pagi petang, siang malam, pagi-pagi buta pun duk buat live lagi. Jadi saya tanya Cik Noor lah, bagi Cik Noor sini, kalau internet tak ada Cik Noor, boleh duduk tak?
3: Internet tak ada ni, bagi setengah tu tak boleh hidup lah, bagi setengah
2: orang. Bukan suka setengah orang ni, saya Cik Noor.
3: Ha, bagi saya?
2: Ha.
3: Saya tak apa, memang tak apa nak menternet sangat.
2: Ya ke tak apa?
3: Tak betul. Sampai nak take, kadang kita nak take apa-apa lambat, Bambam.
2: Hmm.
3: Ha, kalau nak take minyak jadi minyam.
2: Oh, ha, macam tu.
3: Kadang boleh tolong. Ha. Tapi kalau di rumah ni, anak tu memang kita tahu kadang mereka tak ada oleh sikit pun mereka dikacau juga.
2: Hmm, jadi Cik Noor tak ada masalah.
3: Kita cerita lah. Macam saya macam Makcik Intang kata tadi lah. Biasa-biasa tak apa nak ketahuan. Memang macam internet. Internet ni saya duk beli RM40. Tahan sebulan. Ha, bawa pekerja. Pasal kami melukan yang tu lah untuk hantar. Kami punya reading-reading apa setiap 2 jam. Pekerja kan. Ha, lepas tu apa yang nak kita telefon masuk keluar yang tu sajalah.
2: Ada kawan kat tempat kerja Cik Noor beritahu kat saya. Ha, Cik Noor dengar ni. Ada kawan dekat tempat kerja Cik Noor tu, dia kawan saya juga. Kan? Dia kata kat saya, Cik Noor ni kalau kata waktu rehat ke, tak ada nak rehat pun, dah cik tengok drama Cina. Betul ya?
3: Saya drama Cina, drama Hindustan.
2: Bukan yang nak kata lah. Bukan sebab drama Cina yang cakap Cina tu, yang alih suara tu.
3: Dia panjang merasut. Saya tak pun nak minat panjang-panjang. Saya jenis-jenis panjang-panjang tu.
2: Ya kak. Ya kak. Betul ya?
3: Betul.

0: Tengok orang lagi makan ikat tangan nak je ha no.
1: Tu dia no. Tapi cik nak duduk dalam kereta tengok.
0: Saya dalam kereta ada satu lagi ketahuan hari tu. Saya silap tengok, saya tengok tiga petang habis internet. Lah yang ni saya, yang ni betul saya jujur saya di ketahuan lah 3 pagi.
1: 3 pagi pun habis.
0: Habis saya ingat 3 petang duduk esok pagi nak telefon GPM walau gelapa hati kan nak pergi jauh dah pagi-pagi kedai tak buka. Nak pergi buat apa?
1: Tu dia lah.
0: Gelisah hari tu sehari je lah tak ke telefonan dah lah kita macam tu jadi hati sama-sama kuku. Perasaan lah mama.
1: Lain kali cik nak top up setahun terus senang. Cik nak dia berlamak. Tinggal luk mama.
0: Saya 40 ha. Semua anak buat saya tak hati depa masuk kat saya. Saya bagi ha saya pergi beli 30-10 depa masuk saya. Yang tu bukan kata nak ni ha. Macam tengah tu. Yang tu bukan tengah sendiri apa mah tengah memanglah internet ni lah orang kata zaman lo kan.
1: Tapi ni Cik Noh, Cik Noh jangan nak kelepiak pasal ni. Ada orang bagi kita sini, orang balik pula bagi kita sendiri ni. Dia kata betul Cik Noh ni rajin selfie. Dia kerja ambil gambar debuh apa saja event kat balik pulau tu semua debuh.
0: Kalau gambar tu macam Bambang kata yang tu saya mengaku
1: tu nak mohong ni kata tak ada apa nak mohong. Ni orang balik pulau sini beritahu kat saya ni, dia WhatsApp saya ni. Dia kata apa lah ni, dengar ni saya baca ni, dia kata apa Cik Noh tu kerja selfie gambar dia post apa saja event tu ada tak reti lagi tara tu.
0: Kadang nak gambar ni anak macam tu lah. Kadang duk nak pergi mana-mana saya nak ambil.
1: Tu dia. Nak
0: kata, dia buat doa.
1: Ni Cik Noel. Orang tercakap siang pandang-pandang tau.
0: Tu lah. Bambang lagi pandai. Tapi Bambang boleh check tak mana-mana saya.
1: Saya kena orang kaki kelepiak ni siapa pandai.
0: Kalau Facebook pun saya kerti Bambang kan. Jenuh penuh ni nak masuk saya tak reti nak siar tang mana tekan.
1: Sudahlah mohong.
0: Betul TikTok pada satu wow.
1: Ya baik dah lah Cik Noh. Lagi panjang lagi banyak mohong saya Noh lagi.
0: Tapi tak apa mam. Dah lepas saya lah ni duk ada tang ni clear saya duk ada klinik kesihatan.
1: Pergi jumpa misi ya.
0: Bukan jumpa misi nak pergi jumpa orang jantan dia nak cek darah lima tiup pula.
1: Misi lah tu ambil darah. Laki pun misi juga.
0: Misi laki lain dia berjanggut.
1: Amboi. Kalau perempuan okey. Oh kalau laki ada beza tu. No. Hui leh macam je tu.
0: Mamam nanti lagi nak kena siapa pun tak tahu.
1: Harap-harap dapat ni. Harap-harap Cik Noh yang nak ambil darah Cik Noh tu yang nak pencin tu. Muka pun biar cengeng sikit botau darah tu naik ke darah turun.
0: Dah cengeng kadang baca orang tak jumpa.
1: Baik. Terima kasih Cik Noh.
0: Moga sihat lah tu Mamam.
1: Baik. Alhamdulillah terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia. Ha Cik Anu bagi tahu pakar kelepiak ni kan. Dia nak pusing ni orang balik pulau sendiri bagi tahu ni. Okey, baik untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Bolehkah ada hidup tanpa ada internet kan? 0427 3899 pagi utama 9 pagi menanti Adam Trafam segala je untukmu.

0: Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkokoh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siawai yang menaiki kapal El Sione serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Icha pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyik bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki satu perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. FM.

0: Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Zatul sekarangkan pagi-pagi anda bertemankan Bambam pagi ni GBM 6 pagi sampai pukul 10 pagi dan jam yang terakhir tugasan Bambam. Alhamdulillah sempat Bambam keluar asap tadi kan, tengok di sekitar Jalan Bermua dah tak hujan dah. Tapi masih ada lagi banyak kawasan di sekitar Pulau Pinang yang masih hujan lagi pagi ni. Jadi untuk anda sentiasa berhati-hati, insyaAllah kita doakan buat anda yang masih lagi terperangkap dalam kesesakan jalan raya, semoga dipermudahkan urusan. Okay, baik, Bambam nak kongsikan juga info trafik terkini di atas jambatan Pulau Pinang. Ada kemalangan dari pulau menghala ke Prime, trafik sedikit sesak. Okey, dari Lebuh Raya Teluk Chong Yu menghala ke pertengahan jambatan Pulau Pinang dari pulau menghala ke Prime, namun trafik masih lagi sesak dari Permatang Pau sehinggalah ke susu turun jambatan Pulau Pinang. Okey, jadi untuk anda sentiasa berhati-hati. Okey, dan pasti kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, bolehkah anda hidup tanpa ada internet tau. Kita nak kongsikan berkaitan dengan generasi millennials ni, jambatan dua zaman tau. Terakhir merasa hidup tenang sebelum internet menguasai tau. Paling cepat adaptasi dari kaset fizikal ke dunia digital dan pikul beban sandwich. Jaga ibu bapa, sara anak dan juga lawan kos sara hidup. Jadi kadang-kadang kan bila kita hidup zaman sekarang ni kan, kalau dulu mungkin banyak permainan-permainan tradisional. Kita sebut berkaitan dengan permainan tradisional sebab dulu tak ada internet, betul tak? Segala-galanya kita main tu memang dia realiti dia. Contoh main tujuh kasut, tujuh tin, batu sambut, main menyorok-menyorok kan. Sekarang ni tak payah dah kan. Dulu kalau mengai betul-betul mengai, sekarang ni mengai dalam telefon pun boleh mengai. Kan mengadap telefon pun dah macam banyak, dah macam-macam permainan dah yang boleh kita main sehingga kan kita tak ada masa nak keluar daripada rumah kita kan. Jadi orang kata untuk anda mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni, 0421073389. Kita mau memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, abang kita, abang-abang.
1: Sihat ke?
0: Alhamdulillah, sihat. Datang mana ni?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam,
0: DJ. Ya, ada datang mana ni?
1: Ada dekat airport.
0: Ada dekat airport. Tutup set radio tu, dengar suara kat belakang.
1: Ada, tutup dah.
0: Tutup dah, mantap. Abang kita dah menyorok belum?
1: Saya dah makan, macam
0: mana
1: DJ makan lagi?
0: Saya hari tak makan lagi. Sakat lah.
1: Ini ATM yang depan dengan gad rumah gad tu eh? Sedap.
0: Kita ni, kalau Bambam tanya sedap tak sedap, Bambam tolak batu, tolak kayu. Hal ini semua Bambam tibai.
1: Alah, cukup
0: dah. Alhamdulillah kan. Bambang yang tak kisah mana-mana tempat pun okey, semua sedap kan. Okay, kena dengan tekak kita kan. Baik, kita lalu kan.
1: Seorang comel, seorang sweet, and then seorang tu cantik, lawa.
0: Hai cantik, lawa tak ada hari ni.
1: Tak apa, tengah kata saya buat cari-cari ni masa muka pula.
0: Okey. Baik, cerita hari ni berkaitan dengan internet ni bang.
1: Okey, internet. Ini satu dunia dia pakai internet.
0: Betul.
1: Baik kerja rumah ke apa-apa semua ni.
0: Betul, sungguh.
1: Kalau macam, okey macam kita, macam saya ni, Tak ada internet tak lihat pasal kadang-kadang kena tang gambar apa-apa semua kan, live semua kan. Kadang-kadang tengok Facebook, ini semua tu. Mua tak mau kena ada internet lah.
0: Mua ada internet. Tapi kalau boleh tak, kalau tiba-tiba kan, makin-makin jadok hari ni kan, buka internet tak boleh. Boleh hidup ke tak hidup?
1: Boleh tak?
0: Boleh tak?
1: Sebab zaman saya dulu anak-anak mana ada internet semua.
0: Yalah.
1: Semua surat-murat ya.
0: Jadi tak kisahlah ada internet ke, tak ada internet ke, sama ya.
1: Sama lah, sama DJ. Tak boleh buat apa.
0: Mantap. Alhamdulillah, ini kita okay. Mau.
1: Okey, satu soalan ya.
0: Ya.
1: DJ dah tanya semua orang macam mana DJ?
0: Saya tak ada internet. Saya bermasalah.
1: Ya.
0: Saya perlukan internet. Jadi saya kalau tak ada internet sehari tu tak ada lah gelisah sangat, tapi gelisah lah juga.
1: Macam ni last kita zaman Lani lah. Lani tahun 2026 ni internet memang semua orang memerlukan.
0: Betul. Sebab apa sekarang ni pun semuanya nak kena ada internet kan. Sebab apa nak buat apa semua pun nak kena ada. Sebab contoh kita nak keluar makan pun pakai internet. Bad duit orang tak buat. Tak apa dah ni. Telefon tak bawa, internet tak ada, tak boleh.
1: Ha, dah betul. Pasal kadang-kadang tempat-tempat kita tuju waste pun kadang-kadang pun buat gila
0: tak. Ah, itulah pasal. Dulu bolehlah orang naik kereta tengok signboard. Betul tak? Ah, lah ni orang buka entah buang apa nak pergi mana-mana orang tak tengok signboard dah ni kan orang buka telefon.
1: Saya senang ni je. Ha. Kalau waste apa semua buat gila saya senang, tapi balai polis mana yang beres tanya.
0: Oh, tu dia senang.
1: Oh. Paling senang.
0: Ah, dan dia bercerita jalan mana masuk mana kau nak mana.
1: Ha, bertanya-tanya balai polis kata okey jalan ni terus yang ikut nampak pokok mana hampir
0: dah. Ini satu tip juga ni. Bab mam baru tahu ni ada ni. Oh dia boleh tolong kita lah.
1: Dah betul bukan nak cakap besar. Paling cantik ha. Berinternet antara internet pergi balai polis lah.
0: Cerita problem. Itu dia. Nampak tak? Polis bukan saja menyelesaikan masalah masyarakat tapi juga menyelesaikan masalah kesesatan kita. Okey, mantap. Terima kasih abang untuk perkongsian pagi ni bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tu dia noh. Kalau sesat, pi balai polis tanya depa. Depa akan cerita kat kita, bantu kita, tolong kita kan. Nampak dah. Bukan kata membantu menyelesaikan masalah kemasyarakatan tetapi juga membantu menyelesaikan masalah kesesatan. Okey. Baik, jadi apa pun tanya mungkin nak kongsikan lagi 04-2107-389 ataupun yang akan di ruangan WhatsApp Tri FM 0305-08-0957 Tri FM segala yang untukmu.

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menokok ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: 9.32 minit pagi waktu ni GBM. Masih lagi bam-bam temankan anda untuk jam yang terakhir sampai pukul 10 pagi nanti. Alright, terima kasih sekali lagi untuk yang terus setia mendengarkan Metro FM Nusi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk yang terus layan kami melalui aplikasi RTM Klik. Tak kisah di mana sahaja anda berada, anda boleh tonton siaran RTM dan juga boleh mendengarkan radio RTM, Muter FM, kan, dan juga radio-radio RTM yang lain. Duk tamana pun tak kisah, kan, duk kat Corok Tok Kun ke, duk dekat Balik Pulau ke, duk dekat Baling ke, duk kat mana lagi, duk dekat Burkina Faso ke, asalkan internet tu, internet tu jangan tenat, okey, anda boleh saja dengar Muter FM. Bayangkan sekarang ni kan segalanya di hujung jari, tak dengar radio pun tak payah beli radio dah, kan, ada internet saja pun anda boleh tonton TV dan juga dengar radio. Jadi bagi anda hari ini, adakah internet penting bagi anda? Yang mana nak kongsikan 04-2107-389. Dan juga sebelum tu kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman daripada Kak Nur Azilawati Perak kita. Assalamualaikum Bambam. Selamat pagi, selamat bertugas. Dan juga salam Malaysia Madani katanya. Cerah DJ Bambam. Kak dari Kampung Gajah Perak, terima kasih juga menonton kita di TikTok Live Metro FM. Daripada Hafiz Abdullah ni, katanya internet ni di era moden satu keperluan semua. Tapi kalau saya kan Bambam, kalau tak ada internet ni, susah kita nak tahu perkembangan semasa apa yang berlaku kat luar negara. Kan negara-negara dunia luar ni, ibarat kita ni berjalan tanpa berjalan, tapi dengan internet, media sosial, walaupun kat negara Malaysia, duduk dalam rumah, tapi kalau guna gadget ataupun tablet, saya tak suka sampai tak tidur pasal internet. Yang ni saya tak suka. Tapi lah ada internet, bergerak ke mana laju je. Kalau mami jarum ni, petau lah Bambam. Baik, itu perkongsian daripada Hafiz Abdullah ni, dan juga daripada Amir. Assalamualaikum, selamat pagi Bambam. Waalaikumsalam Bambam, sweet sangat kata dia. Masih jujurnya, saya boleh hidup sehari tanpa internet. Saya pun selalu bagi tahu diri saya untuk kurangkan guna telefon, buat aktiviti-aktiviti lain. Dan yang baik dari zaman dulu yang tak ada internet, dan zaman serba canggih lah ni, kita ambil dan pilih apa yang terbaik untuk diri kita. Itu daripada Amir, okay? Dan juga daripada Kak K ni. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sihat selalu Kak K. Ish, kalau nak kata boleh duk tanpa internet, rasa tak percaya lah. Yang ni jujur, Kak K kita jujur, mana boleh tak internet ni, zaman sentuh hujung jari sehari tak ada, rasa rimah. Saya jujur lah, saya jujur, saya cakap saya suka kejujuran dengan Kak K ni. Dan juga Umi Siti kita, morning padia. Dia salam Bambam, boleh je hidup tanpa internet, tapi apabila anda betul-betul dah bersara dari semua aktiviti kehidupan normalisasi harian, kecuali anda menghambakan diri untuk memilih hidup seperti toknet dulu-dulu. Nampak dah ayat dia kan. Boleh je hidup tanpa internet, tapi apabila anda betul-betul dah bersara dari semua aktiviti kehidupan normalisasi harian, kecuali anda menghambakan diri memilih untuk hidup seperti tok nenek dulu-dulu, kata dia. Aman tanpa fikir hal dunia semata-mata. Dalam ayat Umi Siti kita ni kan. Baik. Dan juga dari Abang Azmi Singora Pulai. Assalamualaikum, kami ni geng-geng driver ni, kalau tak ada internet, Memang kami tenat. Sehala urusan update operator kerja semua dalam grup WhatsApp. Sampai tengah malam depa-depa duk update untuk tempah net van esok pagi seawal 5 pagi. Baik, terima kasih Abang Azmi Sekolah Pulai kita. Okay, baik. Katanya frekuensi 95.7 elok-elok saja, masuk je jeru Teruk pembenar kata dia. Ha, tak apa, tak apa. Sekejap kita check tengok frekuensi tu lah. Baik, dan juga daripada Syam Bos. Salam Bambam. Bambam cembi sangat. Aik. Bambam cembi sangat eh. Okay, Bambam, saya bagi saya internet kalau tak ada, wara hidup. Ha, rakyat Malaysia ni kan. Sementara nak pulih internet tu, mau habis ayat dia. Ha, orang kata apa, hamburkan pada telekom masing-masing. Ha, kalau tak cia, tunggu bila internet ada balik. Ha, boleh bacalah setiap masing-masing. Apapun, bibah okey. Hai, bibah juga okey, no? Ha. Baik, terima kasih Syam Bos. Okey, baik, itu perkongsian daripada rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Kita terima panggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
0: Mama. Ya.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Salam.
2: Ya, yeah. Siapa ni?
0: Salma.
2: Kat nombor mana ni?
0: Padang Menora.
2: Pak, kat nombor Padang Menora. Cuaca kat Padang Menora pagi ni macam mana?
0: Baru
2: hujan berhenti. Baru hujan berhenti. Baru nak hujan.
0: Eh, masa tadi hujan lah.
2: Alhamdulillah.
0: Ini baru berhenti.
2: Kak Norma.
0: Ya.
2: Kata laluan sikit Kak Norma. Awak meluat ke Kak Bambam?
0: Halo, tengok bila tak, belum cakap dah kata meluat dah. Bukan kan
2: mengada Bambam. Dah dengar kan? Mengeluh. Dengar mengeluh kat belakang tu. Adalah hati tu.
0: Okay.
2: Tu lebih baik jangan berkata-kata lagi. Simpan dulu. Okey, Kak Norma, kata laluan sikit Kak Norma.
0: Okey. Nyanyi sikit noh.
2: Boleh, boleh. Hak ni yang saya suka ni.
0: Okay. Malam ku bermimpi hai dengan satu bintang. Berkata-kataku di jendela. Combi ni pi mana lama sangat. Tinggallah Bambam seorang. Jawab.
2: Fu. Semalam ku pun bermimpi hai dengar suaranya. Tapi entah di mana dia berada. Hari ni mai kerja seorang lagi. Esok pun tak tahu lagi dia bercuti. Ah, okay. Boleh lagu tu?
0: Boleh.
2: Baik, Kak Norma.
0: Ya.
2: Dah menyorok dah?
0: Tak lagi.
2: Ah, tak lagi?
0: Tak. Belum lagi lah. Tak makan apa lagi.
2: Tak makan apa lagi.
0: Semalam buat nasi lemu ni. Buat banyak lah nak beri kat kawan-kawan. Dah hujan turun sampai ke dekat-dekat merit. Tak boleh pentak ke apa lah.
2: Tu kira.
0: Ni tak lagi baru nak bungkir pentak ke apa.
2: Alhamdulillah. Semoga rezeki kat nombor kita bertambah asbab daripada perkongsian rezeki tu lah.
0: Tapi semalam sambil dobat tu balut ketupat.
2: Balut ketupat?
0: Nak makanlah ketupat.
2: Tu dia. Kat rumah hari-hari ketupat tu.
0: Kat rumah pergi rumah. Dia pun pergi dembalah kan. Ingat sayang kot. Nak taruh dia memang cepat kering tau tu.
2: Tapi lah ni kat rumah. Orang anyam ketupat tak pakai daun palah dah.
0: Aduh. Anyam tu daun nyok.
2: Daun nyok. Nah, Kak Norma, Kak Norma ni 2026 Kak Norma. Orang balut ketupat lah mana pakai dunyok. Mana pakai daun palai ada lo ni.
0: Aduh, belum pakai apa?
2: Dia pun pakai daun serai.
0: Betul ke?
2: Nanti
0: belilah mentak Kak Norma nak dengar daun serai tu besar mana.
2: Lah ni zaman 2026 Kak Norma. Orang lah ni, kalau buat minum pelik-pelik, memang orang suka. Mana ada orang makan air dalam pasu? Dulu orang makan air dalam pasu viral lah.
0: Air
2: lampasu
0: tu.
2: Makan lampasu. Aiskrim makan lampasu.
0: Tak tahu, tak
2: dengar pula.
0: Bambam
2: tu dia. La ilaha illallah. Asyik Bambam cakap je kat rumah kata saya bohong. Asyik cakap je saya bohong. Aiskrim pasu tu kan tak tahu. Ni. Kat rumah, aiskrim pasu tu. Itu idea lama kat rumah. Itu 5-6 tahun lepas punya cerita. Kat 10 tahun lepas punya cerita.
0: Ya tak ke? Dia tak dengar pun.
2: Tu dia lah kat nama. Tu cerita dulu orang makan aiskrim dan pasu. Lo orang makan ketupat, balut daun serai.
0: Okey, ni. Kalau lah kot kampung Bambam ada. Baru pernah kat rumah, kat rumah nak tengok.
2: Boleh. Tunggu Bambam pergi nanti. Dia patient baru pakai daun pandan. Dia bau pandan. Daun pandan orang buat wangi. Berbual. Kalau ketupat tu, pulut tu, balut dengan daun pandan, dia ketupat tu dia berwangi, bukan berpulut je. Siap pakej berpandan lagi.
0: Memanglah.
2: Logik tak?
0: Tapi selalunya kalau kat rumah, kau boleh kat rumah lapik daun pandan baru ada.
2: Tak payah lapik. Balut tu yang pakai daun pandan.
0: Kecil nak boleh ke?
2: La ilaha illallah. Lah ni daun pandan sih besar dapat jari lah. Pakai baja baru.
0: Nanti try.
2: Ha,
0: malam pun kopilah pulut tu.
2: Ha,
0: bila
2: betul.
0: Bila pulut tu sambil tengah AZ.
2: Ha.
0: Dok kata tengah jam dan kan nampil mesti jam hangi juga.
2: Tu dia lah, tu dia kat nombor. Orang dah cakap dah jangan ngadap telefon, jangan ngadap telefon. Kak Nomoh dah ni sejak ada Facebook, ada TikTok lah ni, rasakan lah ni.
0: Kak Nomoh jadi laruh.
2: Betul mengaku. Hak ni saya suka Kak Nomoh. Payah orang lama nak mengaku ni.
0: Dia kalit.
2: Tu dia. Lagi Kak Nomoh, lagi.
0: Memang kalit lah sejak ada handset ni dia macam tu.
2: Tu dia noh Kak Nomoh noh. Suka Kak Nomoh.
0: Ya.
2: Kak Nomoh saya menyesal ada TikTok, ada Facebook, semua ada WhatsApp semua tu.
0: Taklah nyesel sangat. Tapi taklah tengok sangat. Tapi bila tengok dia
2: jauh.
0: Sampai sejam
2: jam. Tu dia. Dekat nama tengok apa sampai sejam 2 jam tu?
0: Tengok WhatsApp kawan.
2: Tu
0: tengok TikTok lah banyak. Tengok masakan.
2: Tu dia. Sampai hati tak tengok Bambang live pun tu? Sampai hati tu?
0: Tengok lah.
2: Dah tanya je. Dah tanya je pun. Takkan tanya pun tak boleh.
0: Boleh.
2: Okey. Jadi bagi kat nombor, kira internet ni memang penting lah bagi kat nombor noh.
0: Penting jugalah.
2: Penting juga noh. Ish. Tu kat nombor dah kata dah tadi tu. Dengan asset ni laralah apa semua tu kan penting juga.
0: Tapi kan, setiap kali masuk letak benda dalam buat berangatlah.
2: Betul hangit.
0: Hangit bunyi lah, bunyi pedak-pedak berangat. Benda tengok no net kedung-kelun asal dalam rayu.
2: Kat rumah.
0: Ya.
2: Kat rumah. Tu kat dapur. Tu.
0: Ada baru tutup.
2: Okey. Baik. Abang masih kat rumah. Ingat kat rumah benda lara tu kurang-kurangkan ah.
0: Ya.
2: Ingat tau nak angkat telefon, nak tengok telefon tutup api kat dapur tu dulu.
0: Terima kasih
2: peringatan. Ingat tadi orang muda tengok orang tua ni.
0: Lepas kat rumah pergi kenuri. Ingat contoh tadi, panaslah pulut dalam siri tu sikit lah. Tapi buka api yang atas kecil kan. Masa mandi tu, api buka sikit lah. Tu lepas mandi, pergi kenuri sampai 2 jam. Adik kat rumah, mak yang duduk Kuala Lumpur tu, dia balik main. Lepas tu dia balik daripada ibu. Kan mengatik dengar apa siapa periuk dia di bawah. Saya tengok pulut yang mak yang kukus itu sampai rentung periuk dalam berhitam hitam.
2: Kak Nomoh, saya bagi cadangan Kak Nomoh macam ni lah Kak Nomoh. Kak Nomoh bagi saya hantar map rumah Kak Nomoh dekat bomba siap-siap. Bambam risau ni.
0: Memang Kak Nomoh pun risau sejak ada handset jadi macam tu.
2: Kak Nomoh bagi handset Kak Nomoh kat Bambam.
0: Main
2: boleh. Jangan kat rumah hati-hati tau. Risau. Masak kat rumah suka masak. Bila masak kali tu tengok TikTok, kali tu tengok Facebook.
0: Lo ni jadi macam tu.
2: Aduh, masalah betul lah. Okey, kat rumah nah, hati-hati nak kat rumah nah.
0: Okey, terima kasih
2: banyak. Baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia kat rumah. Dia mengaku terus. Tak payah nak kata apa dah. Dia mengaku terus. Dulu masak tak hangit pun. Nanti masak kuih duk hangit sebab apa? Sebab Khalid. Khalid dah tengok TikTok. Khalid dah tengok Facebook. Macam tu lah cerita dia. Okey, jadi untuk dia mungkin nak kongsikan lagi pandangan anda. Yang mungkin ada cerita juga berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita lain dulu. Faiz Aslam. Kembali terjalin. Tersayang Trafam. Segalanya untukmu.

0: Baik, jadi kembali terjalin slam bagi kita pukul 9.51 minit pagi waktu ini. Okey, dekat Sabah dah sampai di penghujung dah. Selepas ni Fazlina Saddiq akan temankan anda. Hari ni hari Rabu, Faz akan kongsikan bersama-sama dengan anda hari ni berkaitan dengan menu. Dengar cerita hari ni, Faz akan kongsikan masakan menggunakan batu. Okey, biasa tengok sekarang ni kan disebabkan sekarang ni menu makanan dah macam-macam dah. Fas akan kongsikan, batu ni diambil di tengah dasar lautan, digoreng menggunakan telur itik dan juga disulam. Bukan. Nak tahu lagi ya, Fas akan kongsikan. Sebab batu ni dia ada satu energi bila kita makan tu kan. Dah nampak tu kan? Nampak tu kan? Sekejap lagi Fas akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay? Dan apapun, terima kasih untuk yang sudah dikongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan perkongsian yang terakhir daripada dekat Kamaria ni kata dia, salam, boom boom. Comel sangat. Sorang-sorang dikunti Cian dia. Macih, aduh yang kecil kat Bambam eh. Kak bukanlah muda lagi, tapi warga mah dah pun. Dah biasa hidup normal tanpa internet ni kan. Hidup bebas tanpa risau apa-apa. Tapi lah ni, kalau tak ada internet, dia gelisah lain macam. Dia sama. Kak Kamala kita sama juga macam kat nombor kita tadi kan. Dan juga Mami Tanjung kita. Tapi itulah, internet ni penting juga sebenarnya kan. Tapi kita kena hadkan penggunaan internet. Jangan kita jadikan internet ni sebagai tempat untuk kita, orang kata apa, bersisih faham dengan orang. Dan jangan jadikan internet ni sebagai tempat kita jauhkan diri kita dengan orang di sekeliling kita.
1: Ada cara untuk tak mau guna internet.
0: Okay, macam mana cara dia Cik Nani?
1: Pastikan telefon tak ada bateri.
0: Yes. Dan jangan guna wifi.
1: Tak ada bateri tu pun tak boleh buat apa.
0: Apa pun tak boleh cerita dia kan. Jadi itulah orang kata apa, untuk anda dan kita bersama. Ingat, orang kata kesimpulan daripada topik kita hari ini, teknologi internet ni sebenarnya banyak memudahkan urusan harian kita. Okey, namun ia tidak seharusnya menjadi penentu mutlak kepada kelangsungan hidup kita lah. Okey, kesedaran untuk mengimbangi masa antara dunia maya dan realiti amat penting bagi melahirkan masyarakat yang amat mampan serta sihat dari segi mental. Okey, kebijaksanaan kita mengawal kebergantungan digital hari ini.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Hari Rabu anda takkan bosan bila layan air resepi dalam Fokus Mutiara 10.3. Main nak habar. Perkongsian ilmu masakan, tips dan juga petua daripada pakar masakan. Pakat-pakat layan air resepi setiap Rabu dalam Fokus Mutiara. Main nak habar. 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putera FM. Segalanya untuk
2: Radio No. 1, 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua hari ini? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini bersama saya Fokus Mutiara 10.3 bersama dengan saya Fazrina Sadiq, edisi 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih pada rakan penyampai tadi, Bambang, menceriakan pagi anda semua menerusi geng pagi Mutiara. Sekarang giliran saya untuk temankan anda semua. Hari ini seperti biasa hari Rabu, kita ada air resepi. Tapi resepi yang Bambam petik tadi tu macam susah lah saya nak share kan. Ada je resepi yang dia akan petik. Tapi hari ini resepi lain yang Fazri nak share kepada anda semua. Jadi kena tunggu, okay? Selepas ini, Grafam segalanya untukmu.

0: write your name.
1: Itu dia baru saja berlalu, Blank Space nyanyian Taylor Swift. Morning semua, dah sarapan dah katu? Ataupun maybe dalam perjalanan buat waktu ini, semoga selamat semuanya. Buat anda yang tengah memandu, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, cuaca sekarang ni kan asyik hujan je kan. Semalam pun hujan, tadi pagi pun hujan. Jadi sejuk-sejuk macam ni memang buat perut kita cepat lapar, betul tak? Jadi pagi ni Fazrina nak sembang pasal makanan favourite bila musim hujan. Confirm ramai yang ada menu wajib masing-masing kan. Jadi jom kongsikan dengan saya 0105 08 09 57. Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama, bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Buat anda yang berada di sekitar Teluk Kumbar dan Balik Pulau, boleh dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Atau boleh sahaja layari secara digital di RTM Click. Okey, nak habak mai ni, hujan ni kan, automatik lah otak pun mula fikir makanan panas-panas, betul tak? Ada yang craving mi segera kari, letak telur separuh masak. Ada yang cari bubur nasi, sup ayam, mi rebus, macam-macam lah. Ini dia saya nak kongsikan dengan anda, kiriman daripada Nadira Balik Pulau. Katanya, saya hujan-hujan ni suka cari bihun sup. Ada juga yang kata saya suka cucur ikan bilis cicah dengan sos pedas-pedas. Memang favourite keluarga lah bila time hujan ni. Aduhai, dengar pun dah lapar dah ni. Baik, ini daripada Azmi pula. Assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Memang betul lah hujan-hujan ni cepat lapar. Semalam menu nasi kicori. Nasi apa tu eh? Dengan daging paratal. Hari ni kari ikan pari dan sayur lobak putih. Nasi putih hangat-hangat. Jemputlah makan, dia kata. Sedapnya. Ada yang kata juga, Fazrina, hujan-hujan ni cari makanan yang panas-panas macam tu. Macam tom yum ke apa ke. Perkena tu tarik selimut terus lena. Memang ngam kan, kombinasi cuaca sejuk dan juga makanan berkuah panas macam tu. Okey, untuk hampa yang tanya mana pihak HCB kan. Selepas ini, HCB akan kongsikan resepi menarik buat anda semua. Teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Maida, siapa tu?
2: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
1: Tu dia, Maida. Siapa tu?
3: Ha, siapa tu? Siapa tu?
4: Ha, tu dia, Maida.
0: Cek lah, Cibi. Maida.
5: ครับคุ้งครับมาถือนะมาละครับเดย์ไม่บี้สบายสบายมาถือนะไอ
0: ้แนน่า apa benda tu? Duk cakap dengan siapa? Praktis apa tu?
5: Mak,
0: dia tak faham lah, Bi. Kau Nana duk mencarut.
5: Ha? Apa Bi ni?
0: Ha, duk bunyi bebai tak bebai?
5: Bukan.
0: Apa benda?
5: Ni, Sawadi, kak. Nana duk belajar je kat siap ni, Bi.
0: Amboi.
5: Abang Mat.
0: Ha?
5: Nak ajak pergi konvoi masuk dano.
0: Lagi?
5: Nana ni kenalah belajar sikit-sikit je kat siap. Supaya Nana ni tak kena tipu dengan orang. Ha, dia macam orang KL dari Penang lah. Kalau cakap KL,
0: lagu tu
5: Nana ni kena banyak sikit-sikit cakap siapa itu ni malakam. Tui.
0: Amboi, tui Nana no. Tak pernah lagi bi dengar bahasa Siam tinggi ni apa manis.
5: Ha? Nana ni Nana.
0: Bahaya balik ni. Duk belajar cakap Siam no. Tiba-tiba sat lagi Max Siam plot mai no. Ha? Lagu mana Nana?
5: Bi ni lah sorang-sorang pengarang jantung Nana tau. Mana
0: ya
5: ada hak lain dah.
0: Ya
5: Nana kau tak pandang siapa pun mai. Pilih awet Siam cantik comel macam mana pun mai Siam
0: tu.
5: Nana tak pandang, Nana tengok je.
0: Nana di mulut memang macam tu. Hati tu belum tahu. Habis tu duk sampai nak pi Siam gigih lah. Orang duk kata punya duk praktis tu. Kat kungkap medai bebai semua. Amboi. Kut lah nak mengayat apa. Duk praktis tu duk mengayat Max Siam apa. Ha? Stand by nak mengayat.
5: Bi.
0: Ha, nak mengorat lah tu.
5: Bi. Cabak buat mengucap Bi. Mana dah?
0: Ha.
5: Nana nak pi Siam tu.
0: Ha.
5: Nana nak teman Abang Mat.
0: Tujuan Nana nak teman sajalah.
5: Bi sabar dengar lah ni. Orang perempuan ni bukan boleh dengar macam ni.
0: Yalah.
5: Dengar Nana nak explain dekat Bi dulu.
0: Ha. Apa tujuan Nana?
5: Ni Nana nak pi Siam tu. Nak teman Abang Mat tu. Dia habang ada satu restoran Siam tu.
0: Ha.
5: Dia jual makanan halal kat sana. Abang Mat tu sampai tidur tak lena. Sampai demam-demam teringin sangat nak makan. Jadi Nano ni tengok ni kesian. Jadi Nano ni nak pergi teman makan kedai kat Sempoi tu. Tak tahulah depa kata sedap. Jadi Nano ni nak pergi rasa kat sana. Nanti balik nanti Nano boleh bawa Bi pula pergi sana.
0: Awak selama ni kan Bi masak tak sedap ke sampai nak kena berteman pi sana pula makan.
5: Bukan.
0: Sampai kesian tu nak pi.
5: Bi dengar ni, apa mana? Mana siapa-siapa pun mana boleh lawan masakan Bi.
0: Yang tu betul.
5: Nana ni sebenarnya kesian kat Abang Mat tu. Mana boleh dia makan masakan Bi. Bi masak kat Nana seorang je kan. Nana takkan bagi masakan Bi kat orang punya.
0: Mestilah.
5: Jadi cerita dia ni, Bi masak memang legend, tak bohong punya. Tapi kan dia bagi Abang Mat tu apa kat Nana lah. Dia kata ada gulai udang letai dekat danok tu. Memang kalau makan tu buah tu kan.
0: Kalau kata gulai udang tu Nana, awak
5: pasibok.
0: Bi ni kan Nana tak payah pi terpon sampai Siam pun tak apa. Bi boleh masak gulai udang Siam tu Bi tau.
5: Bi
0: duk masak kat Nana.
5: Gulai udang ala Thai tu Bi boleh masak ke?
0: Boleh, ala Thai ala Siam samalah Nana.
5: Ush.
0: Bi boleh buat lah kat Nana.
5: Kalau Abang Mat tu dia tidur tak lena sebab masakan Mek Siam tu masak ada gulai udang ala Thai. Lah ni Bi buat Nana tidur tak lena teringat pula gulai udang ala Thai yang Bi masak punya.
0: Lah ni macam ni lah Nana. No Nana Bi. Nana buat lagu ni. No Bi bagi resepi. Nana ambil kertas, Nana pi tulis. Bi baca resepi, Nana tulis ni. Nana pi bagi kat bini Bamat tu.
5: Okey macam ni Bi buat bertenang, Bi tarik nafas dulu. Nak risau lah Nana tengok Bi. Jangan marahkan Nana, nak pi teman je. Okey lah ni, mana tahu kalau Bi kongsi resepi ni, kok-kok sekejap
0: Abang Mat tak ada Bi. Buat apa modal pula ni? Nak masuk sebenarnya Bi.
5: Betul. Okey, Bi. Dah ni ada pen.
0: Ambil.
5: Atas mana?
0: Atas tu.
5: Okey.
0: Atas parah tu ada.
5: Okey, lah ni Bi.
0: Ni, Bi habak bahan dengan cara nak buat sekali.
5: Okey.
0: Disuruh abang bini abang Mat tu buat.
5: Okay,
0: tak payah ha. Pi masuk siam tengok Bi belah Nano macam mana. Habak pak Bi boleh buat.
5: Okey, Nano dah standby ni.
0: Baik.
5: Okey, share sepi sikit satgi Nano share kat abang Mat tu. Jangan masuk siam noh.
0: Tak payah. Dengar elok-elok. Nana tulis. Dia kalau nak sedap, carilah udang gala.
5: Udang darat tak boleh ke? Udang sungai.
0: Kan biar mak udang gala.
5: Okey. Jangan marah tanya. Tak tanya.
0: Carilah hak gala.
5: Gala panjang ke lah pendek? Okey, gurau ya pun cengeng lah Bi ni.
0: Asyuk, pom.
5: Okey. Nana sayang kat Bi.
0: Okey, udang galah. Kau tak ada mencari lah udang biasa pun tak apa lah.
5: Boleh.
0: Tapi orang kata udang galah tu lagi sedap lah, manis dia tu.
5: Okey.
0: Udang galah. Lepas tu kan, bawang roih, bawang kecil. Lepas tu bawang putih. Halia. Bahan dia banyak sikit lah Nana.
5: Banyak lah.
0: Lepas tu kunyit. Kunyit hidup. Lemongrass Nana.
5: Lemongrass.
0: What is that?
5: Lemon
0: testing cepat Nana. Cepat.
5: Lemon yang warna oranye tu ke?
0: Nana, lemongrass.
5: Lemongrass warna kuning.
0: Yeah.
5: Oh, lemon.
0: No, Nana. You fail. Alamak. Ha, lemongrass tu serai.
5: Oh, serai.
0: Ha. Nana yang tu pun tak tahu nak masuk siapa. Bi tak boleh lah Nana.
5: Bi Nana ni hormat sikit ni. Nana ni tau.
0: Okey Nana. Okey. Sambung. Continue Nana.
5: Okey.
0: Galanggal Nana.
5: Galanggal apa?
0: Yes, galanggal. Galanggal apa tu Nana? Seronok pula Bi. Apa benda Nana?
5: Nana tengah tulis ni Bi.
0: Bahan seterusnya galanggal.
5: Galanggal dah tampak tu Bi. Bi.
0: Lengkuah.
5: Aduh.
0: Nana tak reti apa. Sebab tu Bi suruh Nana masuk dapur. Tolong Bi.
5: Nana nak masuk tu, siap. Nana nak masuk siap.
0: You must be next level to me. Tahu Nana.
5: Sampai hati Bi. Lekeh Nana.
0: Okey Nana, ulang sekali lagi. Okey.
5: Nana gal.
0: Bawang merah Nana.
5: Bawang merah.
0: Garlic.
5: Bawang putih.
0: Good.
5: Yes.
0: Ginger.
5: Tu,
0: okay. Ginger. Ginger Nana. Cepat ginger. Apa Nana? Ginger.
5: Ginger takkan Nana.
0: Halia. Halia Nana.
5: Nak uji Nana. Nana masuk halia. University tau.
0: Ginger tu halia Nana. Okay. Lepas tu. Turmeric.

0: Ye, galanggal.
1: Galanggal. Tomato.
0: Lekuai nana. Aduh.
1: Lepas tu, lepas tu,
0: lepas tu. Lepas tu.
1: Nabi jangan cakap orang putih lah nana. Nana tengah tuning ni.
0: Buah kerah.
1: Buah kerah. Hak putih-putih tu ke, Bi?
0: Betul. Yang tu lah buah kerah nana. Okey. Lepas tu, buah kerah ni function dia kan. Bila kita bubur dalam masakan nana, dia akan melemakkan lagi dan memekat lagi masakan kita.
1: Wih, hatnya nana. Pusul kau buah nak buah tu.
0: Ya.
1: Lepas tu.
0: Cabai kering sikit.
1: Cabai kering.
0: Cabai hidup. Cabai Melaka pun sikit.
1: Cabai Melaka. Okay.
0: Cabai Melaka tu sikit.
1: Lepas tu?
0: Okay, lepas tu chin. Semua roux pi.
1: Kira blender semua ni.
0: Blend semua.
1: Okay, lepas tu.
0: Panaskan minyak.
1: Panaskan minyak.
0: Heat the oil. Heat the oil, Nana.
1: Ni mesti tengok orang putih. Jadi cakap speaking-speaking pula dengan Nana ni.
0: Nana, besok lah kan. Improve our English. Dah panas kan minyak tu. You pour yang you machine tadi.
1: You machine tadi tu.
0: Yeah.
1: Okay.
0: You tuang masuk.
1: Lepas tu?
0: Lepas tu, kacau lah. Ni.
1: Okay, kita dah. Ampun.
0: Stir, Nana.
1: Gurau je, Bi.
0: You test me, ya. Okay, stir. Okay, Nana. Okay, sampailah dia naik bau. Ambil serai ni kan. Serai ambil dua batang, ketuk. Serai hak kita mesin tadi pun kita dah bubuh lah sikit. Lepas tu kita nak naikkan lagi aroma dia tu. Ketuk dua batang.
1: Ketuk dua batang. Ui, lempak semua.
0: Lepas tu masuk udang.
1: Udang.
0: Buh nenah.
1: Nenah kena buh.
0: Ha, cari nenah hak masak tu kan. Baru sedap dia manis. Buh nenah. Lepas tu kan, buh lah santan.
1: Santan
0: ni kan, biar pekat-pekat. Kita tak mau ceroy-meroy. Tak mau. Hak ni gulai siam bi ni tak ceroy-ceroy.
1: Betul-betul makanan malakapnya ni.
0: Aroy mak.
1: Main.
0: Okey, lepas tu, ambil daun kunyit.
1: Daun kunyit?
0: Yes.
1: Oh, daun kunyit buah banyak mana?
0: Buah lah, dua lai.
1: Okey,
0: lepas tu Nana, masak.
1: Masak?
0: Bagi dia naik. Bagi orang kata santan tu masak janganlah sampai pecah minyak. Kena timbuk-timbuk dia sikit. Kalau masak renih tu, biar orang kata santan tu masak lah kan. Lepas tu, nak sedap, nak lemak lagi tu, bubuh gula Melaka sikit.
1: Gula Melaka kenapa?
0: Ya. Bubuh lah garam.
1: Garam?
0: Bubuh lah apa orang kata, apa tu, sebut perisa dalam
1: ni. Garam banyak mana ni sebab nak tulis ni?
0: Garam cukup rasa Nana sakit rasa lah bila bubuh tu.
1: Nana kena tulis satu-satu. Abang Mat tu sakit dia tak hati nak baca sangat.
0: Ambil suruh bini dia lah. Tu pun ada hati nak pisang. Baca pun tak reti.
1: Tiang pula biar aku nak
0: fikir. Lepas tu. Buh daun limau purut sikit.
1: Daun limau purut.
0: Tok masuk.
1: Sekilo.
0: Daun limau purut.
1: Sekilo.
0: Janganlah Nana. Dua tiga ni saja. Dua tiga lai.
1: Pokok banyak kat rumah tu.
0: Lepas tu kalau ada Thai basil leaf.
1: Daun basil. Daun basil. B-A-Z-I-A.
0: S-I-L.
1: B-A-S-I-L. Basil.
0: Daun basil tu bubuh sikit.
1: Bubuh sikit.
0: Nana. Barulah dia jadi siam.
1: Bubuh sikit barulah jadi siam.
0: Yang tu pun tulis ke?
1: Tulis. Habak nak sakit dia lupa. Dia kata tak payah. Dia pun Brazil ni.
0: Betul. Jangan dia duk pergi cari. Dia habak daun kari tu, daun karapole tu, daun basil. Bahaya.
1: Dia kata beli kat Brazil. Beli kat Brazil.
0: Daun apa?
1: Daun kari. Sebab tu Nana tulis tu. Daun basil. Kena bubuh. Kalau tidak tak rasa Thai.
0: Ya. Betul ngap. Nana.
1: Okey, settle.
0: Resepi ni Nana.
1: Settle dah, settle macam ni lah.
0: Ya, macam tu saja Nana. Okey,
1: settle.
0: Macam tu saja resepi dia tak susah mana lah sampai nak kena pi siam tu. Tak payah.
1: Bi. Nana tengok resepi ni pun meleleh ya Nana.
0: Kan.
1: Sagi Bi, tolong masak kat Nana. Gulai udang ala teh ni Nana tiba-tiba teringin.
0: Boleh ni Nana.
1: Ya.
0: Lupa pula Bi nak tanya.
1: Awak.
0: Nana ni nak pi masuk siam tu dengan abang Mat yang mana satu ni? Mat Teo tu ke Mat Dud? Yang mana satu?
1: Nana nak pi dengan abang Mat Dud lah.
0: Mat Dud?
1: Abang Mat Teo tu mana berani nak pi? Bi dia cengeng Bi. Tak macam Bi.
0: Habis tu yang Nana duk minta

0: resepi ni semua duk tulis pi tulis mai apa bi ni sampai habis yak liok ni nak bagi kat siapa? Mak Dud tu bukan ada bini. Dah nama apa Mak Dud? Mak Duda. Amboi. Nana jangan macam-macam Nana. Baik habak. Nak bagi kat siapa?
1: Nana pergi kedai sana. Okey baby.
0: Nana.
2: Ayah sudah habis dah. Kau belum bos lagi ma.
3: Sketsa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambang sebagai Nana dan diterbitkan oleh DJ Mimi.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: FM. FM segalanya untukmu. Sekarang ini kita dalam ruangan tajaan bersama saya, Umi di talian. Assalamualaikum, Umi.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan Umi daripada Herbal Film.
1: Ya, betul. Sudah pastinya. Assalamualaikum. Selamat pagi juga untuk pendengar-pendengar Mutiara FM hari ini. Harapnya hari ini semua sentiasa kekal bercergas, kekal bertenaga. Okey, sebenarnya kan, Fazlina, ramai sangat yang tak perasan tentang perkara ini. Untuk kita kekal cergas tadi, okey, kita nak sentiasa minum kopi, kita amalkan pemakanan yang sihat. Selain pada tu kita bersukan. Tapi sebenarnya kan, tilam ni juga memainkan peranan yang penting. Ada yang ramai sangat tak perasan tentang perkara ini. Okay, sudah pastinya kami dekat Yana Matters hari ini, kami dah lakukan pelbagai R&D untuk perkara ini, dan sebab itu kami keluarkan pelbagai jenis tilam mengikut citarasa pelanggan kami. Okay, tak maulah lepas ni bila mana dengar juga kami, tapi anda masih lagi guna tilam yang melengkung, tilam yang springnya dah terkeluar. Okay, mungkin hari ini kita tak ada rasa kesannya lagi, tapi dalam jangka masa yang panjang, ia akan bagi tekanan yang tinggi dekat bahagian badan kita. Okay? Jadi, dapatkan tilam yang istimewa kami daripada Film Shopee. Lagi, sekiranya anda nak tengok tilam dahulu pun boleh. Jadi, kami jemput anda semua untuk datang dekat unit pameran kami yang terletak di Taiping Perak ataupun di Jitra Kedah. Okay? Tapi nak datang tu, apa kata buat appointment dulu dekat nombor talian kami 013-528-1788 013-528-1788. Okey, baiklah, sebenarnya hari ini saya tak nak terus kepada promosi. Walaupun promosi harga ni memang sangat-sangat murah tahap maksimum, tapi saya nak share dahulu benefit apa kebaikan tilam yang kami bawakan kepada anda hari ini. Okey, pertama sekali, tilam yang saya berikan kepada anda hari ini adalah tilam yang sangat-sangat istimewa. Sebab apa saya cakap istimewa? Okey, pertama sekali, tilam ini speknya adalah separuh padat. Okey, bila mana pengguna kami ramai yang berkongsi masalah sebenarnya. Ada yang tidur atas tilam yang sangat keras, yang rasa macam tidur atas simen. Ataupun ada juga yang tersalah beli tilam yang terlampau lembut sampai tenggelamkan badan, dan akhirnya lebih menyakitkan bahagian tulang badan, tulang belakang badan kita. Okey, jadi untuk anda semua, apa kata cuba tilam yang materialnya sangat-sangat baik, yang sangat berkualiti, dan spek yang kami datangkan hari ini adalah speknya yang separuh padat. Okey, jadi untuk anda yang nak dapatkan tilam dengan kualiti yang istimewa hari ini dan serta harga yang mampu milik, apa kata dapatkan sekarang dekat nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Okey, hari ini saya nak memperkenalkan kepada anda semua tilam yang sangat istimewa, jenamanya tilam Zahra. Okey, untuk tilam Zahra ini, harga sekiranya anda beli dengan harga biasa ataupun harga COD, harganya untuk 8 inci adalah RM998. Tapi saya tak nak anda sarankan beli untuk tilam dengan harga COD ni. Saya tak nak anda beli dengan harga yang mahal, tapi beli dengan harga hari ini, harga yang jimat. Okay, sekiranya anda buat tempahan dengan online banking hari ini, okay, dengan harganya RM499 sahaja. Okey, dapatkan tilam Zahra ini selepas harga promosi hanya RM499, dan apa yang lagi-lagi istimewa, untuk pembelian hari ini saya nak tawarkan satu unit bantal kepada anda secara percuma. Okey, jadi yang nak buat tempahan, okay, yang nak dapatkan, boleh dapatkan tilam Zahra ketebalan 8 inci saiz kelamin dengan harga RM499, dan nak buat tempahan tu sangat-sangat senang. Terus buat di nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Okey, terus bersama saya sebab lepas ni saya nak tawarkan tilam dengan harga yang lebih jimat.

0: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Experiencing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
3: Long.

Rafam segalanya untukmu. Kalau tadi Fazrina kongsikan dengan anda 25 rakyat Malaysia yang diculik oleh tentera Israel, ini berita yang baru saya terima, di mana 4 peserta Malaysia terakhir yang berada di kapal JSF 2.0 disahkan telah diculik oleh rejim Zionis menurut Global Sumut Flotilla Tracker. Jadi ia menjadikan 29 peserta Malaysia telah diculik rejim, dan difahamkan ke semua peserta yang ditahan akan dibawa ke pelabuhan Ashdod. Tentera Israel turut didakwa melepaskan tembakan ketika serbuan ke atas salah sebuah kapal Sumut Flotilla. Bunyi tembakan turut kedengaran dan dalam rakaman kamera later tertutup, selain peserta juga dilihat panik dalam situasi itu. Jadi sama-sama kita bersama teguhkan solidariti kita dan terus suburkan kesedaran semua pihak dengan apa cara sekalipun terhadap penderitaan saudara kita di Palestin. Sama-sama kita doakan Palestin merdeka. Terafam bersama Palestin.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Yeah.
1: Mau makan dia ni. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, segalanya untukmu.

0: ni hang duk kalau nak pergi mana sampai kita londeh ni.
1: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pergi dengar tamana mamu weh. Set aku nak ikut sekali.
1: Holo, duk tanya pula dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. Eh, ke ini awek ni.
0: Lani ke?
1: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awek ke ini londeh ni.
0: Tak lagi ke terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
1: Eh, haru weh ke ini eh. Dari

untukmu. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, pasti anda semua ternanti-nanti untuk segmen Shocknya Hindi kan. Jadi jom berhibur tanpa henti dalam Shocknya Hindi. Terfaham segalanya untukmu.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

0: setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini, baca tujuh kali. Boleh, bukan syarat duduk. Yang syarat duduk, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa? Waktu baca tu kaki masih wa thanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pi sandak kat tiang, jangan duk pi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duk macam tahiyat akhir. Yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi mai ta Allahumma ajini minan, dah tak syarat duduk sila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh tak? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, itu akan diampunkan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas mayang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkoknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habis dah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh, atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas semayang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan, duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Berapa banyak hadis menceritakan sayang Nabi kepada cucu ni. Tiba-tiba cucu Nabi ni, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma ni, tiba-tiba dia ni dibunuh dan dipancung kepala dia. Badan dia ditanam di sana, kepala dia dibawa mai kepada Ubaidillah bin Ziyad yang menjadi gubernur pada masa tu. Bawa mai kepala dia kepada kawan ni, kepada gubernur yang memerintahkan serangan tu. Faja'ala yaqul, bila bawa mai kepala Sayyidina Husain ni, depa bubuh dalam talam, buh di depan dia. Faja'ala yaqul Ibnu Ziyad, yang kata Amir Kufah ni, dia kata apa? Dia sambil dia ambil rantin kayu, dia kata biqadibi lahu fi anfi. Dia ambil satu rantin kayu, dia rojoh hidung cucu Nabi. Kepala ada dalam talam tu, dia rojoh dengan kayu di hidung tu. Wa yaqul, dan dia kata dengan nada mengejek. Dia kata dengan nada mengejek, dia kata ma raaitu mithla hadha husnan. Aku tak pernah tengok orang handsome macam dia ni, macam budak ni, sambil duk tonyoh dengan ranting kayu di hidung cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal qultu, Anas bin Malik duk ada di situ pada masa tu. Dia tengok orang duk buat dekat cucu Nabi macam tu. Dia kata apa? Innahu kana min ashbahihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat khalifah, ini cucu Nabi, dia sangat mirip, sangat iras dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang kita nak ambil pengajaran di sini apa dia tuan-tuan? Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Orang macam saya duk bercakap di atas masjid, orang duk main dengar. Jangan sekali-kali saya masukkan doktrin kebencian di dalam hati orang yang dengar ni kepada sesama Islam. Jangan. Karena kita duduk dalam satu geng, kita cuba bercakap nak ajak orang yang dengar ni benci lagi satu geng. Jangan. Kerana kebencian ini ataupun hatred, orang putih kata, hatred, kebencian ini dia membawa akibat yang sangat buruk kepada masyarakat Islam. Jangan tuan-tuan. Daripada satu cucu Nabi yang Nabi cukup sayang, kerana kebencian dia boleh buat macam tu kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira kita ni berbeza apa, dari segi parti politik ke, dari segi ideologi apa ke, kita ada perbezaan. Tak kira apapun perbezaan kita, jangan semai kebencian di kalangan sesama kita. Kita kena ada satu rasa Islam sama Islam ni saudara, supaya solidariti di kalangan orang-orang Islam ini menjadi satu kekuatan yang boleh menakutkan musuh-musuh Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bila bercakap tentang benda ni, intipati daripada peristiwa tu kita nak ambil. Apa dia inti dia? Tak mau ada kebencian di kalangan sesama kita.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.

0: Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara satu jiwa.

0: Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Dah masuk jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda. Jam 2.15 nanti kita akan ikuti bicara Prisma bersama dengan Perhebat. Jadi nantikan sama-sama. Terafam sekalinya untukmu.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dari bumi Kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini, masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, Mutiara FM sekalinya untuk Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Mutiara FM. Dan masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq, dalam ruangan Bicara Prisma. Dan hari ini, kita akan membincangkan mengenai peranan perhebat serta penganjuran Karnival Keusahawanan Perhebat 2026 yang akan berlangsung pada 21 Mei ini di Perkarangan Perhebat Pengkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. Dan bersama saya hari ini, saya tidak keseorangan, saya tidak berdua, tapi saya bertiga di konti ini bersama dengan Lieutenant Muhammad Saupi bin Harun, Pengarah Perhebat Negeri Pulau Pinang, dan juga Lieutenant Colonel Muhammad Zaidi bin Ishaq. Assalamualaikum. Apa khabar?
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih kerana sudi datang ke Mutiara FM.
2: Ya. Terima kasih juga menjemput kami.
0: Alhamdulillah. Okay, mungkin boleh terangkan secara ringkas apa itu perhebat sebenarnya?
2: Baik, perhebat ataupun nama penuhnya adalah perbadanan bekas Angkatan Tentera. Berfungsi sebagai pusat latihan kepada bakar-bakar pesara tentera, iaitu di peringkat pegawai dan juga anggota. Dan kita sebenarnya di bawah Lembaga Tabung Angkatan Tentera yang berpusat di Sungai Buloh.
0: Okey, baik. Mungkin boleh terangkan mengenai karnival yang bakal dijalankan nanti, Tuan Zaidi.
1: Okey, untuk karnival kita ni, kita akan bermula pada besok, pada 21 Mei, mula jam 9 pagi sehingga pukul 3 petang. InsyaAllah pada tengah hari tu kita berpeluang akan di apa, karnival ni akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Rashidi bin Zinot, Esko Pembangunan Luar Bandar Agro Teknologi dan Keterjaminan Makanan dan Keusahawanan Pulau Pinang pada tengah hari tu. So pelbagai aktiviti menarik seperti jualan produk usahawan, veteran ATM, usahawan tempatan dan juga pameran daripada agensi-agensi. Kita turut ada sekali produk makanan dan juga daripada usahawan-usahawan tempatan. Terutamanya kita fokus kepada veteran-veteran ATM.
0: Mungkin Tuan Zaidi boleh kongsilah. Perhebat kan sering dikaitkan dengan latihan dan juga pembangunan kerjaya veteran ATM kan. Jadi apakah antara inisiatif terkini yang sedang dilaksanakan oleh Perhebat?
2: So, saya jawab eh. Baik, sekarang ni kita dalam proses transformasi Perhebat, iaitu transformasi Perhebat 2026 hingga 2035. So dalam program transformasi Perhebat yang kita lakukan sekarang ni, kita lebih fokus kepada asalnya adalah khusus yang ditawarkan kepada para bakar-bakar graduan, bakar-bakar pesara. Sekarang ni kita lebih fokus juga kepada kejaya kedua bakar-bakar pesara, yang mana kita telah laksanakan kolaborasi dengan pelbagai agensi ataupun industri yang ada. Kalau Penang ni, kita fokus kepada Penang lah. Secara keseluruhannya, seluruh Malaysia oleh dikelolai oleh kita punya HQ lah. So antara program ataupun langkah yang kita telah jalankan sekarang ni, kita telah pun berkolaborasi dengan industri, yang mana kita mulakan dengan penempatan LDI, iaitu latihan dalam industri. Maksudnya pelatih yang telah selesai bersama kita di Perhebat, kita akan hantar pelatih kita untuk jalankan simulasi, iaitu terus direct kepada industri ataupun agensi-agensi yang kita pilih lah. So fokus utama adalah untuk kejaya kedua yang bermaruah kepada kita punya bakar pesara lah.
0: Okey, itu antara inisiatif yang dijalankan oleh Perhebat lah kan.
2: Ya, betul.
0: Baik, mungkin Cik Tuan Zaidi boleh kongsikan antara objektif utama Karnival Keusahawanan Perhebat Pulau Pinang untuk tahun ini.
1: Okey, untuk karnival ni kita terbuka kepada semua lapisan masyarakat, dan terutamanya sesiapa saja boleh hadir. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, kita lebih kepada internal ataupun dalaman, hanya kita buat sesama veteran. Tetapi kali ini kita buka kepada orang ramai untuk turut hadir. Ini salah satu inisiatif Pak Hebat untuk berkolaborasi dengan usahawan tempatan, agensi kerajaan, institusi latihan, dan juga dia diharap menjadi satu platform komuniti dapat menghubungkan pelbagai pihak dengan dalam ekosistem keusahawanan ini, insyaAllah.
0: Okey, itu antara lepas ni kita nak tanya lagi antara aktiviti yang akan dijalankan dalam carnival nanti. Tapi sebelum tu, kita berhibur sekejap dengan lagu Bangkit Hakim Rusli. Teruskan mendengar Cerah FM sekalinya untukmu.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Ya, Mentera FM segalanya untukmu. Masih lagi dalam ruangan Bicara Prisma bersama saya, Tuan Sopi dan juga Tuan Zaidi daripada Perhebat Pulau Pinang. Kalau tadi kita dah bincangkan mengenai objektif dan juga apa itu Perhebat, mungkin Tuan Sopi boleh kongsikan apakah harapan pihak Perhebat Pulau Pinang terhadap penganjuran Carnival tahun ini. Silakan.
1: Baik, harapan kami dalam penganjuran Carnival seperti ini, yang pertama adalah bagi memupuk semangat dan juga memberi semangat kepada kita punya veteran yang mempunyai perniagaan itu sendiri, yang mana kita mengetengahkan pelatih yang masih lagi berkhidmat tetapi berada di Perhebat, dan juga kita buka juga peluang kepada kita punya veteran yang dah bersara tetapi menjalankan perniagaan untuk kita memperkenalkan produk-produk yang mereka laksanakan sekarang ni untuk dikenali lebih luas oleh masyarakat setempat lah. Di samping itu juga, penganjuran Carnival ini bukan semata-mata berdasarkan kepada perniagaan. Kita juga melatih, kita akan melatih pelatih untuk menguruskan dari segi pengurusan tempat, perancangan, penempatan, dan juga macam mana dia mereka nak promosikan perniagaan ataupun sesuatu event yang dibuat itu supaya mendapat sambutan, supaya orang ramai tahu. Bukan sekadar buka kedai, meniaga, dapat untung. Bukan. Kita berfikir lebih daripada itu, dan objektif kita lebih daripada apa yang ada. Maksudnya hasil yang kita akan tengok nanti bukan sekadar berapa sale yang mereka akan dapat, cumanya berapa crowd. Kita akan tengok berdasarkan kehadiran orang, seluas mana promosi yang dibuat tu sampai ke telinga-telinga pengguna ataupun kita punya pelanggan lah.
0: Okey, antara pengisian program nanti, mungkin Tuan Zaidi boleh kongsikan antara pengisian untuk Carnival Keusahawanan Perhebat 2026 yang bakal berlangsung nanti.
2: Okey, untuk Carnival ni, seperti yang saya maklumkan tadi, ia akan bermula pada jam 9 pagi. Cara mula yang pertama tu, kita ada pengisian dia, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Kita jemput kanak-kanak untuk turut serta. Kita ada persembahan demonstrasi produk di booth. Ada produk-produk daripada usahawan kita di booth-booth. Dan acara sampingan lain, kita ada acara seperti meneka kacang, meneka berat ikan, pemeriksaan kesihatan oleh pihak kesihatan. Kita juga ada buat pertandingan karaoke. Dan pada jam 1:30 hari, 1 ke 1:30 tu, insyaAllah YBSCO akan hadir untuk acara perasmian. Dan acara ini turut serta disertai oleh pengarah pertanian negeri. Dan selepas dalam perasmian tu, kita ada gimmick, iaitu gimmick pelepasan benih ikan oleh YB Esco ke kolam di Perhebat ni lah. Dan acara akan diselang-seli dengan acara cabutan bertuah. Dan acara jangka tamat jam 3 petang, dan kita menjemput semua yang mendengar Mutiara FM ini untuk turut serta, turut hadir memeriahkan karnival kami ini, insyaAllah.
0: Saya baru nak tanya, adakah program ini khas untuk veteran ATM sahaja ataupun orang awam pun boleh datang?
2: Ya, kami terbuka kepada sesiapa sahaja datang. So kita mengharapkan kemeriahan lah untuk karnival kali ini.
0: Okey, baik. Mungkin Tuan Sopi boleh kongsikan berapa jumlah penyertaan usahawan yang terlibat dan apakah antara jenis produk ataupun perkhidmatan yang akan diketengahkan nanti?
1: Untuk sampai ke hari ini, penyertaan daripada awam sudah melebihi 20 gerai. Dan dalam kalangan veteran kita sendiri sekarang ni adalah 20 gerai yang ada. So kita juga bawa bakat daripada Tentera Udara Malaysia, iaitu pengusaha cendawan tiram. So itu antara produk yang menarik yang ada dalam karnival tu besok. Dan juga kita ketengahkan bakat pelatih kita yang sememangnya dalam bidang catering. Bidang catering, kita ada juga simulasi yang diorang diorang laksanakan sekarang, okay, dibawa kepada acara besok untuk lagi meriah. Okay. Dan diorang juga akan menunjukkan demonstrasi memasak, membancuh dan segala penyediaan bahan jualan yang mereka akan buat esok lah. Dan juga akan ada hasil-hasil agrotani yang telah kita laksanakan di Perhebat Pulau Pinang, juga kita akan pasarkan besok.
0: Jadi jangan lepaskan peluang, memang kena pergilah.
1: Memang kena datang. Sampai itu juga kita ada sediakan hadiah-hadiah sambutan bertuah yang sangat lumayan dan juga sangat-sangat menarik.
0: Mungkin boleh kongsikan antara hadiah.
1: Antaranya pakej percutian 3 tempat. Setakat ni Cameron Highland, Langkawi dan juga Kota Baru. Nampak macam pelik Kota Baru, tapi sebenarnya itu adalah satu tempat yang unik lah. Ramai orang kadang-kadang terlepas pandang. Kota Baru ni satu tempat yang unik sebenarnya. Jadi kita juga ada barangan elektrik. Yang paling special adalah kita dapat sponsor daripada syarikat apa?
2: Asia Wash.
1: Asia Wash, ya. Set coating untuk kereta. So itu antara hadiah yang saya kira menarik lah untuk.
2: Dan saya tambah sikit untuk kita punya barang-barang cabutan ni, kita dapat tajaan daripada Panasonic. Panasonic Sdn Bhd yang di, iaitu salah sebuah syarikat Penang lah, anak Penang lah, Panasonic.
0: Mungkin ada aktiviti sampingan selain daripada karaoke tadi, cabutan bertuah tadi, mungkin ada aktiviti sampingan yang akan berlangsung esok.
1: Kita juga ada jemput Nadi, Pusat Khidmat Nadi untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi kepada veteran-veteran dan juga orang awam yang ingin mendapatkan khidmat pemeriksaan kesihatan secara percuma, kita juga akan laksanakan pada esok hari bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 3 petang. So boleh datang ramai-ramai untuk dapatkan pemeriksaan kesihatan secara percuma lah.
0: Ada pemeriksaan kesihatan juga.
1: Dan sebenarnya kita jemput Kementerian Kesihatan untuk program derma darah. Tapi last minute diorang terpaksa batalkan sebab ada masalah-masalah tertentu yang tak dapat dielakkan.
0: Tapi boleh adalah medical check-up yang basic tu ada. Jadi mungkin Tuan Zaidi boleh kongsikan antara kita pun dah hujung-hujung tadi kan, antara message ringkas kepada golongan muda yang berminat untuk menceburi bidang keusahawanan ni.
2: Untuk golongan muda, jangan takutlah untuk mencuba sesuatu yang barulah. Kebanyakan kita ni kebanyakan adalah berada dalam zon selesa, zon yang orang kata makan gaji kan, cukup bulan jolok duit dapat gaji. Tapi kalau kita dalam bidang keusahawanan ni, dia selalu besar, iaitu menawarkan peluang terutama daripada platform digital dan juga media sosial. Yang penting ialah disiplin, kesungguhan dan kesediaan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dan kami percaya anak muda sekarang ni mempunyai banyak kreativiti dan juga potensi besar untuk menjadi usahawan yang berjaya pada masa hadapan. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan mungkin last word daripada Tuan Saupi sendiri, mungkin ada jemputan terakhir kepada para pendengar untuk turut serta esok.
1: Saya dengan rasa berbesar hati dan juga rendah hati, mana-mana pun adalah menjemput dan mempersilakan masyarakat setempat dan juga seluruh warga Pulau Pinang untuk hadir ke karnival keusahawanan yang kita anjurkan, iaitu besok bertempat di Perhebat Pulau Pinang, yang mana kita dah bincang dan terangkan tadi pelbagai aktiviti dan juga hadiah menarik menanti para pengunjung yang datang. So datang ramai-ramai, kita meriahkan suasana besok, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih pun diucapkan kepada Lieutenant Muhammad Saupi bin Harun, Pengarah Perhebat Negeri Pulau Pinang, dan juga Lieutenant Colonel Muhammad Zaidi bin Ishaq, Penyelaras Karnival Keusahawanan Perhebat Pulau Pinang, atas perkongsian yang menarik pada petang ini. Jadi kepada semua pendengar Petir FM, jangan lupa hadir ramai-ramai esok ke Karnival Keusahawanan Perhebat Pulau Pinang, bertempat di Perkarangan Perhebat Pengkalan Udara Butterworth, iaitu esok bermula jam 9 pagi, betul? Sampailah 3 petang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jadi, jangan lupa pergi, okey? Teruskan mendengar Petir FM, segalanya untukmu. Terima kasih.

0: 4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 dah sampai ke penghujung. Dan berterima kasih kepada anda semua yang setia teman Fazrina dari jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Terima kasih hampa semua. Selepas ini, Amin dan Q akan teman anda sampai jam 8 malam nanti menerusi Petang Kru. Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar afiat tamah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obo-obo kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubo. Lain, itu lain.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio Nombor 1,
2: Yang Putar FM, segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
3: Yes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, mana pergi, Mat? Ramai bertanya-tanya, Mat.
2: Kita waktu untuk menenangkan jiwa.
3: Faham. Salam takziah juga ya. Sebab kita pun dapat perkongsian daripada sahabat-sahabat yang lain. Uh-huh. Sebab itu Q kongsikan, ramai yang sampaikan salam takziah.
2: Alhamdulillah, amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak-banyak yang terus mendoakan tok saya. Ada ramai kawan-kawan kita yang merasai kehilangan kan. Lepas tu orang kata bila kita nak mula menghargai sesuatu benda tu bila kehilangan.
3: Betul.
2: Bila kita nak rasa menghargai nikmat badan ni bila datangnya sakit. Bila kita nak rasa nikmatnya kekayaan ataupun kewangan bila maksudnya hujung bulan.
3: Sebab hujung bulan ni 20 Mei dah, Mat, hari ni 2026. Dan pastinya juga hari ni dah 3 Zulhijjah dah pun.
2: Zulhijjah. Betul.
3: Tengok kejap, sabar. Kita nak masuk nanti kemudian.
2: Okey. Raya, dah fikir raya.
3: Faham. Tapi yang pastinya untuk anda, kami akan terus temankan anda. Macam Amin kata, kita tak mau kehilangan, kami akan teman anda sampai pukul 8 malam nanti.
2: Yang terbaik pastinya dalam Petang Crew.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Ha? Obor-obor je dalam laut yang duduk terapung tu. Ha? Itu bubur. Oh. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan kami Yusof dan Q, teman hampa semua dalam petang kru. Dan insyaAllah selepas ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Farwah Ahmad Fahmi dengan tajuk Krisis Kemanusiaan, Korban Cinta dan Mereka Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini direkamkan di Masjid Jami' Al-Arifi Paya Keladi, Pulau Pinang.
3: Bila kita mula buat sarapan percuma, ya ibu-ibu, daripada hampir 200 orang yang tak datang ke sekolah, latest yang paling baru pada bulan 1 kemarin, saya akan minta report dekat mereka jumlah ketidakhadiran. Yang tak mai sekolah seminggu, dalam masa seminggu tu, purata hanya 5 orang sahaja. Pasal apa? Pasal dah ada makan, buat bangun nak pergi kerja penat-penat. Duduk di sekolah pun ada makan. Ini tuan-tuan. Anak-anak kita nak suruh pergi sekolah, jangankan kata tak apa-apa bagi makan free. Kan? Mampu dia tak pergi juga sekolah, tuan-tuan. Kita bagi motor, kita bagi macam-macam dan sebagainya. Nak handset, bagi handset. Nak suruh pergi sekolah ni. Tapi mereka di Sudan, bagaimana kita buat? Bagi makan free je, tuan-tuan. Bukan makan ayam, bukan makan daging kambing, bukan makan sedap-sedap, bukan roti canai, capati dah. Bagi roti, orang kata roti Arab, tuan-tuan. Roti Arab dengan kuah dal. Cukup. Mai sekolah. Full day. Tak ada. Tidak pukul 11. Cikgu Zainal balik. Saya tak tahan dah cikgu Zainal balik rumah. Saya tak boleh belajar. Fokus. Pasal tak makan. Perut kosong. Tapi Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur pada Allah juga kita dapat membantu. Itu baru satu sekolah lah, bahkan banyak lagi sekolah-sekolah yang lain. Baik, di sini saya nak tunjukkan tuan-tuan hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, keadaan kedutaan Malaysia di Sudan pasca perang. Ini eksklusif dekat tuan-tuan ni, orang lain tak tahu. Berita pun tuan-tuan kalau cari dalam berita, takkan ada dalam berita. Ini keadaan dia. Eh, kalau bertanya, betul ke kedutaan? Tuan-tuan tu gambar agung tu ada. Ayah ibu-ibu, mereka ni, saya nak cerita dekat ayah ibu-ibu nak. Mereka melarikan diri bukan dengan kereta, bukan dengan motor, bukan dengan lori, bukan dengan kapal terbang, kapal tak. Mereka berjalan kaki. Selama mana mereka berjalan kaki? Mereka berjalan kaki 17 hari sehingga 25 hari. Berjalan kaki di mana? Di padang pasir. Mereka berjalan kaki di padang pasir, dan kalau 100,000 orang yang keluar melarikan diri daripada konflik perang, yang sampai paling-paling 80,000. 20,000 lagi bagaimana? 20,000 lagi mati di perjalanan. Mati dibunuh, mati kebuluran, mati sebab penyakit. Tuan-tuan bayangkan, 17 sehingga 25 hari jalan kaki. Padang pasir, tuan-tuan. Ini bukan... Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata kat saya, betul ke Ustaz, lalu pada pasiang. Saya cerita kat tuan-tuan, ada satu cerita. Ada seorang hamba Allah, orang Sudan yang saya jumpa, dia ni jual unta. Bila dia jual unta, unta dia tak naik lori nak pergi ke Mesir. Dia nak pergi jual di Mesir ni, dia tak naik lori, tuan-tuan. Bawa unta dia berjalan kaki. Dia kata, kalau 100 ekor aku bawa lalu pada pasiang, bila aku sampai Mesir, tinggallah 90 ekor, 85 ekor. Hak lain tu mati ikut jalan dan sebagainya. Lama mana perjalanan dia berbulan-bulan. Itu bawa binatang. Kan? Itu bawa binatang. Ni tuan-tuan, ibu-ibu ini yang ada di dalam kem pelarian, mereka berjalan kaki 17 sehingga 25 hari. Bukan orang muda sahaja, ada orang tua. Saya jumpa seorang ibu, dia ada dua orang anak cerebral palsy. bawa lah mak ni, bawa suami mati kena tembak, bawa ni anak cerebral palsy lari cari tempat selamat, sampailah ke kem pelarian. Ada seorang budak kecil perempuan umur lebih kurang 9 tahun 10 tahun, kaki sebelah tempang. Saya tanya dia, mana mak, mana ayah? Tak tahu, mak dengan ayah saya kena bunuh dah, saya pun larilah ikut orang. Seorang-seorang dia duduk di kem pelarian. Tentu ini keadaan ketika itu di sana. Baik. Inilah keadaan dalam rumah, dalam kemah lepas. Baik. Ibu hadirin dirahmati Allah SWT sekalian. Itulah sedikit sebanyak keadaan. Saya ingin mengajak kita semua untuk kita buka mata. Kita supaya kita tahu, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan bahawasanya tidak hanya Palestin dan Gaza sahaja yang sedang tersiksa, tetapi masih ada negara Islam lain yang memerlukan pemerhatian kita, memerlukan suara kita supaya kehidupan mereka itu lebih terjamin. Jadi hadirin rahmati Allah SWT sekalian, saya nak beritahu dekat tuan-tuan dan puan-puan, ini tuan-tuan tengok di sini saya ada jumlah pelarian di kawasan kem perkemahan yang kami sampaikan bantuan. Di situ ada 2,084,255 orang pelarian. Ini daripada kita kata Mufawadiyah ni, dia Humanitarian Aid Commission HAC di Sudan. Hadirin rahmati Allah SWT sekalian, 55% pelarian itu adalah kanak-kanak. 55% pelarian itu adalah kanak-kanak, dan tuan-tuan, 80% hospital lumpuh. Apakah yang dimaksudkan dengan lumpuh? Lumpuh di sini orang pergi hospital, tuan-tuan bayangkan kerajaan, hospital kerajaan keluarkan memo siapa yang nak main hospital bawa ubat sendiri, bawa tikar sendiri, bawa tilam sendiri, bawa sabun mandi sendiri, semua sendiri. Bahasa mudahnya tuan-tuan, kalau hang sakit, hang mai hospital untuk apa? Untuk dapat certificate of death, surat kematian. Sebab kalau di rumah susah, mati di hospital senang. Bahasa jahatnya begitu tuan-tuan, tetapi itulah hakikatnya. Itulah hakikatnya. Jadi mai hospital ni, mai doktor boleh check lah ubat, ubat tak ada. Doktor boleh tengok aja, ubat tak ada tuan-tuan. Jadi doktor setakat boleh tengok. Hampa nak ubat, hampa pergi beli sendiri di luar. Pilah di swasta, di farmasi dan sebagainya, pergi beli sendiri. Kita alhamdulillah di Malaysia, Allah memberikan kepada kita kesejahteraan, alhamdulillah. Pergi bayar RM1 di klinik kesihatan, dapat ubat free. Tak payah fikir apa dah. Pilah tunggu lama sikit lah. Tunggulah lama sikit. Kalau tak mau tunggu lama, pilah klinik swasta. Kan? Pilah klinik luar. Jangan pergi klinik kesihatan. Tetapi mereka di sana, pergi ke hospital kerajaan, check, doktor check, doktor akan prescribe ubat. Doktor akan tulis dalam kertas ubat apa yang diperlukan, dia bawa kertas tu, hang kena beli sendiri di farmasi. Tak ada, hang tak ada duit. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jelah tuan-tuan. Bahasa mudahnya begitu. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah SWT sekalian, jadi marilah sama-sama kita membuka mata supaya kita dapat bezakan. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah SWT sekalian, tuan-tuan, korban kita dan korban mereka. Kenapa saya letakkan tajuk itu? Kerana korban kita dan korban mereka tidak sama. Kita berkorban, kita memilih daging mana aku nak. Aku nak Batang Pinang, ya, lihat gambar kan. Aku nak daging rimau menangis, ya. Itu korban kita kadang-kadang. Tetapi korban mereka, mereka berkorban keringat, berkorban air mata, berkorban segala-galanya. Untuk apa tuan-tuan? Hanya untuk hidup lagi keesokan harinya. Kalau kita kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, di sana tidak ada istilah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hari ini kalau dapat, alhamdulillah, esok belum tentu. Hari ini ada makan sekali, alhamdulillah, esok belum tentu ada. Itu hakikat yang tuan-tuan tidak boleh nafikan. Dan saya sendiri tak boleh nafikan tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi melihat sendiri bagaimana keadaan mereka, ada seorang pakcik tuan-tuan, 2 tahun tak rasa daging. 2 tahun tak rasa daging. Saya berani mengungkapkan dengan kalimat wallahi wabillahi watallahi. Karena ini dia ungkapkan sendiri di hadapan saya dan dia menitiskan air mata. Dua tahun tuan-tuan tak rasa daging. Kita minta maaf lah, kita semiskin-miskin kita pun takkan setahun tu tak rasa daging langsung, itu mustahil lah. Kita tetap dapat makan daging, tak kisahlah ayam ataupun daging. Tapi tuan-tuan hadirin rahmati Allah SWT sekalian, saya jumpa dengan pakcik ni 2 tahun tidak merasakan daging, sehingga bila dia mencicip tuan-tuan, 2 tahun tak sampai lupa daging tu rasa dia macam mana. Bila masuk dalam mulut, menitis air mata. Bila masuk dalam mulut sahaja daging tu, menitis air mata. Kenapa? Inilah nikmat yang Allah beri yang dah lama dia tak rasa. Tuan-tuan kena faham. Saya jumpa seorang hamba Allah dulu, rumah dia besar, kaya. Tapi bila perang sekarang tuan-tuan, berak pun di tepi tempat tidur. Dulu rumah besar, ada kereta Land Cruiser, ada kereta mahai-mahai ni lah tuan-tuan. Bila perang, bila berlaku krisis, tuan-tuan, di tempat pelarian, di tepi tempat dia tidur dalam timba, itulah tempat dia buang najis. Itulah tempat dia membuang air najis. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, sebab itu saya sering dalam kuliah-kuliah saya, dalam ceramah saya sering mengungkapkan kita perlu bersyukur kepada Allah atas yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat iman, yang ketiga nikmat aman. Kenapa nikmat aman tuan-tuan? Kerana bila berlakunya perkara yang sebegini, tidak ada keamanan, tuan-tuan hidup kita akan susah. Kita nak beribadah kepada Allah pun susah. Semuanya susah. Tapi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, balik kepada tajuk kita tadi, korban kita dan mereka. Itulah perbezaannya. Kita berkorban kerana itu adalah satu sunat muakkad. Satu perkara yang dituntut dalam agama. Kita nak mempersaksikan di hadapan Allah kecintaan kita. Maka kita memberi kepada Allah SWT. Tetapi bagi kita, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, bagi mereka, berbeza korban itu. Dia pun nak buat korban, tak ada duit tuan-tuan. Nak buat korban apa? Tak ada duit nak buat korban. Tuan-tuan, saya pernah pergi, panjang lah kalau saya cerita pengalaman saya. Saya pernah pergi ke satu kem pelarian. Kem pelarian itu, 60% orang Kristian, 40% orang Islam. Bila kita pergi hantar daging korban, kita pergi hantar lembu korban, kita sembelih, hak main ni semua orang Islam. Hak main ni orang Islam lah nak ambil daging korban, tak boleh bagi, kan, dekat orang bukan Islam. Tapi tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan bila hak Kristian ni, hak kuih kering, tak ada apa main tengok orang Islam dapat daging lembu, seronok rasa daging. Apa perasaan tuan-tuan? Saya nak cerita perasaan saya bila saya tengok sendiri depan kepala, mata kepala saya. Tuan-tuan, kita nak bagi daging korban, tak boleh. Kita berpegang kepada mazhab kita, tak boleh bagi dekat orang bukan Islam daging korban. Jadi saya pun buat keputusan, tak apalah, kita beli lembu 2-3 ekor, sembelih, bagi saja. Gamakkah kita nak tengok tuan-tuan? Sebab itu bila kita bermusafir, kita akan terbuka mata kita. Kita akan lebih terbuka minda. Oh, patut je ada ulama kata, sebahagian kalau kita dah bagi dekat orang Islam, ada lebihan bagilah dekat orang bukan Islam. Itu sebahagian ulama yang membolehkan sebegitu. Kenapa? Ada hikmahnya. Seperti mana saya sebutkan kepada tuan-tuan tadi, hak bukan Islam ni mai duduklah tunggu nak rasa daging. Syuruklah hampa dapat daging. Kami hak bukan Islam ni tak dapat. Perasaan kita bila tengok orang sebegitu, sudah pasti akan datang rasa simpati dan empati tuan-tuan hadirin dirahmati Allah SWT sekalian. Maka begitulah perbezaan kita, apapun pengorbanan kita, semuanya tidak sama. Ada orang yang mengorbankan masa, ada orang yang mengorbankan wang ringgit, ada orang yang mengorbankan perasaan, ada orang yang mengorbankan bahagia, ada orang yang mengorbankan apa sahaja yang Allah bagi dekat dia. Yang penting satu tuan-tuan, kita berkorban untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksud korban itu sendiri, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah, dan moga-moga korban kita itu dapat memberikan, tidak hanya memperlihatkan cinta kepada Allah, kita nak korban kita juga dilihat sebagai cinta kepada umat Islam yang lainnya, insya-Allah. Dan tuan-tuan hadirin rahmati Allah SWT sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk maklumkan kepada tuan-tuan, siapa yang nak buat berkorban, kan, siapa ada kelebihan rezeki, ada di masjid kita, afdal buat di kampung kita. Tapi kalau kita ada kelebihan rezeki, buatlah juga. Boleh buat di Sudan misalnya, RM380 sahaja satu bahagian. Dan benda ini kecil bagi kita, orang tengok RM380 murahlah, sini mahal lagi, contoh kan tuan-tuan. Walaupun nampak kecil, tetapi impaknya begitu besar kepada orang-orang di sana, di Sudan sana tuan-tuan. Kita tidak mampu nak bagi, seperti mana saya sebutkan tadi kat tuan-tuan, 2 juta orang. Berapa banyak lembu kena? Wallahualam lah kan. Jadi kita cuba, sebab itu saya adakan sesi pada hari ini. Tuan-tuan, tidak lain tidak bukan untuk memberikan bukaan minda untuk supaya kita semua faham apa yang sedang berlaku. Dan yang kedua, untuk mungkin ini sebagian usaha kecil kami daripada Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk mengukirkan senyuman, untuk melahirkan rasa empati dan simpati kita kepada umat Islam yang berada di negara lain. Kalau-kalau ayah-ayah, ibu-ibu ada lebihan rezeki, bolehlah bersama-sama dengan kami di Yayasan Mawar Pulau Pinang. Tuan-tuan akan dapat sijil, tuan-tuan akan dapat video sembelihan, saya sendiri yang akan sembelih. Tuan-tuan, orang selalu tanya kan, ustaz 100 ekor ni ustaz sembelih sendiri ke? So, tuan, daripada pagi sampai ke malam saya akan sembelih tuan-tuan punya lembu dalam masa raya hari pertama. Hari raya pertama saya akan sembelih. Saya pernah sembelih pada hari raya pertama 120 ekor tuan-tuan. Tak penat ke? Tuan-tuan jangan tanya penat ke tidak. Kan, takkan saya kata saya tak penat? Bohong lah tuan-tuan. Penat dah mampu lah tuan-tuan kan. Penat dah mampu. Tapi ini amanah, saya nak cuma nak sampaikan. Amanah tuan-tuan akan kami jaga sebaik-baiknya. Dan saya sendiri akan sembelih insyaAllah. Dan tuan-tuan hadirin rahmat Allah semua sekalian, saya juga mengambil kesempatan ini nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, masjid kita ni lah, Jami' Al-Arifi Paya Keladi. Bantulah juga, korbanlah sikit juga daripada kewangan kita untuk membantu masjid kita. Sikit lagi je, 300 ribu lebih nak. Bukan 300 ribu lebih lagi je. Tuan-tuan hadirin rahmat Allah SWT sekalian, insyaAllah kalau ada lebihan rezeki, bantulah karya kita supaya masjid kita lebih dimakmurkan kan. Selagi mana duit itu berada di masjid ini, selagi mana masjid ini berdiri, selagi itulah pahala kita akan mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Kalau mati anak Adam, tiga perkara, semua perkara terputus kecuali tiga perkara. Antaranya shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wakaf kita, sumbangan kita, itu akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Seringkali saya sampaikan kepada masjid-masjid dan juga tempat-tempat yang saya sampaikan pengisian saya, saya katakan jadikan harta dunia kita sebagai harta akhirat kita. Kumpul harta dunia banyak-banyak supaya kita boleh mengumpul harta akhirat. Kerana orang yang kaya itu boleh menjadi kaya di akhirat sana nanti, seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Rahman bin Auf, orangnya kaya, tersangat kaya. Bahkan kalau kita nak cari orang Paya Keladi hak kaya macam Abdul Rahman bin Auf, takkan jumpa orang macam kaya seperti mana Abdul Rahman bin Auf. Tetapi sekaya-kayanya Abdul Rahman bin Auf, tetap ia berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhirnya tuan-tuan hadirin rahmatullah semua sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Mutiara FM kerana mengambil slot pada malam ini bagi slot Mutiara Ilmu bagi pihak Mutiara FM. Alhamdulillah program-program sebegini moga-moga mengangkat lagi syiar Islam terutamanya di Pulau Pinang, negeri kita yang tercinta insyaAllah. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, sebelum saya landing, saya nak tutup. Tuan-tuan hadirin rahmatullahi Allah SWT sekalian, dua perkara yang poin yang boleh kita ambil daripada apa yang sampaikan, yang saya sampaikan. Yang pertama, tangisan itu ada dua. Yang pertama tangisan cinta, yang kedua tangisan duka. Sekarang ini tangisan mereka di Sudan itu adalah tangisan duka kerana tidak ada dunia yang memandang mereka buat setakat ini. Dunia seolah-olah melupakan mereka. Manakala tangisan kita, kadang-kadang kita tengok kesian dekat mereka menangis, mengalir air mata kita. Kita kesian ke orang. Itu adalah tangisan cinta kita, tanda cinta kita kepada mereka. Maka gabungkanlah dua tangisan itu. Moga-moga tangisan mereka yang awalnya duka kini berubah menjadi tangisan cinta dan tangisan bahagia. Yang keduanya tuan-tuan, korban kita dan korban kita tidak sama. Korban kita dan juga korban ahli keluarga juga tidak sama. Ada yang mengorbankan harta benda, ada yang mengorbankan wang ringgit, ada yang mengorbankan masa dan tenaga, ada yang mengorbankan bahagia dan perasaan dan sebagainya. Maka moga-moga setiap pengorbanan kita akan ditulis sebagai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak masjid yang membenarkan saya, mengizinkan saya untuk hadir pada hari ini menyampaikan sedikit taklimat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengganjari pihak masjid dengan sebanyak-banyak ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup majlis kita pada malam ini dengan memohon kemaafan, memohon keampunan jika saya ada tersilap bahasa, tersalah kata, tersilap bicara di mana-mana, sekali lagi saya mohon maafkan. Moga-moga Allah mengampuni saya yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mazluma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah, demikian mutiara ilmu sebentar tadi bersama sama Al-Fadil Ustaz Farwah Ahmad Fahmi dengan tajuk krisis kemanusiaan korban kita dan mereka bahagian terakhir. Mutiara ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jami' Al-Arifi Paya Keladi, Pulau Pinang.
1: Rancangan mutiara ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Mutiara FM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof Q. Masih lagi teman hampa semua dalam Petang Crew.
3: Yes, dan alhamdulillah hari ini kita dah pun sebentar tadi ikuti ruangan Mutiara Ilmu bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Farouh Ahmad Fahmi.
2: Cerita berkenaan dengan krisis kemanusiaan. Kadang-kadang kita ni duduk mengeluh tau. Hidup kita macam ni, hidup kita macam tu, susah macam ni, susah macam tu. Kat luar sana lagi teruk daripada kita pun ada hari.
3: Semalam Ustaz Farouh, bahagian kedua, semalam cerita berkenaan dengan negara Sudan.
2: Allah.
3: Kan macam-macam perincian yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita rasa kita paling susah, sebenarnya ada orang susah lagi.
2: Bahagian
3: terakhir tadi, kalau anda terlepas, boleh dengarkan semula selepas maghrib nanti. Okey?
2: Untuk anda terus layan Petang Crew.

0: Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Music paling meletop Mutiara FM segalanya untukmu.
2: Mutiara FM segalanya untukmu. Dah masuk jam yang kedua dah pun petang. Crew Amin dan juga Q.
3: Yes, Amin is back guys. Ada yang tanya semua tu dah terjawab hari ni. Tapi yang pasti untuk anda, kekal bersama-sama dengan kami. Masuk jam terbaru ni pun semua special. Hat shampoo yang terbaik.
2: Yelah tu, lagu-lagu terbaik juga berlatih apa semua.
4: Anak Pak Lura.
2: Itulah Jamilah, Jamal Minat juga kita ada.
5: Memanglah hai abang kaca, katanya Cik Adi Ayu.
4: Memanglah wajahku Ayu.
3: Zamin cinta SMS daripada Senario dan juga Adi Bahno.
4: Aku dibius cinta.
2: Juga kita ada bius cinta milik Goslow Yusri yang terbaik pastinya dalam petang

0: mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Rachel jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyeluk perkasa biar sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 orang kami boleh kondi dia bayar dia.
0: Batang kru 3 hingga 8. Memang sud.
5: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
6: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Tang Guru masih lagi kami berada di sini. Ya,
2: sambutan untuk apa semua yang dengarkan kami di berbagai yang layan kami RTM Klik. Ada juga rakan-rakan kita yang share kata, kami nak dengar lagu baru boleh ke?
1: Memang ini tempat dia. Lagu baru ada, lagu hit sepanjang zaman, evergreen, semua komplit lah mami. Semua cikgu.
2: Ya. Sebab yang kadang-kadang minta ni, dia kata kami nak minta pun segan. Sebab umur
1: kenapa
2: dah,
1: segan?
2: Umur dah berusia tapi sukakan lagu-lagu yang baru.
1: Tak ada masalah. Umur apa tu, orang kata tolak pilah lagu mana pun, tapi jiwa tu kalau terus inginkan sesuatu yang baru, tak ada masalah.
2: Saya undi Datuk boleh? Undi Datuk.
1: Tak ada masalah. Saya memang akan terus berkhidmat untuk semua.
2: Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk.
1: Ya, ada program yang saya nak kena hadiri kah hujung minggu ni kah, esok lusa ke apa kah?
2: Boleh Datuk. Esok Datuk. Tayang main pun tak apa, janji sponsor duit dah.
1: Esok ada apa?
2: Esok ni kita ada 21 Mei, kita ada majlis kesyukuran sempena Hari Keputeraan di Pertuan Agong, Peringkat Negeri Pulau Pinang. Ini bertempat di Masjid Al-Muhajirin, Bandar Seberang Jaya.
1: Apa yang ada untuk saya turut serta tu?
2: Datuk, kalau Datuk pi, ada macam-macam Datuk. Kita ada baca Yasin, doa selamat. Yang paling penting sekali, tazkirah bersama-sama Datuk Mufti.
1: Alhamdulillah. Saya akan bawa cucu saya.
2: Boleh Datuk.
1: Semua cucu saya panggil saya Datuk.
2: Alhamdulillah. Grandpa lah.
1: So you are my grandchildren.
2: Okay. I'm your son-in-law lah.
1: Son-in-law? I cannot believe this. Okay, untuk anda terus kekal setia bersama dengan kami. Pukul 4:30 saat kita ada
2: Warta Mutiara. Terus layan
1: Petang Crew.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
2: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Lebih 1/3 pekerja berpendidikan tinggi di negara ini terperangkap dalam pekerjaan di bawah tahap kelayakan. Secara langsung menyumbang kepada isu penalti gaji menurut laporan terkini Bank Dunia. Mengulas laporan berkenaan, pencara kanan Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan University Sains Malaysia USM, Dr. Nordin Mohd Noor berkata, situasi ketidaktentuan global masa kini menuntut graduan untuk menjadi lebih proaktif.
3: Baiklah, bercakap tentang graduan dan penalti gaji, apalagi dengan situasi yang ada sekarang dengan tidak menentu, perangan di Timur Tengah dan polisi-polisi negara besar seperti Amerika, sangat mencabar. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah graduan, ya, graduan mesti berani untuk mencipta peluang sendiri, sama ada memasarkan diri di luar negara dengan kebolehan yang ada-ada. Kalau anda dalam bidang cari gali, dalam bidang komunikasi dan sebagainya, di negara-negara luar, di luar Malaysia, dalam pasaran Malaysia kecil, atau juga di masa ini dengan adanya kemudahan kecerdasan bantuan, anda boleh mencari idea-idea baru untuk membantu menghasilkan pendapatan.
2: Dr. Nordin Mohd Noor, menurut beliau, graduan perlu berani meneroka pasaran di luar negara yang lebih luas berbanding pasaran tempatan, serta memanfaatkan kemudahan teknologi untuk menjana idea baru bagi menambah sumber pendapatan. Graduan kini juga perlu bersedia untuk mendepani cabaran kenaikan kos sara hidup, harga minyak dan keperluan asas akibat ketidaktentuan ekonomi dunia ketika ini. Dalam masa sama, rata-rata graduan turut mengakui kebimbangan apabila terlalu lama bekerja di luar bidang pengajian boleh menyebabkan kemahiran yang dipelajari semakin berkurangan. Selain menjejaskan tahap keyakinan diri untuk kembali bersaing dalam dunia sebenar. Situasi itu juga dibimbangi boleh memberi kesan terhadap perkembangan kerjaya jangka panjang kerana pengalaman kerja yang diperoleh tidak selari dengan kelayakan akademik dimiliki.
4: Sekarang memang susah sikit untuk graduan dapat kerja yang betul-betul ikut bidang. Especially dekat Penang pun persaingan kerja agak tinggi. Ramai juga kawan-kawan saya yang terpaksa ambil dulu kerja lain sementara tunggu peluang yang lebih sesuai dengan kelayakan masing-masing. Kadang-kadang ada yang dah habis belajar lama tetapi masih belum dapat kerja tetap dalam bidang sendiri. Jadi, buat masa sekarang, ramai graduan lebih fokus nak cari pengalaman dan kumpul pendapatan dulu daripada terlalu memilih kerja.
5: Sebagai graduan, mestilah kita memang berharap dapat kerja dalam bidang yang kita belajar dekat universiti sebab kita dah habiskan beberapa tahun untuk belajar dan kumpul kemahiran tu. Tapi realitinya sekarang tak semua terus dapat peluang macam tu. Ada yang kena cuba bidang lain dulu ataupun mula dengan jawatan yang lebih rendah. Cuma kalau terlalu lama tak praktik apa yang kita belajar, memang risau juga kemahiran tu makin kurang dan keyakinan diri pun boleh terjejas sikit.
6: Saya rasa mungkin boleh tambah lagi peluang internship ataupun program kerjasama dengan syarikat supaya graduan dekat Penang ni lebih bersedia bila masuk alam pekerjaan sebenar. Sebab kadang-kadang bila masuk kerja nanti, apa yang industri perlukan tu agak berbeza lah dengan apa yang kita belajar dalam kelas. Jadi kalau ada lebih banyak pendedahan awal, graduan akan rasa lebih yakin, lebih bersedia dan tak terlalu culture shock bila mula kerja nanti.
2: Jenny Wong, Nurul Haryana Nasir dan Jai Dakshini. Justru, isu berkenaan menuntut perhatian pelbagai pihak bagi memastikan graduan bukan sahaja memperoleh peluang pekerjaan, malah mampu membina kerjaya yang selari dengan kemahiran serta kelayakan akademik mereka. Ini pula, permohonan bagi pelaksanaan ibadah korban di negara ini masih dibuka sehingga esok. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Pulau Pinang, Dr. Saira Banu Muhammad Rejab berkata, tarikh perjalanan bagi ternakan pula akan bermula pada 25 hingga 29 Mei sahaja. Jelas beliau, penternak atau pembekal ternakan perlu membuat permohonan melalui sistem e-vet permit atau boleh terus hadir ke pejabat JPV bagi membuat permohonan mewakili pihak penganjur. Tambah beliau, dokumen akuan kebenaran pindah dan permit sembelihan luar perlu diserahkan kepada pihak penganjur setelah ternakan korban tiba di lokasi. Ia bertujuan memudahkan pemeriksaan oleh pegawai pemeriksa JPV. Mereka yang gagal mematuhi syarat boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Binatang 1953, Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2009. Sebanyak 24 kes denggi direkodkan di seluruh Pulau Pinang pada Minggu Epidemiologi ke-196 bagi tempoh 10 hingga 16 Mei. Jabatan Kesihatan Negeri JKNPP dalam kenyataan di media sosial memaklumkan kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sejak awal tahun adalah sebanyak 470 kes dengan satu kematian dilaporkan. Daerah Timur Laut mencatatkan jumlah kes paling tinggi sebanyak 192 kes dengan satu kematian. Sebanyak 76 kes dilaporkan di Barat Daya dan Seberang Perai Tengah, 77 kes. Manakala, 94 kes dicatatkan di Seberang Perai Selatan dan 31 kes di Seberang Perai Utara. Terdapat 4 lokaliti wabak semasa di 5 daerah di negeri ini. Orang ramai disaran melindungi diri daripada nyamuk Aedes selain memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan segera berjumpa doktor jika berlaku demam. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Era FM.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ya Rabbah.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

0: Pekan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kuo Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Ketenjaman Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
2: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih RM3.15 juta. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang pos aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pantang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obor-obor yang dalam laut ni yang untuk terapung tu. Ha. Itu bubur.
2: Oh.
1: Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Crew, Ami dan juga Q. Masih lagi teman hampa semua
2: panas
3: untuk jam ini. Bukan orang duduk memanglah panas.
2: Bakar elok lah.
3: Ya.
2: Tapi apa sih?
3: Okey ke Mat, konti 2 hari Mat.
2: Itulah.
3: Sampai kata apa, sembang pun kadang-kadang melalut dah.
2: Eh tak, dia pun kadang-kadang minta tukar. Dia kata Amin tak ada, nak bagus juga sebab ada Lela, ada Syed.
3: Ada Syed, ada geng lah.
2: Dia pun kata kalau boleh Amin tu tak bayar dah lah. Eh tak ada Mat, dia pun bernanti-nanti kan mana Amin.
3: Macam tu eh.
2: Tak ada lah, aku saja.
3: Aku
2: buat cerita je Mat, sedangkan ramai yang menantikan.
3: Sama.
2: Eh, tapi yang pastinya petang-petang ni pun ramai yang menantikan juga sebab usahawan-usahawan di Pulau Pinang ni macam-macam benda hak kreatif.
3: Betul.
2: Yang luar biasa terus dibawakan untuk pengguna-pengguna di luar sana.
3: Iya, dan kalau orang datang ke Pulau Pinang ni Mat, dia kena try 2 ke 3 benda ni. Wajibul gunah kena try.
2: Ui, hukum tu.
3: Hukum.
2: Apa yang kita nak hukumkan hari ni Mat?
3: Hukum dia sekarang ni, kalau hampa tak try makanan yang wajibul gunah ni, keluar-keluar dia tak cukup, haul dia tak sah.
2: Weh, ada main hukum ni. Aku tanya mufti nanti hari Khamis.
3: Jangan libatkan mufti. Bahaya. Sebab hari ni kita nak libatkan peniaga sahaja.
4: Based on air
3: hari ni kita nak bersama-sama dengan Abu Mamu.
2: Hai, orang Pulau Pinang ni memang tak asyik lah. Dengar suara dia pun daripada jauh, kita dah tahu dah itu Abu.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Abu?
5: Alhamdulillah. Macam mana DJ Amin dengan DJ Q, okey
2: Alhamdulillah.
3: Dapat sikit lah.
5: Dapat sikit. Tapi saya setuju dengan DJ Q cakap tadi tu. Yang dia kata DJ Amin tak payah tak apa kot lepas ni.
2: Nampak Mat? Ini bukti nyata Mat. Aku tak buat di cerita tak ada. Ini bukti yang nyata jelas. Tak ada berselindung.
3: Saya tak sangka komplot tu betul-betul ada.
2: Okey, hari ni kalau macam tu, kita bersama dalam Petang Crew bersama dengan Q dan juga Abu Mamo. Amin, okey, boleh ceritakan berkenaan dengan Beast on Air hari ni.
3: Tak.
2: Dia tetamu.
3: Jangan. Abu masih lagi tetamu.
2: Oh, okey.
3: Jangan tukar.
2: Ingatkan nak ambil job dah. Okey, hari ni Abu Mamo, kalau kita Amin sebut wajib dah ni, kira mamu dan juga daun pisang ke tak boleh lari.
3: Sinonim lah.
5: Ya.
3: Apa yang bestnya kalau rampi mamu daun pisang, wajib kena try lah Abu.
5: Baik. Terima kasih. Pertama kali terima kasih, alhamdulillah, terima kasih kepada Mutiara FM bagi kesempatan kepada kita. Ruang ni berapa? 1 jam lah saya cakap.
3: Berapa? 10 minit. Berpeluh.
2: Tak ada, sejam banyak lebih. Kami akan charge tomahawk itu, saya terlepas tau. Nak abang bagi? Tomahawk tu saya tak dapat.
5: Nanti main. Okay. Pertama, kita restoran Mamu Daun Pisang ni, kita dah operasi selama lebih kurang 2 tahun. Itu location kita terletak di Sungai Ara, area Bayan Lepas, berhadapan dengan Camp Tentera Sungai Ara. Tahu tak?
2: Oh, okay. Atas tu lalu sikit.
5: Lepas tu je. Okay. So, basically kita menjual makanan utama kita ialah nasi kandar dan juga set daun pisang. Okay. So, makanan nasi secara makanan oleh orang India dimakan atas daun pisang ni. Mungkin banyak restoran yang buat. Tapi kalau kita nak cari restoran yang betul-betul halal dan owner Muslim, mungkin susah. Ini kita punya kelebihan di sinilah. Memandangkan Mamu Daun Pisang ada sijil halal, Amin.
2: Alhamdulillah. Diyakini halal.
5: So kita boleh makan tanpa ragu-ragu. Baik. Owner pun Muslim, makanan pun halal. So kita boleh feel makan macam mana culture ataupun budaya orang India makan nasi di atas daun pisang. Pernah tengok dah movie-movie Tamil kan, bila kenduri kahwin kan, daripada hampak daun pisang.
3: Betul.
5: Lepas tu pelayan dan letak nasi dengan kuah-kuah dengan sayur-sayur.
3: Dia susun satu baris itu, letak.
5: Itu sebenarnya kita punya menu utama di Mamu Daun Pisang.
2: Signature
5: kita, yang mana ramai-ramai terutamanya daripada luar, daripada KL, daripada Johor, pelancong-pelancong kalau mereka main Penang, mereka akan cuba itu di Mamu Daun Pisang. Sebab kalau kita nak cakap pasal nasi kandar, Pulau Pinang ni nasi kandar lama banyak dah.
3: Betul.
2: Sungguh.
5: Last saya kira kedai nasi kandar di Pulau Pinang ada lebih kurang 7,000 lebih.
2: Oh, 7,000
3: di Pulau Pinang saja Abu?
5: dia pula saya tipu eh tu Amin.
2: Tapi saya nak tahu juga dalam angka 7,000 tu pergi makan. Oh itu tu tak betul lah angka tadi. Tapi tak apa.
3: Teruskan.
2: So, berbalik kepada kalau Abu Mamu orang tahu dah buat review apa semua sebelum ni. Tapi memang tak mau cari pengganti berdua ke? Sebab sebelum ni solo je nampak macam sunyi. Kami berdua dah.
5: Kena tunggu Amin berhenti pada macam dulu kita jangan ambil.
3: Dah, macam apa kena ulang banyak kali buat saya nak kena retire daripada RTF ni.
2: Eh, tapi ini kita nak tanya juga berkenaan dengan menu tadi signature dah tahu. Yang special. Special ni apa yang orang kata kalau pilah daun pisang tempat lain sebab ada juga restoran daun pisang yang depa tak sesempoi mamu daun pisang. Tapi yang mamu daun pisang ni memang signature dia dah satu lagu tu special punya yang ada di mamu daun pisang tempat lain tak ada.
5: Okey, yang special yang mamu daun pisang untuk sekarang ni kita mulakan menu yang seasonal menu. Maksudnya menu yang bermusim. Menu yang hanya ada 30 hari saja, sebulan saja menu tu.
2: Limited edition.
5: Limited edition. Tu memang betul-betul kita jaga dia punya eksklusif tu. Memang cukup 30 hari kita tutup dah menu tu.
2: Dia tak
5: merayu buat macam mana minta pun kita tak akan sambung dah menu tu.
3: Dapat cop JKK pun tak boleh eh?
5: Tak boleh. Dapat penghulu cop pun tak, mungkin kita tak akan.
2: Kalau tengok anak bulan teruskan. Anak bulan tengok anak bulan sekali lagi tak ada?
5: Sama. Siapa pun kita tak akan bagi. Kita tak akan bagi.
2: Antara menu special tu.
5: Okey, menunya contohnya bulan ni, pada bulan Mei kita ada dua menu seasonal. Satunya kita ada nasi biryani dengan rusuk kambing.
2: Ataupun
5: rib kambing. Satunya kita ada nasi biryani dengan tomahawk.
2: Hari tu Amin dah rasa dah.
5: Amin dah rasa Amin bantai sampai 3 bungkus dah.
2: Awak
3: jangan cerita kat orang. Saya ni tengah duk nampak bagus yang depan orang ni.
5: Betul ya?
3: Orang ingat saya duk makan sayur orang ni.
2: Okey. Okey, balik kepada tu. Tomahawk tadi tu. Setakat ni ada lagi lah.
5: Setakat ni ada lagi. Sekarang dah berapa hari bulan? 20 hari bulan. So, kita dah berbaki lebih kurang 10 hari saja lagi. Untuk customer-customer mai cuba sendiri di Mamu Don Pisang. Dua menu seasonal yang sangat hit. Terutamanya biryani rib kambing ni. Sebab biryani rib kambing ni dia tak sama macam biryani kambing yang biasa. Sebab bahagian rib ni, bahagian rusuk ni, saya rasa dalam satu ekor kambing tu antara bahagian yang tersedap.
2: Betul.
5: Sebab isi dia lebih lembut dan dia ada campuran lemak. Macam kita tahu daging-daging ni selalunya kalau kita perasan bahagian yang berhampiran dengan tulang ni sedap.
3: Betul.
5: Patutlah lah kita ni kudok-kudoknya macam Amin lah itu tulang ayam pun digigit sampai hancur.
3: Rapuh.
5: Sebab kita mau rapuh, kita mau isi-isi.
3: Betul.
5: Itu juga dengan daging kambing ni. So, bila dia dekat dengan rusuk tulang tu, dia punya lembut, juicy dia tu, manis dia tu, Masya Allah. Memang sedap. Menu tu memang sedap. Rata-rata majoriti yang mai cuba biryani rib kambing kita dapat satu portion tu boleh makan 3 ke 4 orang. Boleh dapat 4 tulang rusuk tu dengan isi sekali, dengan lemak sekali. Kita makan tu kena pula dengan kuah yang kita candi tu. Jajal dengan kuah kari ayam kita tu. Allah buat.
2: Cukup. Abu. Jangan disebut lagi. Dah meleleh-leleh dah ni.
3: Seksa batin kami ni kat sini. Aduh.
2: Okay. Kita nak kira lah sebab ada mami-mami kita kat luar sana. Ada duduk kira ada bajet lah.
3: Harga berapa?
2: Bab bajet ni penting.
5: Okey. Harga dia memang kalau kita dengar macam harga dia agak sedikit pricey, mahal sikit lah berbanding dengan isi kambing biasa ni. Sebab kos dia pun faham-faham lah.
2: Kualiti terbaik.
5: Kualiti pun terbaik. Okey, untuk harga biryani rib kambing tu harga sekitar RM65 ke RM75. Tapi bukan untuk seorang makan. Ramai-ramai. Orang boleh makan. Kalau badan kecil tu 5 orang pun masih boleh makan sebab biryani portion kita top atas apa nama daun pisang tu memang sangat banyak, insyaAllah mencukupi.
3: Macam saya boleh makan tu pun ikutkan saya boleh makan lagi 5-6 orang, saya punya level lah. Saya tak
5: betul
3: makan.
5: Saya tak boleh makan seorang itu.
2: Saya tak mau cakap apa-apa. Tapi tengok gaya tu memang nampak sangat menipu.
5: Nampak menipu.
3: Lepas itu Abu, kita ada tengok juga yang menu-menu tambahan yang lain. Ada banyak lagi yang saya tengok duk apa nama tu burger, tapi burger tu dia tak pakai roti bun tau.
5: Yes, itu burger roti canai. Burger roti canai ni kita dah bangun dalam lebih kurang setahun yang sudah. Itu bukan menu seasonal. Menu tu kita teruskan sampai sekarang kerana permintaan dia amat-amat dahsyat, Min, dan juga Pak Mokyu. Alhamdulillah. Itu menu malam saja kita keluar.
2: Siang tak ada?
5: Malam saja. Bayangkan macam smash burger yang kita nak makan di luar. Dia pakai roti bun tu kan. Tapi ini roti ni diganti dengan roti canai.
2: Huish.
5: So menu ni saya rasa alhamdulillah yang saya cek sangat fresh lah, terutama di Malaysia ni. Saya dok cek tengok belum ada lagi kedai-kedai nasi kanak, kedai-kedai mamak lain yang buat burger roti canai yang macam ni.
3: One and only dekat Mamu Daun Pisang.
2: Saya tengah cek ni, saya tengah cek dalam Dosem jugalah. Ada 7421.5 kedai yang ada di seluruh Malaysia juga yang meniaga roti canai. Memang tak ada yang macam ni.
3: Betul betul.
2: 72.51.
5: Ini memang ini memang sangat lain bagi experience pengalaman makan burger yang sangat lain, different yang hampa pernah makan selama berpuluh-puluh tahun ni. Memang lain betul.
2: Okey.
5: Sebab bila kita makan burger dengan roti bun ni, dia punya feel tu klasik lah.
3: Betul betul.
5: Kita makan berpuluh-puluh tahun kan.
3: Betul.
5: Kita kenal lah roti canai ni, sebab roti canai ni dia dia tak gebu macam roti bun.
3: Betul. Dia kenyal-kenyal.
5: Kemudian ada kenyal-kenyal, dia liat-liat sikit kan. Dan dia dia ada manis dia roti roti canai ni.
3: Betul betul betul.
5: So bila kena dengan daging burger yang kita homemade sendiri ni, masya-Allah dia punya rasa tu, dan tambahan pula dengan sos special yang kita pakai. Allahuakbar.
2: Cukup cukup abu, ya Allah. Jangan dicerita lagi. Okey, tak apa. Tak apa. Hari ini tak apa disebabkan dah cerita tu sikit-sikit. Anda yang juga yang bertanya ni, nak booking ke, depa kena booking ke, kena orang kata boleh walk in ke, macam mana ni?
5: Boleh walk in. Tak perlu. Okey, kedai Mamu Daun Pisang kita buka sepanjang tahun setiap hari. Kita tak cuti kecuali hari raya puasa dan raya haji lah, kita cuti hari macam tu kan. Kita buka setiap hari daripada jam 7.30 pagi sehingga 2 pagi. So kalau anda yang pernah mai, terima kasih, anda boleh tengok sendirilah kedai kita. Memang kita amat menitik beratkan tentang kebersihan. Memang kita one of the kedai nasi kanak yang sangat bersih. Di depan dia kita aircon cantik, nampak premium. Dan selit sikit kalau boleh, sabun basuh tangan kita, kita pakai sabun yang premium. Kita pakai brand BBW. Ya, sabun basuh tangan kita harga dia satu botol RM30.
3: Bukannya cerai punya sabun ni.
5: Bukan cerai. Kita spend untuk sabun basuh tangan saja sebulan hampir RM2,000. Sebab apa? Sebab apa kita buat macam ni? Kita nak customer kita puas hati. Mamu Daun Pisang ni, dia dah balik dah, dia makan kat situ dah seronok. Dia dah basuh tangan, sampai kebalik rumah dia dah wangi lagi tangan.
2: Kalau macam saya,
5: ada yang saya dapat respon itu, customer tu lepas 4 hari masih wangi.
3: Dia tak mandi ke?
5: Dia, sebab dia, dia masa dia mandi, dia angkat tangan untuk tepi.
2: Buah plastik lah kata kat dia. Buah plastik. Bagi plastik lebih sikit lah.
5: Dia nak kekalkan wangi tu. Kita nak cerita pengalaman Mamu Daun Pisang ni, masa mai dan semasa balik, selepas balik pun insyaAllah masih teringat-teringat lagi. Kita nak bagi puas hati. Kalau berbalik pada soalan tadi, adakah perlu booking ataupun tidak? Tak perlu.
2: Tak perlu.
5: Anda boleh walk in terus 7.30 pagi sampai 2 pagi setiap hari insyaAllah. Mamu Daun Pisang di Sungai Ara.
2: Tolong bagi tahu dekat mereka semua yang mungkin mereka duk tengok TikTok ke Facebook ke apa ni, Mamu Daun Pisang punya media sosial.
5: Okey, anda boleh follow kami di TikTok, of course, Mamu Daun Pisang. Saya Mamu Daun Pisang akan keluar di situ. Alhamdulillah, kita punya follower sekarang pun saya rasa dah 100,000 lebih dah.
3: Betul.
5: Harap yang mana belum follow, boleh tekan follow dulu. Yang dan juga anda boleh follow kami di Facebook dan juga Instagram. Sama juga, Mamu Daun Pisang.
2: The one and only, ya?
5: The one and only.
2: Cantik. Itu dia. Tak apa pun, terima kasih. Kami doakan Mamu Daun Pisang dan juga Abu sendiri terus maju jaya, terus diberikan limpahan rezeki. Amin.
3: Amin.
5: Ya Allah. Terima kasih DJ Amin. Terima kasih DJ Q. Terima kasih Mutara FM kerana ruang untuk promotion ini. Terima kasih.
3: Sama-sama. Itu Abu.
2: Dia cerita tu.
3: Dia cerita kita dah meniti.
2: Saja pun. Tapi tak apa, lepas habis kerja ni kita tunggu habis lah. Sebab hang itu dah makan tambah kan.
3: Kita kena
2: aku tak dapat lagi.
3: Kena kadar balik lah.
2: Kadar balik. Apa yang patut kan, tambah-tambah bila hujung-hujung bulan ni. Tapi yang pasti untuk anda, kalau ada perniagaan ataupun ada perusahaan yang anda nak kongsikan, khususnya untuk warga Pulau Pinang, hashtag support local, kami nak bawakan dalam ruangan Biz On Air. Anda boleh kongsikan di ruangan WhatsApp kita juga di 010-5080-957.
3: Terbaik untuk anda, terus layan Petang Crew.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Petra FM, segalanya untukmu. Masih dengan Amin dan juga Q Petang Crew.
4: Mike naik tak tu?
1: Lupanya duduk kat situ.
3: Oh, aku ni suka berubah-ubah. Kadang-kadang ni hidup ni kadang-kadang Mike, kalau duduk di satu tempat, tidak semestinya kita perlu duduk di situ saja. Kita kena berhijrah.
1: Dan ketahuilah, bila kita berada di bawah, janganlah kita lupa akan yang di atas.
3: Aku duduk kat sini daripada tadi, Mike.
1: Ya ke? Maksudnya kalau yang berada di depan, jangan lupa yang berada di belakang.
3: Okay. Tak apalah. Tapi apa sahaja untuk anda yang berada ketika ini di atas jalan raya, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kalau ikutkan waktu-waktu macam ni, info trafik kita nak kongsikan, memang keadaan trafik tu
1: betul
3: sesak.
1: Antaranya di beberapa jalan utama yang dapat kita kongsikan, antaranya dari Lebuh Raya di Chong Yu dan menghala ke Jabatan Pulau Pinang juga dijangkakan kelewatan. Begitu juga dari Batu Maung nak menghala ke Jabatan Pertama juga dijangkakan kelewatan. Dari panjang atas Jabatan Pulau Pinang lewat kenderaan semakin banyak sehingga ke tol Sungai Dua.
3: Baik, apa pun untuk anda, di mana saja anda berada, kalau nak kongsikan info trafik di sekitar kawasan anda, boleh hantarkan juga ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957.
1: Ya, dan untuk petang ni kita nak semang-semang sikit lah.
3: Sikit je. Okey.
1: Ini kita nak cakap lelaki versus perempuan.
3: Tak boleh lah kalau lelaki versus perempuan. Kita dua-dua lelaki, Mai.
1: Nanti kita ada bawa satu, kita import punya.
3: Import? Import. Kalau ini bahasa apa, Mai, dia akan pakai?
1: Transfer.
3: Transfer road? Transfer road ada nasi padang, ada roti.
1: Bukan. Lah. Ini kita nak bawakan sebab kadang-kadang lelaki dengan wanita ni, sebab itulah orang kata dicipta berpasang-pasangan.
3: Betul.
1: Perempuan dia punya PN dia lagu tu. Lelaki PN dia lagu ni. Buat makan pun kadang-kadang dah berbeza.
3: Dah tak ada dah sekarang ni. Aku dengar dia dah hari tu sakit.
1: Mael kot yang tu. Itu Mael.
3: Oh, ya ke?
1: PN ni perangai.
3: Okey. Aku salah dengar.
1: Itu.
3: Itu memang dengar dia masuk hospital. Tapi tak apalah, kita ucapkan semoga dia cepat sembuh.
1: Masih lagi dengan Mael ke?
3: Betul-betul. Okey, PN. Okay. Semalam kita cerita pasal tabiat. Dengan Lela tu, dia kata pasal micro habit. Tapi hari ni...
1: Micro habit.
3: Tak pernah dengar kan? Itu dia bawa kan semalam. Lela tu kadang-kadang, aku pun ingat nak bawa dia lah. Import dia je lah.
1: Dia berkawan dengan sebanyak dengan Tiara rasanya.
3: Iya, Mat.
1: Hari ni pun kita nak cerita pasal bab perempuan versus lelaki ni. Okay. Lebih kepada cover line.
3: Dia
1: kata lelaki padu bab nak cover line ni.
3: Mesti. Kita mesti, Mat. Kita nak hidup. Kalau macam dah beristeri, aku baru merasai benda tu. Banyak benda kena cover line.
1: Dia tak dengar.
3: Harap-harapnya tak dengar lah. Hidup, nak kena hidup juga lepas ni. Tapi ada juga kalau macam lelaki kita, kawan-kawan kita lah, bukan kita. Kawan-kawan kita nak pergi memancing. Dia kata kadang-kadang tu, bukan apa, abang ni memang kena outstation. Nak OT. Nak kerja tu memang nak bagi yang terbaik untuk awak. Bukan untuk lain. Tak ada.
1: Pandailah cover line.
3: Kenapa cover line?
1: Tapi perempuan pun dia kata pandai juga cover line. Bab-bab alat makeup kadang-kadang kan, harga dia kadang sekarang bukannya murah-murah, man.
3: Betul.
1: Kan nak kalau yang ada brand sikit mahal.
3: Sempoa.
1: Okay, kita ada sempoa.
3: Nasib baik tu. Sempoa tu mahal kadang-kadang.
1: Sempoa boleh lah.
3: Tapi yang pastinya kalau anda pula, mungkin ada cara cover line anda. Tapi kalau tak adil lah, Mat, kalau kita berdua je, Mat. Sebab kita berdua lelaki.
1: Itulah nanti kita jemput.
3: Kita bawa. Janji. Terus layan
1: Petang Crew.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mencari ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Petang-petang ni macam biasalah. Petang kru teman anda sampai pukul 8 malam nanti.
2: Terima kasih. Bukannya apa tau. Teman-teman ni dia kata mainlah lagu yang best-best sikit. Hujan ni.
1: Itulah. Kami memang main lagu best-best. Sambil-sambil menemankan cuaca dan juga suasana. Sambil-sambil teman emosi anda juga.
2: Ya. Sama juga macam Abang Razak kita ni.
1: Ya, Abang
2: kata, hujan lebat tak dekat jalan Burma kat ofis kita lah.
1: Lebat. Abang Razak ni saya rasa sebab selalu dia hantar WhatsApp. Dia ada dekat Hitam. Macam mana orang Hitam? Kongsilah main dengan kami. Macam mana keadaan trafik, cuaca dekat sana. Okay. Kalau anda nak kongsikan, boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kita. Jangan lupa save nombor WhatsApp kita. 010-5080-957.
2: Ya, tapi untuk sekarang ni, hampa kena share pula topik hari ni kita nak sembang pasal. Cover line
1: ni kadang-kadang untuk meneruskan kehidupan. Kelangsungan, Mat.
2: Kenapa sampai macam tu sekali?
1: Ya, sebab kadang-kadang cover line ni macam-macam cara. Contoh macam kita lah kan. Tapi sebab awal tu kita dah beritahu. Lelaki versus wanita. Lelaki ada cara dia. Wanita ada cara wanita.
2: Tapi kadang-kadang laki ni dia, kami kata apa tau, kami ni jujur.
1: Jujur. Kita cover line tu pun ada orang kata batas-batas dia tu ikut.
2: Perempuan ni dia lagu tu lah. Hari ni kita nak wakil untuk wanita-wanita di luar sana.
1: Okey, kita ada wakil. Kita buat tiara.
2: Dan bukan tiara dia khas untuk nyanyi saja.
1: Oh, dia main bajet dia untuk tu je lah.
2: Ini kawan tiara.
1: Tapi semalam dia pun bergaduh. Dia pun nak menyanyi sama. Sampai ini apa tiara pun hampir-hampir nak, dia kata nak berhenti.
2: Sampai macam tu sekali.
1: Sampai macam tu sebab ada seorang ni nama dia Lela.
2: Aspa Lela itu kah?
1: Itu mak mertua aku tu nama yang benar. Okeylah, tapi hari ni kita ada Lela yang akan kembali semula. Lela, okey Lela hari ni.
3: Okey, rindu tak? Rindu dengan Lela kan?
2: Rindu.
1: Semalam pun macam tu, Mat. Hari ni pun tak apalah. Dia
3: Lela teruskan. Orang yang sopan.
1: Ya, Lela. Okey, hari ni hujan Tadi nampak basah kuyup tadi.
3: Kita kena...
1: Apa yang tu? Tapi kiranya Lela ni akan mewakili wanita untuk topik cover line kita
2: cover
1: hari
2: line.
1: Ni.
2: Lela sini. Kalau perempuan sekian, kalau ikutkanlah perempuan dengan lelaki lah. Siapa yang sebenarnya pandai cover line lah?
1: Untuk Lela lah.
3: Mestilah perempuan. Sebab lelaki... Alah, cover line kantoi juga.
2: Sebab kami ni jujur.
3: Itulah. Jujur apa? Itu tidak... Tidak pintar.
1: Dia kata macam gitu dia bersopan santun walaupun dia marah tu.
2: Tapi Lela sendiri pernah ke cover line dengan satu benda tu?
3: Tidak. Lela kan sempurna. Lela ni tak pernah menipu.
1: Dia mengekalkan identiti semalam.
3: Perlu.
1: Tapi Lela tadi kata yang pandai cover line wanita. Tapi Lela tak pernah buat lah maknanya.
3: Tak pernah. Lela takkan.
2: Yang pandai cover line wanita yang sebab dia pintar. Lela tak pandai cover line.
3: Tidak.
1: Jangan teruskan. Bahaya ni kau fikir. Tapi kalau macam Lela sendirilah, mungkin ada benda yang kita kadang-kadang nak meneruskan.
3: Jangan lebih-lebih.
2: Lela kali kubur sendiri.
1: Tapi tak apa. Hari ni Lela kena wakili wanita sebab kami di side lelaki hari ni mengatakan memang kamilah yang kalau buat cover line insya-Allah selamat.
3: Panas tinggal-tinggal ni. Panas.
1: Tak apa, backup lah sekejap lagi tengok macam mana. Sahabat-sahabat kita di luar sana mungkin ada hadarah.
2: Betul? Ada yang sahabat kata yang macam berkenaan dengan keluar malam lah. Ada yang beli makan apa ni, barang brand yang mahal-mahal.
1: Wanita lah.
2: Ni wanita.
1: Lelaki?
2: Laki tak ramai.
1: Brother-brother kita di luar sana tolong. Kalau cover line ni siapa lagi padu. Kalau wanita pula mungkin Lela nak ajak lah. Ajak Lela, siapa kat luar lah.
3: Pastikan ramaikan wanita-wanita kita.
2: Pasal Lela dah perlu.
3: Jangan.
1: Kami berdua tau. Nombor WhatsApp kita
2: 010-5080-957.
3: Terus
2: layan Petang Crew.

0: Hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi Maida. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelak sama-sama. Ni ha, Acibi Maida setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi Maida.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Maida, siapa tu?
3: Siapa tu? Siapa tu? Cuba buat mesej, siapa tu?
4: Tu dia, Maida. Siapa tu?
2: Ha, siapa tu? Siapa tu?
0: Ha, tu dia, Maida. Ceklah, Cibi. Maida.
5: ครับคุ้งครับมาถือนะมาละครับเดย์ไม่บีสบายสบายมาถือนะไอ
0: ้อันไหนเนาะapa benda tu? Duk cakap dengan siapa? Praktis siapa tu?
5: Mak,
0: tak faham lah, Bi. Kau nana duk mencarut.
5: Ha? Apa, Bi ni?
0: Ha, duk bunyi bebai tak bebai?
5: Bukan.
0: Apa benda?
5: Ni, Sawadi, ha? Nana duk belajar cakap siap. Ni, Bi.
0: Amboi.
5: Abang Mat.
0: Ha?
5: Nak ajak Bi Kongwe masuk dano.
0: Lagi?
5: Nana ni kenalah belajar sikit-sikit cakap siap. Supaya nana ni tak kena tipu dengan orang. Ha, dia macam orang KL dari Penang lah. Kalau cakap KL
0: lagu tu
5: Nana ni kena belajar sikit-sikit cakap siamat.

0: na Malakamp Tui Tui.
1: Amboi, Tui Tui Nano. No? Tak pernah lagi bi dengar bahasa Siam tinggi ni apa mangi?
0: Ha? Nano ni Nano.
1: Bahaya balik ni. Duk belajar-belajar cakap Siam no. Tiba-tiba sat lagi Mek Siam pula mai no. Ha? Ha? Lagu mana Nana?
0: Bi ni dah sorang-sorang pengarang jantung Nana tau. Mana ya ada hak lain dah.
1: Ya
0: Nana
1: kau.
0: Tak pandang siapa pun mai pilih awek Siam cantik comel macam mana pun mai
1: Siam. Tu.
0: Nana tak pandang, Nana tengok je.
1: Nana di mulut memang macam tu, hati tu belum tahu. Habis tu duk sampai nak pi Siam gigih lah. Orang duk kata punya duk praktis tu. Oh kat kungkap medai bebai semua. Amboi. Kut lah nak mengayat apa. Duk praktis tu duk mengayat Mek Siam apa. Ha? Standby. Standby nak mengayat.
0: Bi.
1: Ha, nak mengorat lah tu.
0: Bi. Ha. Cabak buat mengucap Bi. Mana dah?
1: Ha. Ha.
0: Nano nak pi Siam tu. Ha. Nano nak teman Abang Mat.
1: Tujuan ya, Nano nak teman sajalah.
0: Bi sabar dengar ni. Orang perempuan ni bukan boleh dengar macam ni.
1: Yalah.
0: Dengar Nano nak explain dekat Bi dulu.
1: Ha. Apa ni, tujuan? Apa tujuan Nano?
0: Ni Nano nak pi Siam tu. Nak teman Abang Mat tu. Dia habar. Ada satu restoran Siam tu.
1: Ha.
0: Dia jual makanan halal kat sana. Abang Mat tu sampai tidur tak lena. Sampai demam-demam teringin sangat nak makan. Jadi tu Nano ni tengok ni kesian. Jadi Nano ni nak teman makan kedai kat Sempoi tu. Tak tahulah depa kata sedap. Jadi Nano ni nak pergi rasa kat sana. Nanti balik nanti Nano boleh bawa Bi pula pergi sana.
1: Oh awak selama ni kan Bi masak tak sedap ke sampai nak kena berteman pi sana pula makan.
0: Bukan ha?
1: Sampai kesian tu nak pi.
0: Ha? Bi dengar ni ish, apa mana siapa-siapa pun mana bila lawan masakan Bi.
1: Yang tu betul.
0: Nano ni sebenarnya kesian kat Abang Mat tu. Kesian mana boleh dia makan masakan Bi. Bi masak kat Nano seorang je kan. Nano takkan bagi masakan Bi kat orang punya.
1: Mestilah.
0: Jadi cerita dia lah ni, Bi masak memang legend, tak bohong punya. Tapi kan dia bagi Abang Mat tu abang kat Nano lah. Dia kata ada gulai udang ala Thai dekat danok tu, memang kalau makan tu buah tu kan.
1: Kalau jadi, kata gulai udang tu Nano awak
0: pasti
1: Bi ni kan Nano tak payah Bi terpau sampai Siam pun tak apa. Bi boleh masak gulai udang Siam tu Bi tau.
0: Bi
1: duk masak kat Nano.
0: Gulai udang ala Thai tu Bi boleh masak ke?
1: Boleh ala Thai ala Siam sama lah Nano. Bi boleh buat lah kat Nano.
0: Kalau Abang Mat tu dia tidur tak lena sebab masakan Mek Siam tu masak ke dia gulai udang ala Thai. Lah ni Bi buat Nano tidur tak lena teringat pula gulai udang ala Thai yang Bi masak punya.
1: Lah ni macam ni lah Nano. No Nano Bi. Nano buat lagu ni. No
0: nak
1: Bi bagi resepi. Nano ambil kertas, Nano pi tulis. Bi baca resepi, Nano tulis. Ni. Nano pi bagi kat bini Bamat tu.
0: Okey macam ni Bi. Bi buat bertenang, Bi tarik nafas dulu. Nak risau lah Nano tengok Bi. Jangan marahkan Nano, nak pi teman je. Okey lah ni, mana tahu kalau Bi kongsi resepi ni, kok-kok segi Abang Mat tak
1: ada Bi. Buat apa modal pula ni nak masuk.
0: Nak nyabi risau. Okey Bi. Nah ni ada pen. Pen.
1: Ambil.
0: Atas tu.
1: Atas parah tu ada.
0: Okey lah ni. Bi.
1: Ni Bi habak bahan dengan cara nak buat sekali.
0: Okey.
1: Disuruh Abang Bini Abang Mat tu buat.
0: Okay,
1: tak apa, tak payah ha. Bi masuk Siam tengok Bi belah Nano macam mana. Habak. Bi boleh buat.
0: Okey, Nano dah standby ni.
1: Standby.
0: Baik. Okey, share resepi sikit satgi Nano share kat Abang Mat tu. Jangan masuk Siam dah.
1: Tak payah. Dengar elok-elok. Nana tulis. Dia kalau nak sedap, carilah udang galah.
0: Udang galah.
1: Udang galah.
0: Udang darat tak boleh ke? Udang sungai.
1: Kan biar mak udang galah.
0: Okey. Jangan marah tanya. Tak.
1: Carilah hak galah.
0: Galah panjang ke lah pendek? Okey, gurau ya pun cengeng lah Bi ni.
1: Aisyah, pom.
0: Okey. Nana sayang kat Bi.
1: Dengar ni. Udang galah, kau tak ada carilah udang biasa pun tak apalah.
0: Boleh.
1: Tapi orang kata udang galah tu lagi sedap lah, manis dia tu.
0: Okey.
1: Udang galah, lepas tu kan bawang roih, bawang kecil, lepas tu bawang putih, halia, bahan dia banyak sikit lah Nana.
0: Banyak
1: lah. Lepas tu kunyit hidup, lemon grass. Lemon grass, Nana.
0: Lemon
1: what
0: grass.
1: What is that?
0: Lemon
1: testing,
0: warna.
1: Testing, cepat, Nana. Cepat.
0: Lemon yang warna oren tu ke?
1: Nana, lemon grass.
0: Lemon grass warna kuning, warna kuning.
1: Yeah.
0: Oh, lemon.
1: No, Nana. You salah, you fail.
0: Alamak.
1: Ha, lemon grass tu serai.
0: Oh, serai.
1: Ha. Nana, yang tu pun tak tahu nak masuk siap. Bi, Nana ni
0: hormat sikit ni. Nana ni tau.
1: Okey, Nana. Okey, sambung. Continue, Nana.
0: Okey.
1: Galanggal, Nana.
0: Galanggal apa?
1: Yes, galanggal. Galanggal apa tu, Nana? Seronok pula,
0: Bi.
1: Apa benda, Nana?
0: Nana tengah tulis ni, Bi.
1: Bahan seterusnya, galanggal.
0: Galanggal dah tampak tu, Bi. Bi.
1: Lengkuah.
0: Aduh.
1: Nana tak reti apa. Sebab tu Bi suruh Nana masuk dapur. Tolong Bi.
0: Nana nak masuk siam. Nana nak masuk siam.
1: You must be next level to me. Tahu, Nana?
0: Sampai hati Bi. Lekeh Nana.
1: Okay, Nana, ulang sekali lagi. Okay.
0: Bawang gal.
1: Bawang merah, Nana.
0: Bawang merah.
1: Garlic.
0: Bawang putih.
1: Good.
0: Yes.
1: Ginger. Lepas tu, okay. Ginger. Ginger, Nana. Cepat ginger. Apa, Nana? Ginger.
0: Ginger takkan, Nana.
1: Halia. Halia, Nana.
0: Nana masuk Halia. University tau.
1: Ginger tu halia, Nana. Okay. Lepas tu, turmeric.
0: Turmeric.
1: Apa dia, Nana? Cepat, Nana. Turmeric.
0: Turmeric.
1: Kuning hidup.
0: Sabarlah, Sat. Nana baru nak cakap.
1: Nana bodoh Google lah tu.
0: Aduh.
1: Okay, lepas tu,
0: bahan
1: lemon
0: Nana,
1: grass. Cepat, Nana.
0: Lemon grass.
1: Tadi,
0: serai.
1: Pandai, good. Yeah. Galanggal.
0: Tomato.
1: Lengkuai, Nana. Aduh.
0: Lepas tu. Ni, Bi jangan cakap orang putih lah, Nana. Nana tengah tulis ni.
1: Buah kerah.
0: Buah kerah. Hak putih-putih tu ke, Bi?
1: Betul. Oh. Yang tu lah buah kerah, Nana. Okey. Lepas tu, buah kerah ni function dia kan. Bila kita bubur dalam masakan, Nana. Dia akan melemakkan lagi dan memekat lagi masakan kita.
0: Wih, hatnya, Nana. Pusul kau buah kena buah tu.
1: Ya.
0: Lepas tu.
1: Cabai kering sikit.
0: Cabai kering.
1: Cabai hidup. Cabai Melaka pun sikit.
0: Cabai Melaka. Okay.
1: Cabai Melaka tu sikit.
0: Lepas tu?
1: Okay, lepas tu chin. Semua roux pi.
0: Kira blender semua ni.
1: Blend semua.
0: Lepas tu
1: panaskan minyak.
0: Panaskan minyak.
1: Tulis dia nak.
0: Panaskan minyak.
1: Heat the oil. Heat the oil, Nana.
0: Ni mesti tengok putih. Jadi dia cakap fikir-fikir pula dengan Nana ni.
1: Nana, besoklah kan. Improve our English. Dah panas kan minyak tu. You pour yang you machine tadi.
0: Oh, you machine tadi tu.
1: Yes.
0: Okay.
1: You tuang masuk.
0: Tuang masuk. Okay. Lepas tu.
1: Ha. Kacau lah. Ni.
0: Okay, kita dah.
1: Ampuy.
0: Dah bisa.
1: Stir, Nana. Stir.
0: Gurau je, Bi.
1: You test me, ya. Okay, stir. Okay, Nana. Okay, sampailah dia naik bau. Ambil serai ni kan. Serai ambil 2 batang, ketuk. Serai hak kita mesin tadi pun kita dah bubuhlah sikit. Lepas tu kita nak naikkan lagi aroma dia tu. Ketuk 2 batang.
0: Ketuk 2 batang. Ui, lempak semua.
1: Lepas tu masuk udang.
0: Udang.
1: Buh nenah.
0: Nenah kena buh.
1: Cari nenah hak masak tu kan. Baru sedap dia manis. Buh nenah. Lepas tu kan, buhlah santan.
0: Santan
1: ni kan, biar pekat-pekat. Kita tak mau ceroy-meroy. Tak mau. Hak ni gulai siam B ni tak ceroy-ceroy.
0: Betul-betul mata nama lengkapnya ni.
1: Aroy mak.
0: Main.
1: Okey, lepas tu, ambil daun kunyit.
0: Daun kunyit?
1: Yes.
0: Oh, daun kunyit buah banyak mana?
1: Buah lah, 2 lai.
0: Okay,
1: lepas tu, Nana. Masak.
0: Masak?
1: Bagi dia naik. Bagi orang kata santan tu masak janganlah sampai pecah minyak. Kena timbuk-timbuk dia sikit. Okay. Lepas masak renih tu, biar orang kata santan tu masak lah kan. Lepas tu, nak sedap, nak lemak lagi tu, bubuh gula Melaka sikit.
0: Gula Melaka kena bubuh?
1: Ya. Bubuh lah garam.
0: Bubuh
1: lah apa orang kata. Apa tu, sebut perisa kalau
0: ni garam banyak mana ni sebab nak tulis ni.
1: Garam cukup rasa lah, Nana. Sagi rasa lah bila bubur tu.
0: Nana kena tulis satu-satu. Abang Mat tu sagi dia tak hati nak baca sangat.
1: Ambil suruh bini dia lah. Tu pun ada hati nak pisah baca pun tak reti.
0: Tiang pula biar aku nak
1: tulis. Lepas tu boh daun limau purut.
0: Daun limau purut.
1: Ah, tok masuk.
0: Sekilo.
1: Daun limau purut.
0: Sekilo.
1: Janganlah Nano, dua tiga ni saja. Dua tiga lai.
0: Pokok banyak kat rumah tu.
1: Lepas tu kalau ada Thai basil leaf.
0: Natang apa saja.
1: Daun basil.
0: Daun basil no. Daun basil B-A-Z-I-L. Oh, B-A-S-I-L. Basil.
1: Ha. Ah. Daun basil tu bubuh sikit.
0: Bubuh sikit.
1: Sedap Nano. Barulah dia jadi siam.
0: Bubuh sikit barulah jadi siam.
1: Yang tu pun tulis ke?
0: Tulis. Habak nak sakit dia lupa. Dia kata tak payah. Dia pun duduk Brazil ni.
1: Betul. Jangan dia duduk pergi cari. Dia habak daun kari tu, daun karapole tu, daun basil. Bahaya.
0: Dia kata beli kat Brazil. Beli kat Brazil.
1: Beli kat Brazil?
0: Ha.
1: Daun apa?
0: Daun kari. Oh, sebab tu Nana tulis tu. Daun basil.
1: Ha.
0: Ha. Kena bubur. Kalau tidak, tak rasa Thai.
1: Ya. Betul ngap. Nana.
0: Okey, settle.
1: Resepi betul? Ni Nana.
0: Settle dah, settle macam ni lah.
1: Ya, macam tu saja Nana. Okey,
0: settle.
1: Macam tu saja resepi dia, tak susah mana lah. Sampai nak kena pi siam tu. Tak payah.
0: Bi. Ha. Nana tengok resepi ni pun, meleleh ya leh Nana.
1: Ha, kan?
0: Ha, sagi Bi, tolong masak kat Nana. Gulai udang ala teh ni Nana tiba-tiba teringin.
1: Boleh ni Nana.
0: Ya.
1: Lupa pula Bi nak tanya.
0: Awak.
1: Nana ni nak pi masuk siam tu dengan abang Mat yang mana satu ni? Mat Teo tu ke Mat Dud? Yang mana satu?
0: Nana nak pi dengan abang Mat Dud lah.
1: Mat Dud?
0: Abang Mat Teo tu mana berani nak pi? Bi dia cengih Bi. Tak macam loh. Bi.
1: Habis tu yang Nana duk minta resepi ni semua duk tulis Mat apa Bi ni sampai habis yak liok ni. Nak bagi kat siapa? Mat Dud tu bukan ada bini. Dan nama apa Mat Dud? Mat Duda. Amboi. Nana jangan macam-macam Nana. Baik habak. Nak bagi kat siapa?
0: Nana pergi kedai sana. Okay, baby.
1: Nana.
2: Ayah, sudah habis dah. Wah, belum bos lagi, Ma.
3: Sketsa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambang sebagai Nana. Dan diterbitkan oleh DJ Mimi.
4: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
5: Urat tegang, weh. Krem kaki.
6: Bayangkan 1 kilo, silap-silap dengan dahi-dahi ketegang,
5: Teruk, weh.
4: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralit Chat. Hilang Ki, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nah, info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih lagi Amin dan juga Q, teman hampa semua untuk jam ini dalam Petang Kru.
2: Tapi ada juga sahabat-sahabat kita yang sekarang ni dalam pemanduan kan. Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau tadi Leila sempat tengok di X Plus Traffic, ada maklumkan.
1: Betul.
2: Beberapa kawasan yang sesak sekarang ni. Mana Leila?
1: Antara ini jalan-jalan utama kita. Cuaca pun sekarang ni masih lagi hujan lebat tau.
2: Betul, hujan lebat sekarang.
1: Hujan lebat. Itu pun mungkin lagi antara faktor jam lah.
2: Baik. Kita tengok dekat ni X, Leila. Apa ceritanya X tu?
3: Trafik perlahan di Jambatan Pulau Pinang arah timur dari pulau ke Peraya.
2: Lepas tu itu tak payah seronok yang tu. Orang sesak.
1: Orang tengah sesak nanti mau keluar kereta nanti.
3: Dan trafik perlahan arah utara dari Juru ke Perai.
2: Okey.
3: Jadi pandu berhati-hati.
2: Bagus, Leila ni beri pesanan kan.
1: Leila memang suka beri pesanan. Bagus, tapi bapak nak cerita tak? Dia memang suka cover line. Sebab hari ni pun kita nak beramil lah cerita bapak cover line ni. Cover line ni dia sebenarnya, kalau ayat mudah dia apa sebenarnya?
2: Kalau ayat yang mudah dia, kita mencari alasan. Tapi
3: Yang logik sebab tu wanita tetap menang.
2: Tapi kalau ikutkan daripada perkara tu, dia macam menipu lah. Menipu tapi mencari dia alasan.
3: Menipu tak apa.
1: Menipu.
3: Ayat orang putih ada kata white lies.
2: White lies. So maksudnya Leila menyokong kepada tipu lah.
3: Bukan. Ada yang
2: kata perempuan yang suka tipu lah.
3: Bukan menipu tetapi
1: Jangan
3: mentang-mentang ada dua kumbang di sini.
2: Tapi kalau ada mungkin nak backup Leila hari ni, boleh lah backup Leila. Sebab Leila ada kata yang pandai apa buat cover line ni lelaki. Yang cover line teruk sangat selalu lelaki. Betul. Sebab dia kata suka menipu.
3: Tapi lelaki menipu cover line tapi tak.
2: Takkan kita bagi mic macam tu. Bagi jawab mic.
1: Aku tak payah jawab mic sebab ada yang tukang hantar lah.
2: Okay.
1: Daripada Zuhelmi katanya, Assalamualaikum. Petang Kru Amin, Q dan juga Leila. Leila ni siapa? Leila ni kawan Tiara.
2: Kawan Tiara. Dia masih lagi.
3: Kau baik.
1: Banyak sangat kalau nak buat cover line ni perempuan lah saya rasa.
2: Okay.
1: Kadang-kadang tu Bak makan kadang kita ni laki-laki ni tak kisah pun nak makan apa-apa. Asalkan kenyang sudah. Tapi kalau wanita ni pandai dia cover line macam tak pernah makan apa-apa. Tapi sebelum-sebelum ni pun dah pernah makan banyak kali dah. Antaranya tempat makanan dekat tak boleh sebut, Mat. Ni makanan sebut. Yang grill-grill.
2: Yang grill. Oh, dekat tu Zao. Tapi kalau macam tu, kalau Leila pula, betul ke kenyataan daripada siapa tu ni? Dolfitri.
3: Tidak.
2: Tapi dia kata lapar. Betul bila kita dah pujuk apa semua,
3: bukan.
2: Kita
3: boleh kata tak nak. Kami memerlukan opinion.
2: Opinion
3: daripada lelaki.
2: Pendapat lah. So maksudnya wanita bukan saja suka cover line, lepas tu suka bergantung pada lelaki.
3: Mesti
2: bergantung.
3: Sebab tapi wanita tetap berdiri di atas kaki sendiri.
2: Pening lah Leila ni.
1: Ni sembah. Susah betul saya nak kena kaitkan. Macam mana Leila ni?
2: Tak apalah Leila ni. Kita bagi ini last lah Leila. Okey lah. Tapi kalau anda mungkin nak support lelaki ke, nak support Leila ke, kami tim lelaki hari ni.
1: Kami tim lelaki.
2: Sebab kena kami kata Leila. Cover line ni lebih kepada wanita lah. Kan? Banyak cover line. Kadang-kadang beli barang shopping. Ini kiriman daripada Zul Hadi kata kat sini. Assalamualaikum Petang Kru.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada bunga nampak?
1: Bunga pun tadi juga garam macam Tiara jugalah.
2: Dia kata kat sini, Zuhadi kata, kalau macam saya lah, orang rumah saya sendiri, kadang-kadang tu tengok pasal sampai.
3: Rupanya, kawan tolong letak dekat rumah.
2: Kawan letak. Tapi Zuhadi kata duit akaun dia yang banyak berkurang.
3: Yang tu kena tengok tepi.
1: Leila pula kenal siapa si bini Hadi.
2: Zuhadi pula.
3: Kita memahami wanita.
2: Okay, baik. Tapi Zuhadi kata kalau boleh lah. Sebab alasan yang wife saya akan bagi selalu. Dia kata, satu, memang beli ni bukan untuk diri sendiri. Untuk awak juga.
1: Tapi kebalan macam tu.
3: Bagusnya wanita memikirkan keadaan suami dan lelaki.
1: Ni ada lagi ni. Ada lagi tadi Mat daripada kiranya Leila ni dia kira nak patah ayam lagu tu
2: je lah. Dia bagi macam itu je. Tapi ada lagi Zuhadi kata kat sini. Ada satu lagi, wife saya pernah bagi alasan kalau parcel banyak sampai ni bukan apa, kawan pejabat, sebab depa ni satu rumah depa tak ada orang. Rumah kita ni senang.
3: Rumah macam flat. Kalau tak bawa susah nak ambil, kita kawan yang
1: baik.
2: Tapi saya tengok kat sini Zuhadi kata barang kat rumah makin bertambah. Itu kata Zul tadi. Bersabarlah banyak.
1: Barang kawan
2: itu.
1: Tapi pikoyak barang kawan punya. Tak logik tu.
2: Tak logik.
3: Nak review dulu.
2: Pula.
1: Dia pula
3: tu. Takut rosak apa.
2: Habis tu nanti kawan, nak dapat baik. Star tu, nak dapat coin dia.
3: Dapat kat kita dulu. Share.
1: Ada lagi ni. Sempat ke kena baca satu lagi?
2: Sempat ke? Call ada call ke apa ke? Berdinding dering ke?
1: Masa lagi semua orang panik lagi.
2: Orang panik lagi. Masih lagi panik dengan Leila.
1: Assalamualaikum Leila.
2: Ya.
1: Oi, Leila Amboi Liani. Assalamualaikum Leila dan juga ada bawah tu Petakur Amir dan juga Q.
2: Okay.
1: Bab nak cover line ni, saya tengok laki saya pun pandai juga bab nak cover line.
2: Oh okay.
1: Bila saya tanya A, dia jawab B. Bila saya tanya B, dia jawab C. Susah sangat ke nak cerita harga sebenar joran tu? Okay.
2: Eh bab ni mancing jangan buat main. Cuba sebab dia kata tanya A jawab B. Cuba pakai angka. Ni satu ke dua? Simple. Pakai angka.
1: Sama juga satu ke dua. Dia tambah pula 4 kalau kali dengan 2, tetap bahagi jawapan dengan 1.
3: Oi, gitu ya. Nampak sangat pandai kau pula.
2: Okeylah, tapi kiranya hari ni kita nak concludekanlah, kita nak buat konklusinya kat sini. Leila pun kata wanita lelaki pandai cover line. Kita kata wanita pandai cover line. Tapi dua-dua sebenarnya ada cara tersendiri. Cuma jangan menipu lah.
1: Jangan menipu lah. Cover line ni adalah untuk memastikan salah faham.
3: Ni untuk memastikan kesejahteraan.
1: Tadi macam tak sejahtera awak shadow attack kami je tadi.
3: Tidak. Memahamilah Leila ni.
2: Penatlah nak faham Leila. Leila kadang-kadang semua kami cakap patahkan macam itu. Tapi sekejap lagi kita tengok dia berani patah tak dengan Tiara.
1: Tak berani Tiara lagi cengih.
2: Tiara Mat, semalam bergaduh.
1: Tapi
3: Leila nak cakap yang Leila lagi hebat daripada Tiara.
2: Sekejap kita tengok macam mana.
1: Lepas Leila betul anda, terus layan
2: Petang Kru.

0: lah. Kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Ikutlah kadang-kadang ni. Kadang ni ikut yang tak boleh tu, dia ikut ikut Lela.
2: Lela sentiasa boleh. Okay.
0: Lela, ramai yang minta Lela untuk lawan dengan Tiara. Tapi hari ni sebabkan kita masih lagi lah istiqomah lah dengan...
2: Tapi Tiara belum demam. Tiara kena teruskan lah.
1: Oh, tunggu kawan tu demam banget.
0: Sebab dia kata kalau ni semua pakai payment ni. Lela ni.
1: Dia kalau kena majikan, dia dah kena pergi dah ni.
0: Ha? Kena pergi mana?
1: Kalau jadi majikan lah. Ha, kan? Paksa orang buat kerja macam sampai dia demam kan? Tuntutan tribunal ni.
0: Okey lah, tapi yang pasti untuk hari ni, Tiara pun dah ready dah untuk kita bawakan macam biasa. Mm-hmm. Kalau semalam, Lela dah cuba untuk bantu Tiara.
2: Sebab katanya... Sentiasa.
0: Ada yang sampai masuk ni, Mat.
1: Headlock.
0: Itulah, banyak akan bersabar. Tapi hari ni Tiara dah ready. Mm-hmm. Ready dengan lagunya. Anggur sikit.
1: Okay,
0: 3, 4.
3: Sedangkan ku tahu sikapnya begitu. Dia pandai berpura dan pandai bermain kata.
0: Sama setahun macam topik kali
3: je. Sama pas 1000 tahun tersisa.
2: Sedap no.
1: Setelah biji dangkal lagi.
0: Tak. Ni kali ni okey sikit. Okay. Semalam lagi mat ditelan. Ditelan tu buat apple.
1: Oh, besar tu.
0: Tapi yang pastinya untuk anda kalau tahu jawapan untuk teka Tiara nyanyi hari ini, boleh kongsikan. Sekejap lagi kita akan beritahu pembayangnya untuk anda dapat gambaran lah lagu
1: betul.
0: Apa.
1: Jadi hantar try lagu hampa ataupun jawapan hampa di 010 508 0957. Terus layan
0: Petang Crew.

0: Petang apa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduri.
1: Obo-obo pulut hitam.
2: Bukan. Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Itu lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk
1: ya, Mutiara FM, segalanya untuk mu. Petang kru masih dengan kami dan juga Q dan juga Lela.
2: Lela, oh Lela.
3: Lela masih di sini.
2: Okey, tapi jangan lupa kita juga ada Tiara. Waktu-waktu macam ni memang Tiara tengah, orang kata aktif.
1: Aktif lah untuk program ni, ha.

0: Setahun
1: Setahun sudah berlalu.
2: Ah, bang, kali lagu tu.
3: Yang tu lagi.
0: Nasib kita berbeza.
3: Ui.
0: Okay. Kenapa engkau sendirian?
2: Tak apalah, Mat, lupakan je lah hasrat kita jadi penyanyi, Mat. Tapi lagu ciptaan ni, lagu sebenar yang kita bawakan dalam teka-teka nyanyi ni, ciptaan asalnya, komposernya adalah Adam Ahmad.
0: Oh.
2: Kan? Bukan Mesya-Mesya, ada lagu Adam Ahmad.
0: Okay. Ada yang sahabat-sahabat kita yang sudah pun menekan lagu-lagunya itu.
2: Itu pembayang yang pertama. Ada lagi.
0: Oh, ada lagi.
2: Lela, bagi tahu pembayang yang kedua ni. Dia, lagu ni juara apa?
3: Juara keseluruhan anugerah juara lagu AJL yang ke-8.
2: So,
0: kalau tak juara anugerah yang ke-8, dia akan keluar.
2: Tak tahu. Kita tak tahu. Kena try lah. Cari usaha-usaha. Hidup ni kena usaha sikit lah.
0: Jangan kata-katakan aku. Aku saja cakap
2: je. Okay, tak. Aku beritahu. Okay lah. Tapi kalau anda tahu jawapannya, boleh kongsikan dengan kami sekarang di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Buka WhatsApp tu sikit.
0: Baik.
2: Ada yang menyanyi ke tu?
0: Ada yang.
2: Abang Rizal menyanyi tu pasalnya tu.
0: Ini siapa? Madam Purple.
2: Madam Purple kata apa? Lela, baca Lela.
3: Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Sedap penuh.
2: Tak payah. Jawab salam, jawab biasa sudah. Tak payah fikirkan sedap tu. Okey, jawab. Jawapan dia tu.
3: Teratai Layu di Tasik Madu. Lagu daripada Fauziah Latif.
2: Harap-harap betul lah ya. Itu jawapan dia.
0: Baik-baik macam ni ke kena hadap dia dari semalam.
2: Iya. Okey lah, ini pula kiriman daripada siapa? Main nak buka sikit. Buka WhatsApp tu. Tengok daripada Anida Yahya. Oh, ini macam kenal. Tengok gambar family dia tu. Ramai ya. Tak payah nak baca. Tak payah, sekejap lagi kita buka. Okey. Daripada Anida Yahya, jawapannya kat sini, Teratai Layu di Tasik Madu. Daripada Fauziah Latif juga. Kak G.
0: Okay.
2: Tak apalah, lagi kita akan bacakan lagi kiriman. Ada yang nak menyanyi. Nak menyanyi versi sebenar.
0: Boleh. Tapi nyanyi jangan panjang sangat lah. Dalam 10 saat, 20 saat.
2: Ada yang jawab Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta.
0: Misha Omar tu siapa yang jawab tu?
2: Ini daripada Zairo.
0: Zairo.
2: Okay. Baik. Okay. Itu jawapan.
0: Ada yang kata ini sempat lagi kot saya baca. Daripada Zairin katanya. Assalamualaikum, petang kru.
2: Waalaikumsalam.
0: Kalau untuk tiara nyanyi tadi tu, saya nak teka rasanya Sarah Raisuddin. Kesetiaan.
2: Hari tu kita dah pernah dah suruh tiara nyanyi lagu kesetiaan.
0: Takkan nak repeat pula kan?
2: Barang kali kita tak tahu. Kena nantikan di ujung nantilah. Okay. Kalau ada nak jawab lagi, boleh hantarkan terus ke ruangan WhatsApp kita ataupun join juga di ruangan TikTok kita pun boleh juga.
0: Agak WhatsApp kita apa, Mike?
2: WhatsApp apa? Lela.
0: Lela ni kita baik aja. Memang dia tak
2: cakap. Dia kadang dia tengok.
3: 010-5080-957.
2: Dah, terus layan. Petang Grow.

0: Ah, tak tahulah. Kadang
1: boleh, kadang tak boleh. Mic saya pun tak boleh.
2: Ah, kadang boleh, kadang tak boleh. Bukan salah mic, salah ini yang jaga panel ni. Cari apa tu?
0: Nak berjaga, nak berjaga. Nak live TikTok pun live TikTok. Sebab kita tengah live TikTok sebenarnya.
2: Ya, betul. Kalau anda belum follow kami, boleh follow kami sekarang di Mujara FM 95.7 ataupun di TikTok Amin Yusof.
0: Ah. Lemas nampak.
2: Lemas?
0: Sebab seluar ni kat tempusan.
2: Okey lah. Tak apa, kalau anda nak tengok macam mana outfit Amin, Lela dan juga Q hari ni, boleh terus ke live TikTok. Okey, tapi yang pastinya sekarang ni, kalau nak tengok outfit Tiara tak boleh.
0: Tak boleh.
2: Sebab
0: tak.
2: Tiara memang kita simpan dulu.
3: Tiara malu, Tiara malu.
0: Kita jaga dia punya keterampilan dia.
2: Ya, ya, betul. Betul.
0: Sebab dia tengah tak keterampil sekarang.
2: Tapi untuk anda yang nak tahu nyanyian daripada Tiara hari ni, lagu apa? One more time lah Tiara, please.
0: Okay.
2: 3, 4.
0: Apa ke diam?
2: Kenapa diam Tiara?
0: Tengok, sekali lagi, sekali tengok lagi. Lela kenapa?
2: Dia tak puas hati semalam punya kes.
3: Lawa sangat.
2: Astagfirullahaladzim. Okeylah. 3, 4. Tiara, go. Sedang

0: dengan suara tak dengar pun. Dia yang ambil
1: yang belakang.
0: Okeylah. Macam pantun dia buat ya.
2: Dia masuk ke rima dia memang jujur.
0: Okey, tapi tanya untuk ada yang dah jawab betul di ruangan live TikTok dan juga di WhatsApp kita. Kalau hari ni terlepas, ada yang tadi Jit tadi dia kata Dharma Sutra. Esok try lagi tengok.
2: Ada ramai, ada dalam beberapa orang juga yang teka lain daripada yang kawan-kawan kita yang lain.
0: Ada
2: ada juga. Fauzi ada juga, cuma tajuknya Gubahan Rindu Gubahan Rindu Puisi Syahdu. Lagu betul je lah tak kena. Tapi mungkin sebabkan dia bagi Tiara bagi clue yang juara AJL tu kot.
0: Okay. Tak apalah. Tapi yang pasti untuk anda jangan risau. Hari ni the last one, kita akan bagi the OG lah
2: untuk anda. Terus layan
0: Petang Crew.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Tu penyangga Char Kway Teow tu buat sampan dekat rumah.
2: Buat apa buat sampan?
1: Tak tahu.
2: Saja buat.
1: Dia suruh buat sampan.
2: Dia suruh buat.
1: Oh, cuma dia suruh kita buat kerja. Okey, hambat macam ni. Okey, hambat macam ni. Hambat macam ni.
2: Kau tak ikut cakap dia?
1: Tak ikut, dia kacau lah. Dia ulang.
2: Benda yang sama.
1: Oh, lemah yang kita dengar kan. Dia ulang.
3: So, adik, tengok siapa ni? Tunggu siapa ni? Pasal dia duduk tengok jam, dia duduk tengok kot jendela tu kan. Dia tugas benda yang tak main-main. Oh, tengok dia menangis dah lah. Menangis lepas tu kan, assistant dia kata, Abang Majid, she's crying.
4: Dan ini kuat sebab dia. Dia seorang yang tak belajar pandai. Tapi dia boleh pelakkan dia nak. Dia seorang yang happy. Sampai luar meninggal, orang kata sepi. Dia tak ada. Sebab dia seorang yang memang ceria.
2: Dia yang jaga kan?
4: Ya, dia yang jaga. Dia tak tunjuk kata dia susah jaga saya. Sampai ada orang kata saya, dia sayang ke kan?
5: Jangan lupa Easy Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM.

0: Bagi anda yang berada di luar Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi petang kru kami dan juga Q di jam yang terakhir. Leila pun dah balik dah,
2: Dah balik dah. Kita tengok dia banyak gelak lah hari ni. Dia lebih baik terhibur lah.
1: Dia sebenarnya begitulah kan. Kalau kita ni hidup untuk nak menghiburkan orang kan. Niat kita ni satu je. Tak nak bagi orang sakit hati. Tak nak orang stres dengan kehadiran kita. Itu bagus sebenarnya. Kan? Tak nak lah bila kita, bila adanya kita, orang benci. Perginya kita, orang suka, orang gembira. Itu bahaya.
2: Itu macam kita punya promo tu. Mutiara ilmu. Okay. Macam biasa dengar. Cuma kalau ikutkan keadaan hujan di negeri Pulau Pinang khususnya hari ni.
1: Hujan.
2: Kalau kita pergi dengan keadaan kita gembira-gembira ni pun. Bila tengok keadaan hujan tu, ada yang kata, alhamdulillah.
1: Ke situ pergi je. Aku duk cari punca.
2: Hujan. Kadang ada yang juga bersedih. Dia kata tak boleh berniaga. Kurang sikit ke pendapatan dia.
1: Jadi ada kalanya dalam keadaan kita menikmati ataupun meratapi sesuatu situasi ataupun senario yang berlaku tu, kepada orang lain dia punya cara menghadapinya tu berlainan pula.
2: Penerimaan kita kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kan.
1: InsyaAllah. Jadi apapun, sentiasa kita bersyukur sekecil-kecil apa pun nikmat yang Allah bagi dekat kita. Kerana dengan bersyukurnya itulah menjadikan kita sentiasa cukup dalam apa jua hal.
2: InsyaAllah.
1: Terus layan
2: Petang Kru.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi Amin dan Q teman anda waktu ini, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.28 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mekar FM, segalanya untukmu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: lintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan me, Yusof dan Q, teman apa semua dalam petang kru. Dan insyaAllah selepas ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Farwah Ahmad Fahmi dengan tajuk Krisis Kemanusiaan, Korban Cinta dan Mereka Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamil Al-Arifi Paya Keladi, Pulau Pinang.
3: Bila kita buat, mula buat sarapan percuma, ayah-ayah, ibu-ibu, daripada hampir 200 orang yang tak datang ke sekolah, latest yang paling baru pada bulan 1 kemarin, saya akan minta report dekat mereka jumlah ketidakhadiran. Yang tak main sekolah seminggu, dalam masa seminggu tu, purata hanya 5 orang sahaja. Pasal apa? Pasal dah ada makan, buat bangun habis kerja penat-penat. Duduk di sekolah pun ada makan. Ha, ni tuan-tuan. Anak-anak kita nak suruh pergi sekolah, jangankan kata tak apa-apa bagi makan free. Kan? Mampu dia tak pergi juga sekolah, tuan-tuan. Kita bagi motor, kita bagi macam-macam dan sebagainya. Nak handset, bagi handset. Nak suruh pergi sekolah ni. Tapi mereka di Sudan, bagaimana kita buat? Bagi makan free je, tuan-tuan. Bukan makan ayam, bukan makan daging kambing, bukan makan sedap-sedap, bukan roti canai, capati dah. Bagi roti, orang kata roti Arab, tuan-tuan. Roti Arab dengan kuah dal. Cukup. Mai sekolah. Full day. Tak ada. Tidak pukul 11, cikgu saya nak balik. Saya tak tahan dah cikgu saya nak balik rumah. Saya tak boleh belajar. Fokus. Pasal tak makan. Perut kosong. Tapi Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur kepada Allah juga kita dapat membantu. Itu baru satu sekolah lah. Bahkan banyak lagi sekolah-sekolah yang lain. Baik. Jadi saya nak tunjukkan tuan-tuan, hadirin dirahmati Allah SWT sekalian. Keadaan kedutaan Malaysia di Sudan pasca perang. Ini eksklusif dekat tuan-tuan ni. Orang lain tak tahu. Berita pun tuan-tuan kalau cari dalam berita, takkan ada dalam berita. Ini keadaan dia. Saya kena bertanya, betul ke kedutaan? Tuan-tuan tu gambar agung tu ada. Ayah ibu-ibu, mereka ni saya nak cerita dekat ayah ibu-ibu. Nah. Mereka melarikan diri bukan dengan kereta, bukan dengan motor, bukan dengan lori, bukan dengan kapal terbang, apa tak. Mereka berjalan kaki. Selama mana mereka berjalan kaki? Mereka berjalan kaki 17 hari sehingga 25 hari. Berjalan kaki di mana? Di padang pasir. Mereka berjalan kaki di padang pasir dan kalau 100 ribu orang yang keluar melarikan diri daripada konflik perang yang sampai paling-paling 80 ribu. 20 ribu lagi bagaimana? 20 ribu lagi mati di perjalanan. Mati dibunuh, mati kebuluran, mati sebab penyakit. Tuan-tuan bayangkan 17 sehingga 25 hari berjalan kaki. Padang pasir tuan-tuan, ini bukan... Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata kat saya, betul ke saya lalu pada pasir? Saya cerita kat tuan-tuan, ada satu cerita. Ada seorang hamba Allah, orang Sudan yang saya jumpa, dia ni jual unta. Bila dia jual unta, unta dia tak naik lori nak pergi ke Mesir. Dia nak pergi jual di Mesir ni, dia tak naik lori tuan-tuan. Bawa unta dia berjalan kaki. Dia kata kalau 100 ekor aku bawa lalu pada pasir, bila aku sampai Mesir, tinggallah 90 ekor, 85 ekor. Hal lain tu mati ikut jalan dan sebagainya. Lama mana perjalanan dia berbulan-bulan. itu bawa binatang, kan? Itu bawa binatang. Ni tuan-tuan, ibu-ibu ini yang ada di dalam kem pelarian, mereka berjalan kaki 17 sehingga 25 hari. Bukan orang muda sahaja, ada orang tua. Saya jumpa seorang ibu, dia ada dua orang anak cerebral palsy. Bawalah mak ni, bawa. Suami mati kena tembak. Bawa ni anak cerebral palsy lari, cari tempat selamat. Sampailah ke kem pelarian. Ada seorang budak kecil, perempuan, umur lebih kurang 9 tahun, 10 tahun. Kaki sebelah tempang. Saya tanya dia, mana mak, mana ayah? Tak tahu, mak dengan ayah saya kena bunuh dah. Saya pun larilah ikut orang. Seorang-seorang dia duduk di kem pelarian. Tuan-tuan, ini keadaan ketika itu di sana. Baik. Inilah keadaan dalam rumah, dalam kemah mereka. Eh? Baik. Ibu hadirin dirahmati Allah SWT sekalian. Itulah sedikit sebanyak keadaan. Saya ingin mengajak kita semua untuk kita buka mata. Kita supaya kita tahu, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan bahawasanya tidak hanya Palestin dan Gaza sahaja yang sedang tersiksa, tetapi masih ada negara Islam lain yang memerlukan pemerhatian kita, memerlukan suara kita supaya kehidupan mereka itu lebih terjamin. Jadi hadirin rahmati Allah SWT sekalian, saya nak beritahu dekat tuan-tuan dan puan-puan, ini tuan-tuan tengok di sini saya ada jumlah pelarian di kawasan kem perkemahan yang kami sampaikan bantuan. Di situ ada 2,084,255 orang pelarian. Ini daripada kita kata Mufawadiyah ni, dia Humanitarian Aid Commission, HAC, di Sudan. Hadirin rahmati Allah SWT sekalian, 55% pelarian itu adalah kanak-kanak. 55% pelarian itu adalah kanak-kanak, dan tuan-tuan, 80% hospital lumpuh. Apakah yang dimaksudkan dengan lumpuh? Lumpuh di sini, orang pergi hospital. Tuan-tuan bayangkan, kerajaan, hospital kerajaan keluarkan memo, siapa yang nama hospital, bawa ubat sendiri, bawa tikar sendiri, bawa tilam sendiri, bawa sabun mandi sendiri, semua sendiri. Bahasa mudahnya tuan-tuan, kalau hang sakit, hamai hospital untuk apa? Untuk dapat certificate of death, surat kematian. Sebab kalau di rumah susah, mati di hospital senang. Bahasa jahatnya begitu tuan-tuan. Tetapi itulah hakikatnya. Itulah hakikatnya. Jadi mai hospital ni, mai doktor boleh check lah ubat. Ubat tak ada. Doktor boleh tengok aja. Ubat tak ada tuan-tuan. Jadi doktor setakat boleh tengok. Hampa nak ubat, hampa pergi beli sendiri di luar. Pilah di swasta, di farmasi dan sebagainya, pergi beli sendiri. Kita alhamdulillah di Malaysia, Allah memberikan kepada kita kesejahteraan, alhamdulillah. Pergi bayar RM1 di klinik kesihatan, dapat ubat free. Tak payah fikir apa dah. Pilah tunggu lama sikit. Ha? Tunggulah lama sikit. Kalau tak mau tunggu lama, pilah klinik swasta. Kan? Pilah klinik luar. Jangan pergi klinik kesihatan. Tetapi mereka di sana, pergi ke hospital kerajaan, cek, doktor cek, doktor akan prescribe ubat. Doktor akan tulis dalam kertas ubat apa yang diperlukan, dia bawa kertas tu, hang kena beli sendiri di farmasi. Tak ada, hang tak ada duit. Kita kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un je lah tuan-tuan. Bahasa mudahnya begitu. Hey, tuan-tuan hadirin rahmati Allah SWT sekalian. Jadi, marilah sama-sama kita membuka mata. Supaya kita dapat bezakan, tuan-tuan hadirin rahmati Allah SWT sekalian, tuan-tuan, korban kita dan korban mereka. Kenapa saya letakkan tajuk itu? Kerana korban kita dan korban mereka tidak sama. Kita berkorban, kita memilih daging mana aku nak. Aku nak Batang Pinang, ya, lihat gambar kan. Aku nak daging rimau menangis, ya. Itu korban kita kadang-kadang. Tetapi korban mereka, mereka berkorban keringat, berkorban air mata, berkorban segala-galanya. Untuk apa tuan-tuan? Hanya untuk hidup lagi keesokan harinya. Kalau kita kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, di sana tidak ada istilah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hari ini kalau dapat, alhamdulillah, esok belum tentu. Hari ini ada makan sekali, alhamdulillah, esok belum tentu ada. Itu hakikat yang tuan-tuan tidak boleh nafikan. Dan saya sendiri tak boleh nafikan tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi melihat sendiri bagaimana keadaan mereka, ada seorang pakcik tuan-tuan 2 tahun tak rasa daging. Dua tahun tak rasa daging. Saya berani mengungkapkan dengan kalimat wallahi wabillahi watallahi. Karena ini dia ungkapkan sendiri di hadapan saya dan dia menitiskan air mata. Dua tahun tuan-tuan tak rasa daging. Kita minta maaf lah, kita semiskin-miskin kita pun takkan setahun tu tak rasa daging langsung, itu mustahil lah. Kita tetap dapat makan daging, tak kisahlah ayam ataupun daging. Tapi tuan-tuan hadirin rahmatullahi Allah semoga sekalian, saya jumpa dengan pakcik ini 2 tahun tidak merasakan daging, sehingga bila dia mencicip tuan-tuan 2 tahun tak sampai lupa daging tu rasa dia macam mana. Bila masuk dalam mulut menitis air mata. Bila masuk dalam mulut sahaja daging tu menitis air mata. Kenapa? Inilah nikmat yang Allah beri yang dah lama dia tak rasa. Tuan-tuan kena faham. Saya jumpa seorang hamba Allah dulu rumah dia besar, kaya. Tapi bila perang sekarang tuan-tuan, berak pun di tepi tempat tidur. Dulu rumah besar, ada kereta Land Cruiser, ada kereta mahai-mahai ni lah tuan-tuan. Bila perang, bila berlaku krisis, tuan-tuan, di tempat pelarian, di tepi tempat dia tidur dalam timba, itulah tempat dia buang najis. Itulah tempat dia membuang air najis. Tuan-tuan hadirin rahmatullahi Allah semoga sekalian, sebab itu saya sering dalam kuliah-kuliah saya, dalam ceramah saya, saya sering mengungkapkan kita perlu bersyukur kepada Allah atas yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat iman, yang ketiga nikmat aman. Kenapa nikmat aman tuan-tuan? Kerana bila berlakunya perkara yang sebegini, tidak ada keamanan, tuan-tuan hidup kita akan susah. Kita nak beribadah kepada Allah pun susah. Semuanya susah. Tapi tuan-tuan, hadirin rahmati Allah SWT sekalian, balik kepada tajuk kita tadi, korban kita dan mereka. Itulah perbezaannya. Kita berkorban kerana itu adalah satu sunat muakkad. Satu perkara yang dituntut dalam agama. Kita nak mempersaksikan di hadapan Allah kecintaan kita. Maka kita memberi kepada Allah SWT. Tetapi bagi kita, tuan-tuan, hadirin rahmati Allah SWT sekalian, bagi mereka, berbeza korban itu. Mereka nak buat korban, tak ada duit tuan-tuan. Nak buat korban apa? Tak ada duit nak buat korban. Tuan-tuan, saya pernah pergi, panjang kalau saya cerita pengalaman saya. Saya pernah pergi ke satu kem pelarian. Kem pelarian itu 60% orang Kristian, 40% orang Islam. Bila kita pergi hantar daging korban, kita pergi hantar lembu korban, kita sembelih, hak mai ni semua orang Islam. Hak mai ni orang Islam lah nak ambil daging korban, tak boleh bagi kan dekat orang bukan Islam. Tapi tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan bila hak Kristian ni, hak kurus kering, tak ada apa mai tengok orang Islam dapat daging lembu, seronok rasa daging. Apa perasaan tuan-tuan? Saya nak cerita perasaan saya bila saya tengok sendiri depan kepala, mata kepala saya. Tuan-tuan, kita nak bagi daging korban, tak boleh. Kita berpegang kepada mazhab kita, tak boleh bagi dekat orang bukan Islam daging korban. Jadi saya pun buat keputusan, tak apalah, kita beli lembu 2-3 ekor, sembelih, bagi saja. Gamakkah kita nak tengok tuan-tuan? Sebab itu bila kita bermusafir, kita akan terbuka mata kita. Kita akan lebih terbuka minda. Oh, patut je ada ulama kata, sebahagian kalau kita dah bagi dekat orang Islam, ada lebihan bagilah dekat orang bukan Islam. Itu sebahagian ulama yang membolehkan sebegitu. Kenapa? Ada hikmahnya. Seperti mana saya sebutkan kepada tuan-tuan tadi, hak bukan Islam ni mai duduklah tunggu nak rasa daging. Syukurlah hampa dapat daging. Kami hak bukan Islam ni tak dapat. Perasaan kita bila tengok orang sebegitu, sudah pasti akan datang rasa simpati dan empati. Tuan-tuan, hadirin rahmati Allah SWT sekalian. Maka begitulah perbezaan kita. Apapun pengorbanan kita, semuanya tidak sama. Ada orang yang mengorbankan masa, ada orang yang mengorbankan wang ringgit, ada orang yang mengorbankan perasaan, ada orang yang mengorbankan bahagia, ada orang yang mengorbankan apa sahaja yang Allah bagi dekat dia. Yang penting satu tuan-tuan, kita berkorban untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksud korban itu sendiri, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah, dan moga-moga korban kita itu dapat memberikan, tidak hanya memperlihatkan cinta kepada Allah, kita nak korban kita juga dilihat sebagai cinta kepada umat Islam yang lainnya, insya-Allah. Dan tuan-tuan hadirin rahmat Allah semata sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk maklumkan kepada tuan-tuan, siapa yang nak buat berkorban kan, siapa ada kelebihan rezeki, ada di masjid kita, afdal buat di kampung kita. Tapi kalau kita ada kelebihan rezeki, buatlah juga. Boleh buat di Sudan misalnya, RM380 sahaja satu bahagian. Dan benda ini kecil bagi kita, orang tengok 380 murah lah, sini mahal lagi, contoh kan tuan-tuan. Walaupun nampak kecil tetapi impaknya begitu besar kepada orang-orang di sana, di Sudan sana, tuan-tuan. Kita tidak mampu nak bagi, seperti mana saya sebutkan tadi kat tuan-tuan, 2 juta orang. Berapa banyak lembu kena, wallahualam lah kan. Jadi kita cuba, sebab itu saya adakan sesi pada hari ini, tuan-tuan, tidak lain tidak bukan untuk memberikan bukaan minda untuk supaya kita semua faham apa yang sedang berlaku. Dan yang kedua, untuk mungkin ini sebagian usaha kecil kami daripada Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk mengukirkan senyuman, untuk melahirkan rasa empati dan simpati kita kepada umat Islam yang berada di negara lain. Kalau-kalau ayah-ayah, ibu-ibu ada lebihan rezeki, bolehlah bersama-sama dengan kami di Yayasan Mawar Pulau Pinang. Tuan-tuan akan dapat sijil, tuan-tuan akan dapat video sembelihan, saya sendiri yang akan sembelih. Tuan-tuan, orang selalu tanya kan, ustaz 100 ekor ni ustaz sembelih sendiri ke? So tuan, daripada pagi sampai ke malam saya akan sembelih tuan-tuan punya lembu dalam masa raya hari pertama. Hari raya pertama saya akan sembelih. Saya pernah sembelih pada hari raya pertama 120 ekor tuan-tuan. Tak penat ke? Tuan-tuan jangan tanya penat ke tidak. Kan, takkan saya kata saya tak penat. Bohong lah tuan-tuan. Penat dah mampu lah tuan-tuan kan. Penat dah mampu. Tapi ini amanah. Saya nak cuma nak sampaikan. Amanah tuan-tuan akan kami jaga sebaik-baiknya. Dan saya sendiri akan sembelih insyaAllah. Dan tuan-tuan hadirin rahmatullahi Allah semua sekalian. Saya juga mengambil kesempatan ini nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, masjid kita ni lah, Jami' Al-Arifi Paya Keladi. Bantulah juga, korbanlah sikit juga daripada kewangan kita untuk membantu masjid kita. Sikit lagi je, 300 ribu lebih nak. Bahkan 300 ribu lebih lagi je. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah SWT sekalian. InsyaAllah kalau ada lebihan rezeki, bantulah karyah kita supaya masjid kita lebih dimakmurkan kan. Selagi mana duit itu berada di masjid ini, selagi mana masjid ini berdiri, selagi itulah pahala kita akan mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Kalau mati anak Adam, tiga perkara, semua perkara terputus kecuali tiga perkara, antaranya sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wakaf kita, sumbangan kita, itu akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Seringkali saya sampaikan kepada masjid-masjid dan juga tempat-tempat yang saya sampaikan pengisian saya, saya katakan jadikan harta dunia kita sebagai harta akhirat kita. Kumpullah harta dunia banyak-banyak supaya kita boleh mengumpul harta akhirat. Kerana orang yang kaya itu boleh menjadi kaya di akhirat sana nanti, seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Rahman bin Auf, orangnya kaya, tersangat kaya. Bahkan kalau kita nak cari orang Paya Keladi hak kaya macam Abdul Rahman bin Auf, takkan jumpa orang macam kaya seperti mana Abdul Rahman bin Auf. Tetapi sekaya-kayanya Abdul Rahman bin Auf, tetap ia berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhirnya tuan-tuan hadirin rahmatullahi Allah semua sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Mutiara FM kerana mengambil slot pada malam ini bagi slot Mutiara Ilmu bagi pihak Mutiara FM. Alhamdulillah program-program sebegini moga-moga mengangkat lagi syiar Islam terutamanya di Pulau Pinang, negeri kita yang tercinta insyaAllah. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, sebelum saya landing, saya nak tutup. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah semua sekalian, dua perkara yang poin yang boleh kita ambil daripada apa yang sampaikan, yang saya sampaikan yang pertama, tangisan itu ada dua. Yang pertama tangisan cinta, yang kedua tangisan duka. Sekarang ini tangisan mereka di Sudan itu adalah tangisan duka kerana tidak ada dunia yang memandang mereka buat setakat ini. Dunia seolah-olah melupakan mereka. Manakala tangisan kita, kadang-kadang kita tengok kesian dekat mereka menangis, mengalir air mata kita. Kita kesian ke orang. Itulah tangisan cinta kita, tanda cinta kita kepada mereka. Maka gabungkanlah dua tangisan itu. Moga-moga tangisan mereka yang awalnya duka, kini berubah menjadi tangisan cinta dan tangisan bahagia. Yang keduanya tuan-tuan, korban kita dan korban kita tidak sama. Korban kita dan juga korban ahli keluarga juga tidak sama. Ada yang mengorbankan harta benda, ada yang mengorbankan wang ringgit, ada yang mengorbankan masa dan tenaga, ada yang mengorbankan bahagia dan perasaan dan sebagainya. Maka moga-moga setiap pengorbanan kita akan ditulis sebagai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak masjid yang membenarkan saya, mengizinkan saya untuk hadir pada hari ini menyampaikan sedikit tanya.

Penat, stres. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapa lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kau nak main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.

Good FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu. Terima kasih petang kru bersama dengan Amin dan juga Q menemani petang anda. Kini tiba pula giliran Mimi akan menemani anda sehingga jam 12.30 malam melalui segmen Konam Mai edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, baik. Banyak benda yang Mimi nak kongsikan dengan anda. Jangan pergi mana-mana. Terus stay bersama dengan kami, Metro FM segalanya untuk

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru same point!

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

salam dunia, salam hari raya dan nak raya ke Mimi? Yelah kan, kita dah tinggal raya minggu depan je lagi. Jadi mok raya tu dah mari, mok raya tu dah mai dah. Okay, baik, sampai-sampai tu untuk anda yang masih lagi terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom Mimi nak kongsikan laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Okay, dari Tanjung.com, nak menghala ke Batu Feringgi dan juga di Teluk Bahang, nampaknya keadaan trafik lancar. Seterusnya, di Jalan Scotland, untuk kedua-dua hala khususnya, di beberapa tempat dan juga kawasan, masih lagi kenderaan bergerak perlahan. Dari Green Lane, nak menghala ke Masjid Negeri, kenderaan bergerak perlahan, manakala kedua-dua arah lah. Seterusnya, dekat mana ni? Dekat Lebuh Raya, Tuan Dr. Lim Chong Yu, nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang, nampaknya lancar sedikit. Manakala dari Jambatan Pulau Pinang turun ke Lebuh Raya tu Dr. Lim Chong Yu sedikit perlahan. Okey, baik, seterusnya, wah, ini memang jam tunggu ni. Di sebelah relau Bayan Baru, Bayan Lepas, nampaknya banyak kawasan yang dilaporkan sesak ketika ini. Okey, antaranya dekat dengan Batu Mau ni, dekat dengan airport dekat belakang tu kan. Nampaknya kenderaan bergerak sangat-sangat perlahan dekat situ. Seterusnya, Jalan Sultan Azlan Shah juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Jalan Tun Dr. Awang juga nak menghala ke Bukit Jambul juga dan juga di relau. Sehinggalah ke bulatan Bayan Baru tu, nampaknya kenderaan bergerak sangat-sangat perlahan. Boleh dikatakan sesak kat situ. Seterusnya, dari Sungai Nibong Highway, daripada Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, Bayan Lepas, di Matang Damar Laut ni, bukan, daripada Bayan Lepas ni, nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang, terus melalui Queens Bay ke Lebuh Raya Tuan Dr. Lim Chong Yu, sehinggalah naik ke Jambatan Pulau Pinang. Memang sangat-sangat sesak teruk. Itu juga di Jalan Azlan Sultan Azlan Shah, juga nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang, juga dilaporkan sesak teruk. Sehinggalah ke mana ni, sampailah ke Keprai, okey? Sampai ke Prai, jam dia teruk. Begitu juga di Lebuh Raya Utara Selatan, dari Tol Juru nak menghala ke Prai juga dilaporkan sesak. Seterusnya, dari Pematang Pauh nak menghala ke Sungai Dua juga sesak. Lebuh Raya, okey, manakala dari utara nak menghala ke selatan, trafik dilaporkan lancar sahaja. Jadi untuk anda yang sedang memandu ketika ini, yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, harap banyak bersabarlah. Sebab memang jam teruk, mungkin disebabkan hujan masih lagi turun di beberapa tempat dan juga kawasan. Boleh dikatakan banyak juga tempat-tempat yang dah pun mula dinaiki air, air pun dah bertakung, kereta pun jadi slow kan. Jadi kenalah berhati-hati di jalan raya. Okey, apapun untuk anda, selamat memandu. Dan untuk makluman juga, untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.42 minit malam. Jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Malam ini kita ada Cafe Music, Mimi akan tunaikan lagu permintaan anda. Dan malam ini juga kita ada Bicara Hati, luahkan apa saja yang terbuku di hati anda. Dan insyaAllah jam 9 nanti Mimi akan bersama dengan anda berusi TikTok Live Mutiara FM. Jom kita teruskan hiburan kita, Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Tapi yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lemburayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lemburaya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lemburaya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lemburaya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya 2 pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sharon Jamie Lai tidak berdapat masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Garingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berjaya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutiara FM.
3: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam briefing muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

Berfam segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan Mimi di Mutra FM segalanya untukmu. Yang pastinya Mimi temankan anda untuk malam ini menerusi segmen Konamai. Untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah sehingga jam 12.30 malam ini. Baik, untuk jam ini kita akan bersama menerusi ruangan Cafe Music. Macam biasa, Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Sambil-sambil itu juga Mimi ada live di TikTok Mutiara FM. Okey, jadi bolehlah layan TikTok Mutiara FM sambil-sambil kita duduk sembang malam ni. Okey, jam 10 nanti kita akan bersama menerusi ruangan Bicara Hati untuk anda yang nak luahkan apa saja yang tak puas hati. Rasa geram dekat orang tu ke, tak puas hati ke orang tu ke, duk rindu ke orang tu tapi suka buat teruk, update dekat status macam-macam. Okey, boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Ha, kalau rindu kat janda ke, rindu kat duda ke. Kan, suruh buat teruk, duk update dekat status macam-macam. Okey, hantar main, nanti Mimi bacakan. Okey, kalau hampa gentle, buat macam tu. Berani tak, berani tak? Okey lah, baik. Jam 10 nanti, okey, Mimi akan bacakan rusi ruangan Bicara Hati. Ya, betul itu. Baik, sebagai permulaan untuk malam ini, Mimi nak tunaikan lagu permintaan daripada Rizman dari Balik Pulau. Katanya nak dengarkan lagu Sabar Menanti daripada Fahrenheit. Katanya lagu ni ditujukan khas untuk buat insan tersayang, iaitu Dahlia Zulina yang berada di Georgetown Pulau Pinang. Dengan ucapan selamat malam Dahlia, semoga lena lia diulit mimpi-mimpi indah ceria-ceria selalu. Jom kita dengarkan bersama ini dia, Sabar Menanti. Ultra FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Aziz mengintai dari tirai kamar menghiburkan anda semua. Membawakan kita ke jam 9.31 minit malam. Baik, baik, baik. Jangan lari, jangan lari. Kalau lari saat ni, ha, jenuh nak hambat. Baik, waalaikumsalam untuk semua yang baru saja bersama dengan Mimi dekat ruangan TikTok Live. Ramai dah kawan-kawan kita dekat TikTok Live ni. Kita ada Maya Habanero, kita ada Misha Alam, kita ada Cik Rania, kita ada sahabat saya dari Sandakan FM, Yop Lempor pun ada juga, NY, DJ NY dari Sandakan FM pun ada, lagi siapa lagi, DJ Roy ada, Jasni. Lepas tu ya, ramailah yang ada dengan TikTok kat saya sekarang ni. Mama Idah pun ada juga. Dan semualah. Baik, masih lagi sama dengan Mimi merusi ruangan Cafe Music. Mimi nak tunaikan lagu-lagu anda. Jangan lupa malam ni pukul 10 malam kita ada Bicara Hati. Anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih, sayang dekat orang tu, dekat orang ni. Apa-apa saja yang anda nak luahkan, merusi Madah Nurkilan, anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 01050809 57. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan. Ini dia lagu permintaan daripada Cik Rania dengan lagunya Seribu Mawar. Dan selepas itu permintaan pula lagu daripada Abang Mi dari Shah Alam. Nak dengarkan lagu Biar Bulan Bicara. Drive FM, segalanya untukmu. Merusi ruangan Cafe Music.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Itu dia Dalam Diam bersama dengan Mojek, Hafiz, Zinaka dan juga Haris. Menghiburkan anda seketika tadi dengan lagunya Dalam Diam. Lagu yang banyak memberikan 1001 makna. Pendam sorang-sorang, sakit sorang-sorang, tak boleh nak luahkan. Kalau luah pun tak mungkin orang nak faham. Jadi malam ini anda boleh luahkan kat Mimi menerusi Bicara Hati. Luahkan apa saja yang terbuku di hati anda. InsyaAllah Mimi akan bacakan. Mungkin berasa geram, tak puas hati, dendam, rindu, kasih, sayang, dalam bahasa yang mudah, bahasa sastra, bahasa nukilan, madah dan juga puisi, Mimi akan bacakan nanti. Okey, baik. Seterusnya Mimi nak tunaikan lagu ni. Ha, saya dah fikir ni nak tunai lagu dia ke tak mau. Berani lah dia habak kat saya, umur saya lagu tu. Saya nak merajuk nanti dengan dia. Okeylah, jom kita nak dengarkan. Ini dia bersama dengan Mega, Tak Ada Dah Waktu, dengan lagu yang diminta oleh Syahrizal. Nak dengarkan lagu ini, jom kita dengarkan bersama di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Penat, stres. Jom kita Kona Mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona Main 8.12 Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Pernah tak ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka? Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
2: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

menghiburkan anda. Membawakan kita ke jam 10.09 minit malam ini. Baik, menerusi ruangan Bicara Hati. Luahkan apa saja yang terpukul di hati anda. Mungkin berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang. Yang ingin anda corekkan, yang ingin anda luahkan, yang ingin anda kongsikan bersama dengan Mimi. Hantarkannya ke ruangan WhatsApp 0105080957. Baik, Mimi nak bacakan kiriman yang dihantar oleh sahabat kita di ruangan WhatsApp ni. Kiriman daripada Azira. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam katanya. Kesetiaan akan mengikat cinta. Kecurangan akan meranapkan segala kemanisan cinta. Sesebuah perkahwinan akan menjadi lebih indah jika cinta itu terus bersama. Tetapi, jangan mencintai seseorang seperti bunga, kerana bunga mati kalau musim berganti. Tetapi, cintailah mereka seperti sungai, kerana sungai mengalir selamanya. Rasa percintaan itu sebenarnya lebih pahit dari hempedu. Teman percintaan ialah sayu dan pilu. Namun demikian, dara dan teruna tetap berpusu-pusu, terjerumus ke dalamnya kerana dianggap seperti lautan madu. Berkemungkinan apa yang kamu sayangi atau cintai tersimpan keburukan di dalamnya. Dan berkemungkinan apa yang kamu benci tersimpan kebaikan di dalamnya. Permulaan cinta adalah membiarkan orang yang kamu cintai menjadi dirinya sendiri dan tidak merubah menjadi gambaran seperti yang kamu inginkan. Jika tidak, kamu hanya mencintai pantulan diri sendiri yang kamu temukan di dalam dirinya. Cinta itu sebenarnya memang sulit untuk difahami kerana cinta punya sejuta warna sehingga akan sulit untuk melukisnya. Bercintalah dengan pelajaran untuk pelajar. Bertunanglah dengan mengulang kaji untuk yang belajar. Berkahwinlah dengan peperiksaan dan berbulan madulah dengan kejayaan. Semoga ianya menjadi milik anda. Jika ia sebuah cinta, ia tidak hadir dengan permintaan, namun ia hadir kerana ketentuannya. Jika ia sebuah cinta, ia tidak hadir dengan kemewahan dan kebendaan, namun sebenarnya ia hadir kerana pengorbanan dan kesetiaan. Itu dia. Baik, terima kasih kiriman daripada Azira, ha, yang menyimpan 1001 makna yang mendalam. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita ini bersama dengan Trisha Yearwoods, How Do I Live. Travam segalanya untuk mengisi ruangan Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti.

Haram segalanya untukmu. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan. Oh, panjang kiriman yang diterima malam ini. Ini dia kiriman daripada sahabat kita yang menggelarkan dirinya sebagai Azman. Aha, baik. Katanya di sini, Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali bertemu, dirimu selalu hadir dalam hatiku. Waktu berjalan bersama bayangmu, inginnya aku selalu dekat denganmu. Bila bunga cinta gugur menyelubungi hatiku yang sepi dan pudar bersama cinta. Tiada hal yang terindah selain cinta. Cinta yang mana lahir dari hati. Ingin meraih kembali cintamu agar ianya menjadi kenyataan. Saat diriku dalam sesaan cinta, dirimu melenggang pergi tanpa pernah memikirkanku. Untuk apa berlari dalam kelam? Sedangkan kabut pun tak mahu menyebak. Biarlah semuanya berlalu, mimpi pun aku tak ingin. Meskipun rindu ini tercipta hanya untukmu. Adakah di hatimu masih lagi ada satu harapan untuk berjanji selamanya bersamaku? Andai dirimu berada di sini untuk membuka kembali jalan cinta, ada rasa rindu di sana yang mengisi relung hati. Adakah rindu di hatimu seperti yang kurasakan? Ku tahu kau sebenarnya mencintaiku saat kulihat binar sinar matamu yang bersinar saat menatapku, teduh dan hangat. Ku tahu kaulah tempatku untuk bersandar dan berlindung. Aku kadang-kadang terdengar juga bisikan angin untuk sampaikan pesanmu padaku. Aku rasakan titisan embun bagai lambang kasih sayangmu. Kulihat pelangi hati sebagai gambaran cintamu padaku. Kurasakan ketulusan, kejujuran dan kesetiaanmu kepadaku. Kini aku menyedari bila dirimu kau sangat sayang padaku. Tapi semuanya terasa menjadi tiada indah tanpa dirimu. Kan ku jaga semua yang pernah kau berikan kepadaku. Ku kirimkan malam ini cinta suciku untukmu bersama hembusan angin teduh. Ku salurkan kasih sayangku melalui pori-pori jiwaku untuk bekalan tidurmu dan dalam dakapan kasih membelai jiwamu. Ketahuilah aku selalu menyintai dan menyayangimu. Wah, itu dia Cik Azman kita. Bukan main ya. Baik, kita dah teruskan lagi permintaan pula. Kita dah teruskan lagi hiburan kita malam ini di Mesti Ruangan. Bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Ini dia Cik Azman, susah-susah sangat. Break je buat seketika waktu. Bisha Omar, Trafam segalanya untukmu.

peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temu bual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru Sempoi!

Kudrah FM segalanya untukmu. Baik, malam ini masih lagi bersama dengan Mimi Menerusi Ruangan Bicara Hati dari Hati untuk Yang Mengerti. Anda boleh luahkan apa saja di Mutra FM yang ingin anda corekkan, yang ingin anda kongsikan bersama dengan Mimi malam ini. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan kiriman daripada Rosmiza. Okey, katanya di sini, aku bukan wanita sempurna, terleka dengan buaian jiwa, terpersona dengan impian cinta, hingga terlupa dengan kekurangan yang ada. Aku bukan wanita sempurna, namun ku punya hati dan juga rasa yang pedih andai terguris, menangis andai terhiris, kerana aku manusia biasa yang pasti tidak akan pernah sempurna. Kerana aku bukannya wanita sempurna, cuai dalam menjunjung cinta yang kuanggap sempurna. Kerana kasih kutumpahkan di segenap ruang cinta seikhlas jiwa. Walau selautan air mata kutadah, walau segunung tawa kupersembah, hakikatnya aku tetap tidak sempurna, yang tak akan pernah sempurna, kerana aku bukanlah wanita yang sempurna. Kenapa sempurna itu harus diukur dalam perjalanan hidup, sedangkan sempurna itu bukannya milik manusia? Atau adakah aku yang terlalu mengikut rasa, rasa yang tak pernah menjadi pilihan hati setiap insan? Ya, aku terlalu mengikut rasa, kerana aku memang bukan wanita sempurna, tidak cekal dan kuat membalut hati yang pedih terguris. Dan andai saja aku bisa menjadi sempurna, pasti rasa pedih ini takkan pernah menjengah, takkan pernah berlabuh di pelabuhan kasih. Kerana sempurna itu akan membuatkan wanita seperti aku untuk teguh berdiri tanpa kecewa, tanpa air mata. Itu dia, terima kasih Rosmiza dengan titipannya, aku bukan wanita sempurna. Betul, setiap daripada kita bukanlah sempurna sebab kita bukannya maksum. Dan setiap daripada kita ada kekurangan. Tapi ketahuilah, setiap kekurangan itulah sebenarnya yang akan melengkapi pasangan kita. Bila kekurangan itu melengkapi antara satu sama lain, itulah yang akan menjadikan satu yang sempurna. Teruskan lagi hiburan kita menerusi ruangan Bicara Hati dari Hati untuk Yang Mengerti. Bersama dengan Chris Dayanti, aku wanita biasa. Mesra FM segalanya untukmu bersama dengan Mimi. Di Mitra FM segalanya untukmu.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

jam segalanya untuk mudah pun pukul 10.54 minit malam. Dah kita pun meniti minit-minit akhir menerusi ruangan bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Baik, kiriman yang terakhir yang sempat Mimi bacakan untuk malam ini, kiriman daripada Mizi. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Katanya, budi walaupun sedikit harganya lebih bernilai daripada duit. Dikenang hingga hilang nyawa, disimpan di memori, tiada lupa. Budi bermacam rupa ianya akan hadir. Tujuannya cuma satu, membantu urusan yang buntu. Tenaga, idea, semangat, benda yang tiada nilai, tetapi amat berharga. Wang dan harta tiada mampu untuk membalasnya, kerana harga budi itu jauh lebih bernilai dan takkan pernah dilupakan manusia. Harga budi pelbagai istilah bergantung kepada si penafsir. Tetapi maknanya cuma satu, penghargaannya sangat ajaib. Kerana ianya mampu menguntungkan senyum, mencuit hati untuk sang penerima budi. Itu dia. Ha, betul tu. Tuan kata buruk baiknya macam mana pun budi tu kita akan terus terkenang juga kan. Itulah dia. Okay, baiklah saudara, terima kasih untuk anda yang bersama dengan Mimi menerusi ruangan bicara hati dari hati untuk yang mengerti untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam masa di lain ketiga. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mimi, sebab lepas ni kita akan bersama menerusi ruangan lagu-lagu layan melankolik non-stop menemani anda sampailah jam 12.30 malam. Ini dia bersama dengan Aisyah, Melukut di Tepi Gantang. Trafam segalanya untukmu.

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: kekal isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

4 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temu bual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru Sempoi!

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ni tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

menemani anda tengah malam ini. Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha, usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, geng buruh hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati, di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikap. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, geng burung hantu.

bumi tenggelam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okey? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik, alhamdulillah kan. Hati-hati memandu, pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan. Kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live. Dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda. Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gayah, Jambek Obor Jambek dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini, kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya, mana abang manis, mana kakak manis. Ya, kakak manis Aidan Jia kita ada, cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat, kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: pertama kali di Nasional FM.
1: Kembali menemani anda, Hanim di sini masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan. Menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, singgah di R&R berdekatan kan. Rasa, ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu. Kita perkena kopi dulu ke kan. Buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas di barisan hadapan. Ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menampung hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan sentiasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, kita dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Borohatu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Ha, secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, selamat, semoga segala perjalanannya dipermudahkan, selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah horn tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan, bila anak kita jauh, jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi singa. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Buruh Hantu, sentiasa di hati.

0: Yahi.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam geng burung hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2:47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman. Waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi, Plus Malaysia dah mengatakan kan, peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur, selamat kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan. Jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi

Assalamualaikum, saya Hania menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan? Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaan dia, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Siaran Zain.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim DJ pagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners Arsenal. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia muncul juara perseorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekad. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ma bertemankan Hani MID, geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini, pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha, okey. Untuk menjelang Hari Raya Aidil Adha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini 25 Mei, juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar, semoga kita sihat. Yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan. Kalau mengantuk, berhenti. Berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan. Boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi, ada yang dah mula masak untuk jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia geng Buruh Hantu. Saya Hanim, DJ hari ini bertugas hingga pukul 6 pagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada pendengar kita dari luar negara, daripada Singapura, daripada Brunei ada, daripada Thailand juga ada, daripada Indonesia juga ada, Sumatera. Okey. Jadi kita doakan supaya apa yang kita ada hari ini, ukhuwah kita hari ini, dimurnikan lagi dengan hiburan kita pada waktu pagi ini kan. Waktu sunyi macam ni, Hanim nak tanyalah kan, ada tak kita kadang-kadang rasa terfikir akan kerinduan kepada seseorang kan, mungkin kepada ibu bapa kita, terkenang waktu kecil-kecil kita dulu kan. Kalau ada ibu ayah lagi, alhamdulillah. Kalau dah tiada tu, mesti kerinduan kita tak kesampaian. Jangan bersedih, ingatan kita, kerinduan kita, cerminan kasih sayang kepada orang tua kita. Ada juga yang rindukan anak, jauh merantau anaknya. Ada yang merantau demi tugasan, ada yang merantau demi mencari ilmu, belajar di negeri orang, ada keluar negara, rindunya kita waktu kecil-kecil mereka. Doa kita pun tak putus-putus, doakan kejayaan dan keselamatan anak-anak kita walau di mana juga dia berada kan. Kerinduan itu satu bentuk anugerah yang membuktikan ikatan kasih sayang. Pada anda di luar sana, ubati kerinduan, dengar lagu-lagu dari Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Kembali lagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Hanim di sini menemani anda. Okey, tadi kita cerita pasal rindu. Kerinduan adalah satu bentuk anugerah bukti kasih sayang. Rindu mengajar kita erti, menghargai, memupuk rasa cinta. Cinta kepada sesama manusia, juga cinta kepada Yang Esa, mendekatkan diri kepadanya dalam kesabaran serta doa. Bayangkan jika tiada perasaan rindu, kita akan dilupakan dan melupakan. Kerana rindu, mekarnya perasaan kasih sayang. Kerana rindu, sahabat terus diingati, sama ada masih ada mahupun sudah tiada. Kerana rindu, kenangan itu masih hidup. Subhanallah, hebatnya perasaan rindu, anugerah Allah kan. Dan pastinya seorang hamba rindu untuk bertemu dengan Rabnya. Moga kerinduan ini mendekatkan kita dengan kebaikan dalam kehidupan harian, mencorak iman dalam diri. Dengarkan lagu seterusnya, geng murahan tu, Nasional FM, penghujung rindu.

Burung hantu. Okey, waktu-waktu macam ni kan pukul 4.35 minit pagi tengah buat apa tu? Ha, ada kalau kat dalam TikTok kita yang ada yang dah bangun untuk buat kuih, ada yang masak nasi lemak waktu-waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang bangun dan tahajud. Ha, kalau ikut dekat Brunei dan Sabah dan Sarawak, ha, waktu untuk subuh dia dah menghampiri waktu subuh. Kalau di Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuhnya pukul 4.47. Kalau di Brunei tadi dikongsikan pukul 4.43 kan. Waktu-waktu macam ni dah bersedia dah semua untuk kita memulakan hari pagi kita. Kan, hari Khamis adalah hari yang kita, kalau kita umat Islam, hari sunat untuk kita berpuasa kan. Kalau yang berpuasa tu, selamat bersahur. Semoga ibadah kita yang kita lakukan hari ini memberi pulangan kenikmatan pada hari akan datang. Kalau ikutkan, ada juga pendengar-pendengar kita yang baru nak mulakan perjalanan kan, yang memandu, terus fokus kepada pemanduan, pastikan keselamatan di jalan raya. Masing-masing kita menjaga keselamatan antara satu sama lain, kerana jalan raya adalah kegunaan kita bersama. Khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan saja kopi, tapi boleh dengarkan lagu-lagu mengimbau kenangan, membuat memori lama mekar kembali, rasa segar kita pagi ini kan. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah bersiap nak pergi kerja ke, jom terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Selamat Pagi Sayang.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kalau ikutkan abang-abang lori kita, ada yang dah sampai border check-in dah kan, untuk masuk ke Singapura. Ada juga yang untuk keluar ke Thailand kan. Segala perjalanan kita alhamdulillah lancar kan untuk pagi ini. Hani masih lagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada juga yang memulakan perjalanan untuk ambil anak. Tak sabar rasanya, rindu kita pada anak kita kan, yang belajar jauh, dah nak cuti sekolah dah kan. Rasa macam meriah kembali rumah kita tu kan, waktu-waktu pagi dengan anak kita. Ibu-ibu, walaupun dalam kerinduan ada kesedihan kan, tapi biasalah, kita bila kita depan anak kita, dekat dengan anak kita, kadang-kadang kita akan rasa marah bila dia tak melakukan sesuatu. Bila jauh tu kita rasa rindu. Rindu tu macam saya katalah anugerah kan. Jadi kepada semua yang merindui anak, semoga selamat berjumpa dengan anak kan. Alhamdulillah anak kita balik dah ni. Macam-macam masakan kita nak masak. Jadi anak kita pun boleh tolong kita yang berniaga kan. Yang berniaga bolehlah tolong kita untuk packing-packing kan. Macam-macam kerja anak kita dapat bantu kita kan. Jadi kepada yang sedang memandu juga, saya ingatkan, walau di mana juga anda berada, pastikan jarak keselamatan dijaga dengan baik. Fokus kepada pemanduan. Kalau mengantuk boleh buka tingkap, ambil udara segar sikit. Kalau boleh menyanyi sekuatnya dengan lagu-lagu yang kami mainkan dari tadi sampailah ke pukul 6 pagi ni nanti. Okey, kita dah nak menghampiri pukul 5 pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ini adik-beradik kepada Nabi Ishaq alaihi salatu wasallam. Dua ibu satu bapa. Ibu dan adik-beradik, adik-beradik satu bapa, dua ibulah. Ha, gitu dia. Kita fahamlah tu. Cuma hebatnya Allah letak Nabi Ismail ni di Mekah. Dan keturunan Ismail turun-turun-turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita boleh baca sanak-sanak riwayat-periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa macam oh hebat, keluarga yang hebat. Ana. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Yakub turun pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selesai. Padahal daripada itulah Bani Israel. Golongan Bani Israel. DNA Bani Israel ini dia ada kedegilan sikit. Yang Allah buatlah. Itu tidak nak cerita lah yang tu. Nak ceritanya ialah pengorbanan Ismail ni. Biasa kita dengar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka dia membuktikan mimpi dia itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan menyembelih anak dia. Yang syoknya Nabi Ismail ni, dia sebut wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd, surah Maryam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam janji. Mana benar, hebat Nabi Ismail alaihi salatu wasallam. Patu ayah nak sembelih, ayah buatlah, tapi janganlah sembelih saya dekat mak saya. Sembelihlah saya tu kalau tua-tua biasa pergi umrah kan, dia dekat dengan apa dia panggil, Jarona. Kita nak pergi ke Jarona tu, Hudaybiyah. Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula dia. Tak, kita daripada Arafah pergi ke Mina. Kalau naik bas selalu bas akan berhenti. Dia akan tunjuk, mutawih akan tunjuk, tempat Nabi Ismail disebelih oleh Nabi Ibrahim. Di atas bukit sebelah kiri. Dia ada tanda dalam di situ. Semua bas dibawa oleh mutawih akan beritahu, itulah tempat Nabi Ismail disebelih oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya pisau terletak sudah tukar menjadi kibas. Sudah bertukar menjadi kibas. Anak selepas, okey, kau jaga sebelah kibas. Kibas tu datang daripada pengorbanan Habil. Qabil kan dia tipu. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pengorbanan, ada dua-dua nak tunjuk pembuktian mereka ini ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil bagi kambing, Qabil bagi gandum, di atas yang baik, di bawahnya jerami. Dia tipu Allah. Manusia lagu tu lah. Kalau kita tidak buat ibadat kepada Tuhan, kita tak buat ibadat, bermakna kita tu tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi amanah kita solat, perintah kita solat, sembahyang, jadi orang mukmin yang baik. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah kata korban, kita korban. Korban. Alasan macam-macam kita bagi. Alasan. Oh mahal lah, 800 lah. Tapi kita ni kan, kasut 800 pun kita boleh beli tuan-tuan. 800 tak ada nilai. Sekarang ni pakai highlight ni, 500 penumbas. Tapi biarlah, itu saja Ustaz nak sentuh-sentuh je. Cuma Ustaz nak sebut bahawa pengorbanan, bila Allah minta kita korban, kita kena buat korban. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Allah kurniakan Kausar kepada kita. Telaga Kausar, nikmat yang banyak. Kausar lah. Kepada siapa? Fasalli li rabbika. Orang yang sembahyang kerana Tuhan engkau. Wanhar adalah korban. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kita kena cari pengorbanan, kita kena buat. Nah, kita kena buat. Kalau Nabi-Nabi dulu buat, sahabat-sahabat dulu buat berkorban, ada yang mereka berkorban jiwa dan raga kerana perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak minta, Allah tidak minta lagi jiwa kita. Allah minta harta kita untuk kita berkorban. Korbanlah. Tuan-tuan katalah tak temulah dengan harga yang 800 rasa berat. Cari yang harga murah-murah. Nanti kita iklan nanti. Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat. Sebab Allah kata la yanallahu luhu muhawala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tak pandang darah, daging tak sampai kepada Tuhan. Yang sampai kepada Allah ialah takwa. Bermakna orang yang membuat perintah Allah kerana takwa, itu yang Allah sampai. Itu yang Allah terima. Allah terima takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa, dia melaksanakan perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Bukannya tak buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Ya boleh buat, malu kat orang. Bukan. Nah, kenapa semaya tu? Dah orang pakat semaya belakang saya semaya. Malu kat orang kalau tak semaya. Kan? Orang takwa dia menurut perintah Allah kerana Allah. Batu bila Allah kata takwa, Allah kata korban, kita kena korban. Kita kena ejah juga untuk kita berkorban. Allah tak tahu. Kalau Allah kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah minta dua, kita korban. Kita berjihad pertama, kita berjihad dengan dengan harta jiwa kita. Yang kedua dengan harta. Dengan harta kita, dengan diri kita. Minta dengan harta ya baru. Belum lagi Allah minta, mari jihad dulu bagi diri kamu untuk agama Allah Subhanahu wa taala macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Sebab tu dia jadikan cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Ismail adalah panduan bagi kita duduk atas dunia. Bagaimana kita nak turut mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni? Ada bagaimana mereka buat mula-mula sampai kita berkorban sekarang. Sebab tu kalau orang pergi haji, mesti haji, orang tabu haji minta dulu. Oh mari, siapa nak buat korban, bagi duit dulu. Sampai sana lepas pada haji, lepas pada tahallul yang pertama, baru pakai lagi. Oh dah korban dah, dah korban dah. Kita bukan siapa tak tu. Kita hanya Allah minta. Kita duk lah ni duk makan rezeki Tuhan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bila Allah minta kita korban, Allah beralasan. Bagaimanalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembelih anak kamu. Nah, sembelih anak. Kita jangan buat. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Akhirnya Allah bagi kepada mereka kehebatan sampai kita sekarang berkorban. Kita sekarang, sebab itulah kata Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah berkorban. Ini untuk umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah. Dah. Kalau Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak, kita sanggup mengkorban kita bukan kerana daging lembu tu, tapi duit yang ada pada kita. Sebab harta kita ini adalah harta yang paling kita sayang. Lain, apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita berikan benda yang paling kita sayang. Benda yang paling kita sayang sekarang, duit. Al-mal wal-banun, zinatul hayatid dunia. Harta dan anak pinak adalah perhiasan dunia. Harta dan anak pinak. Harta lah. Paling pedas harta. Sebab tu sanggup baloh dengan mak, baloh dengan adik-beradik, bertumbuk dengan orang, baloh dengan orang pasal nak ambil harta orang tak kira. Pasal harta tuan-tuan. Tak. Sebab tu Allah suruh bagi kepada Allah ini makna ketakwaan kita. Benda yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah ialah takwa di sisi Allah. Sebab tu Allah sebut tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah. Yakni berkorban, berkorban. Ini merujuk kesinambunganlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah pengorbanan Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak ikut cara tu tak boleh dah. Kita tak boleh nak korban benda lain, kita korban binatang. Bukan binatang itu yang sampai, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai. Walaupun bukan hadis ni langsung, para ulama menyebut doa yang berkaitan dengan kisah ini ada. Seperti mana yang disebutnya ketika doa Nabi, apa di doa Nabi ketika diuji.
1: Allahumma

lebih kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Guru Hantu, terima kasih kerana setia menemani Hanim sampai ke penghujung segmen pagi ini. Untuk anda yang masih di jalan raya, masih bekerja, sedang berehat ataupun baru nak lelapkan mata, semoga segala urusan dipermudahkan dan hati kita sentiasa senang. Dimaklumkan juga, sebentar nanti masuk waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin kongsikan, kadang-kadang ketenangan itu datang bila kita mulakan hari dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Ingat, hidup ini mungkin tak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita teruskan hari ini adalah bukti bahawa kita masih kuat untuk melangkah esok. Saya Hanim undur diri dulu. Terima kasih jadi teman setia saya pada pagi ini. Geng Burung Hantu, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus layan Mutiara FM. Edisi Khamis 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah GPM. Kembali bertemankan Bambam 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana sahaja anda berada waktu ini. Okay, yang pastinya di Pulau Pinang hari ini, alhamdulillah, sejuk ya amat. Kan, hari semalam hujan tak berhenti seharian semalam di Pulau Pinang. Dan pagi ni pun sepanjang perjalanan Bambam mai ke Konti pagi ni pun, alhamdulillah, hujan juga di beberapa tempat, kan. Jadi untuk anda pagi ni yang nak mulakan perjalanan, berhati-hati memandu. InsyaAllah kita doakan semoga sejuknya cuaca kita hari ni sejuk juga hati kita bersama. Okay, alright. Dan lepas juga macam biasa, untuk pertemuan kita pagi ni dan juga hari ni, ada banyak berkongsian-berkongsian yang menarik hari untuk kita bersama. Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.51 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Trafam, segalanya untukmu.
3: FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Mari kita kasih macam mantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
8: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
9: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
9: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
10: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kamu tahu ni apa hal? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini.
2: Wow!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus layan Mutiara FM. Edisi Khamis 21 Mei 2026 bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah GPM. Geng pagi Mutiara bertemankan Bambam pagi ni macam biasa sampai pukul 10 pagi nanti. Alhamdulillah sejuk pagi ni eh. Semalam seharian hujan di Pulau Pinang. Okey, alhamdulillah. Dan pagi ni pun waktu awal pagi Bambam main telefon ada beberapa kawasan yang hujan renyai. Dan ramai juga kawan-kawan kita beritahu beberapa kawasan yang hujan juga. Di Lunas pun hujan katanya. Okey, dan beberapa tempat yang mendung pagi ni kan. Okey, insyaAllah kita doakan semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Okey, dan macam biasa kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni. Hari ni hari Khamis. Baik, kita nak kongsikan ramalan cuaca yang dah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey, dan di sebelah petang pun sama juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Okey, ini ramalan yang dah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi insyaAllah kita nak okay yang terbaik. Semoga cuaca baik-baik saja buat kita bersama kan. Sejuk pagi ni pun sesejuk hati kita bersama juga. Jangan cuaca sejuk tapi hati panas. Tak maulah macam tu kan. Okey, dan insyaAllah kita doakan juga semoga hari ni hari yang terbaik buat kita. Dan yang paling penting, terus setia mendengarkan Mutiara FM 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam nanti. Alright, dan kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okey, dan agak terkejut juga ni Bambam ni. Okey, patut lah. Tak refresh lagi. Okey, baik, kita nak kongsikan ramalan, bukan ramalan tapi info trafik eh. Info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan di atas Lebuh Raya. Okey, kita nak mulakan di atas Lebuh Raya dari Permatang Pau menghala ke Price. Seperti biasa, trafik bertugas dengan jayanya sesak begini. Okey, dan disusul masuk Jambatan Pulau Pinang sedikit perlahan menghala ke pertengahan Jambatan Pulau Pinang. Okey, dan kalau dari Prime menghala ke Jawi di kedua-dua arah lancar pagi ini. Di atas Jambatan Kedua Pulau Pinang pun lancang hari ini. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan ini. Kita nak mulakan di sekitar Tambang Indrawasih menghala ke Cerempak, trafik sedikit perlahan. Dan trafik sesak dari Cerempak menghala ke Prime. Dan seterusnya di Bulatan Bukit Tengah seperti biasa dari Bandar Perdah, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya menghala ke kawasan Pendiasian Bukit Minyak, trafik sedikit perlahan. Namun di sekitar kawasan Pendiasan Bukit Minyak, trafik sesak pagi ini di kedua-dua arah. Dan seterusnya menghala ke Simpang Ampat dan juga menghala ke Sungai Bakap sedikit perlahan. Dan di kawasan Pendiasian Valdo, trafik tak boleh buat bincang pagi ni geng. Sesak juga pagi ni. Okey, dan seterusnya trafik juga perlahan di sekitar Jawi dan juga arah Nibung Tebal menghala ke Plaza Tol Jawi. Okey, dan seterusnya kita nak ke Pekan. Bukit Mertajam, trafik perlahan dari Kampung Tanah Liat menghala ke Pekan Bukit Mertajam. Okey, dan seterusnya di sekitar ini pun antara Jalan Tumpuan juga pagi ni dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda di sekitar Ceruk Tok Kun ni. Ini pun antara laluan utama juga. Okey, dan seterusnya kita nak ke Jalan Sungai Rambai, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan kita nak kongsikan bersebelahan dengan Jalan Sungai Rambai, berhampiran dengan Jalan Kampung Besar, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak ke Permatang Pau. Permatang Pau pagi ni pun seperti biasa trafik sesak. Okey, di sekitar Jalan Permatang Pau bermula di Taman Jangkau Hijaya menghala ke UiTM di kedua-dua arah. Dan juga sedikit perlahan di sekitar Jalan Permatang Nibung menghala ke Simpang 3. Okey, dan seterusnya kita nak ke Sungai Dua. Sungai Dua pagi ni dia lain macam sikit. Ini abang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Sebelum tu kita nak kongsikan di
habis kita jalan ke Bang Semang nak menghala ke Lebuh Raya, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini dari Perempatan Pasiak nak menghala ke Jalan Sungai Dua, nak menghala ke Taman Arak Indah. Okey, trafik juga perlahan pagi ini. Dan seperti biasa kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda di sekitar Penanti, trafik juga perlahan dari Taman Malwira menghala ke Mengkuang Titi dan seterusnya. Trafik juga perlahan dari Mengkuang Dam nak menghala ke Taman Mengkuang Indah, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, di atas Lebuh Raya BKE alhamdulillah lancar sedikit saja. Perlahan di susur masuk Plaza Tol Kubang Semang. Okey, dan kita nak ke Sungai Dua. Okey, Sungai Dua antara laluan utama setiap pagi bermula dari Jalan Merbau Kudung, iaitu di Taman Merbau Indah, nak menghala ke Simpang Tiga dan seterusnya menghala ke susur masuk Lebuh Raya Sungai Dua. Trafik juga sesak pagi ini. Dan seterusnya di Jalan Sungai Dua, ini dari Maklum nak menghala ke susur masuk Lebuh Raya, trafik juga perlahan pagi ini. Dan dari Teluyak Tawang seperti biasa nak menghala ke Pengkalan Udara Butterworth, trafik juga perlahan. Dan seterusnya menghala ke Bagan Lebai Tahir Bagan Lebai Tahir, okay, trafik juga perlahan menghala ke Bagan. Okay, dan seterusnya di Tasik Gelugong, seperti biasalah dua kawasan utama dari Taman Sepadu menghala ke Simpang Tiga dan seterusnya menghala ke Komplek Tasik Gelugong, dan juga dari Saintek Sungai Dua ataupun Jalan Gelugong ni nak menghala ke Simpang Tiga Pokok Sena. Seperti biasa trafik juga perlahan, dia pergi buat apa pun tak tahulah kat rumah mami pagi ni kan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Pusat Bandar Bertang Perdana, trafik juga perlahan. Okey, di beberapa kawasan di sekitar Pusat Bandar Bertang Perdana. Dan seperti biasa di Jalan Paya Keladi, trafik juga sesak pagi ni nak menghala ke Jalan Paya Keladi. Ini dari Paya Keladi Hujung nak menghala ke Paya Keladi Masjid, ada sekolah di sini. Dan ini pun antara kawasan tumpuan juga, boleh dikatakan banyak taman-taman yang dah pun dibina di sekitar Pinang Tunggal yang menggunakan laluan Jalan Paya Keladi ni untuk menghala ke Lebuh Raya. Okey, baik. Dan seterusnya kita nak ke seberang, kita nak ke pulau. Itu di seberang, kita nak ke pulau pula. Alright, kita nak kongsikan di susur turun jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke pulau, trafik sesak menghala ke Georgetown. Dan dan juga dari Georgetown nak menghala ke jambatan Pulau Pinang, trafik juga sesak pagi ini. Namun di atas jambatan Pulau Pinang dari pulau menghala ke Perai lancar elok pagi ini. Okay, dan kita nak kongsikan di sekitar Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah. Seperti biasa trafik tak boleh nak bawa bincang begini. Okey, dan juga di sekitar Jalan Tan Sri Teh Yulim, trafik juga perlahan. Okey, dan kita nak kongsikan juga di lorong Batu Lancang. Okey, trafik juga sesak pagi ni menghala ke Jalan Ayang Hitam. Di Tentik Highway pun sama juga, trafik sesak di kedua-dua arah. Di Jalan Tentik pun sama, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan. Okey, antara laluan utama untuk pagi ni susur turun jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Bayal.

Nibong Highway menghala ke bulatan Crystal Point, sama juga trafik perlahan, dan di sekitar jalan Tun Dr. Awang trafik juga sesak pagi ni menghala ke Relau, okay, dan juga dari jalan Bukit Gambiak pun sama juga trafik juga sesak di kedua-dua arah, okay, di jalan Masuri trafik juga sesak pagi ni, okay, dan di Kampung Jawa trafik juga perlahan pagi ni. Di Lebuh Raya tu Dr. Lee Chong Yu, trafik juga perlahan menghala ke Bayan Lepah, dan seterusnya trafik juga sesak pagi ni seperti biasa menghala ke dari Kampung Seronok menghala ke Pematang dan Mat Laut, okay, dan juga trafik juga sesak pagi ni seperti biasa di sekitar Batu Maung. Ini pun kawasan perindustrian juga yang dapat kita kongsikan pagi ni, dan kita nak kongsikan di sekitar Jalan Batu Maung, okay, trafik juga sesak pagi ni menghala ke Kampung Binjai. Alright, dan di dapat kita kongsikan juga, okay, trafik juga sesak di Jalan Kampung Bukit nak menghala ke Jalan Teluk Kumbang. Di kedua-dua arah memang padat pagi ni, okay, dan kita nak kongsikan di sekitar Balik Pulau. Ini pun di susu turun bukit di Balik Pulau ni pun trafik sedikit perlahan, dan juga seperti biasa di bulatan Balik Pulau trafik juga perlahan, okay, dari Jalan Sungai Pinang dan juga dari Jalan Balik Pulau menghala ke bulatan Balik Pulau, okay, dan di Jalan Pondok Upih pun sama juga trafik sedikit perlahan, dan juga di susun naik Jalan Tusadon pun sama juga trafik sedikit perlahan, okay. Itu info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang mandu, berhati-hati memandu, okay, sejuk cuaca pagi ni, jangan ralik, jangan layan sangat mata tu. Kita risau juga walaupun tidur 9-10 jam semalam pun, dan main dengan cuaca yang macam ni kan, mata tu kadang-kadang tak mengantuk pun, tapi mata tu dia tak mau bagi kerja sama kan. Jadi apapun untuk anda, sentiasa fokus pada pemandangan anda, insyaAllah, okay, dan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Hari ni 21 Mei, ada hari khas juga hari ni. Sebenarnya hari ni merupakan hari teh sedunia, kan, yang mana penggemar-penggemar kopi tu cuba tukar set hari ni, raikan hari teh sedunia. Sebab apa? Teh ni kat Malaysia macam-macam. Ada macam-macam jenis teh dah. Teh apa? Teh tarik, teh air, teh panas, teh apa lagi? Kalau kita tengok pun macam-macam jenis teh dah ada, kan. Tambah-tambah pula sekarang ni boleh dikatakan orang kata apa, pelbagai pengubah suaian dalam teh tu sendiri. Jadi kalau biasa minum kopi, hari ni kita minum teh. Tapi kita nak segarkan pagi ni. Kita tak mau nak orang kata apa, mudi-mudi sangat pagi-pagi ni. Kita buah mula. Bukan lagu teh, tapi lagu kopi. Kita dandut sama itu kopi. Terus dengarkan FM, segalanya untukmu.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
6: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
7: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
8: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
9: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
6: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
10: Hai, assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi, abang-abang Pinang. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sahabat kau, Bang.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Exam FM, segalanya untukmu. 7.41 minit pagi waktu ini. Good morning untuk anda, selamat pagi yang terus ceria-ceria pagi ni mendengarkan Muntara FM terusi 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus layan Muntara FM terusi aplikasi RTM Klik. Ha, dah muat turun ke belum aplikasi RTM Klik tu? Kalau belum muat turun lagi, tunggu apa lagi? Ha, cepat muat turun di telefon anda. Pastikan setiap telefon yang anda miliki tu, sebab Sengoha ada satu telefon, Sengoha ada dua telefon, Sengoha ada lima telefon, dan Bambam pernah jumpa orang yang ada tujuh telefon. Kan, dalam beg dia tak satu, dekat poket, satu poket ada dua, poket baju pun ada dua, dekat tangan pun ada. Tujuh telefon kan. Dan pastikan setiap ketujuh-tujuh telefon anda tu ada aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Cemek ya, sekupang pun tak kena bayang. Ada yang paling penting bulan depan ni, okay, Piala Dunia. Siaran langsung Piala Dunia kita akan dapat saksikan, okay, yang mana kita ada siaran langsung dan juga siaran tunda untuk perlawanan, okay, bersepak Piala Dunia yang akan disiarkan secara percuma, okay. Jadi standby siap-siap untuk anda tonton, tak kisah di mana saja anda berada. Kalau dulu kena nak tengok, nak kena pergi lepak kena mamak kan, contoh nak kena bangun tengah malam, tak payah dah. Kan, sambil baring pun boleh tengok pakai telefon tu kan. Okay, jadi muat turun aplikasi RTM Klik, dan juga anda boleh dengar Muntara FM tak kisah di mana saja anda berada. Duk ada dekat Riau Indonesia ke, duk ada dekat Singapura ke, duk ada dekat Jepun ke, duk ada dekat mana lagi, Rusia ke, yang paling penting internet jangan tenat. Okay, baik, pagi ni kita bukan nak cerita pasal telefon, kita bukan nak cerita pasal teh. Hari ni kan hari teh sedunia, okay, tapi hari ni kita nak cerita berkaitan dengan pengangkutan awam. Bahnya, teksinya, e-hailingnya, lagi apa lagi, LRT-nya, apa lagi pengangkutan awam yang ada kan. Sebab apa, tahu nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Menteri Ekonomi berkata peningkatan ketara pengguna rel dan bas pada bulan April baru-baru ni membuktikan perubahan gaya hidup rakyat yang kini lebih berhati-hati dalam mengurus kewangan, tahu. Difahamkan purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding bulan sebelumnya. Dan trend tersebut turut menggambarkan realiti sebenar rakyat yang kini lebih cenderung meninggalkan penggunaan kenderaan persendirian demi menjimatkan kos petrol, tol dan parkir yang semakin membebankan serta menjimatkan masa. Dan beliau berkata penggunaan tenaga elektrik negara juga menunjukkan peningkatan kecil yang masih terkawal. Ha, jadi kalau kita tengok kan, orang kata apa, pengguna orang kata apa, pengangkutan awam ni memang ada, dia ada, macam mana nak cakap, dia ada orang kata apa, pengguna-pengguna ni yang tersendiri, tau. Contoh setengah orang kalau dia nak masuk ke pulau, di Pulau Pinang, kita tengok di Pulau Pinang sendirilah kan, setengah orang dia tak mau nak leceh-leceh, tau. Kata tak mau nak sesak-sesak nak, yelah, masuk Pulau Pinang pertama kena bayar tol lah, kena naik jambatan Pulau Pinang, betul tak. Lepas tu yang kedua, nak cari parking tu susah. Tapi setengah orang kalau dia masuk pulau, dia tak mau semak-semak, dia naik bas. Kan, dia atok siap dah. Contoh kalau rumah di seberang, dia naik bas sampailah ke Batul, kemudian dia naik feri sampailah ke pulau, naik bas pula sampai ke tempat raja. Okey, itu setengah orang yang memang harian dia. Dan Mama mesti jumpa beberapa orang yang orang kata apa, naik apa orang kata apa, pengangkutan awam ni dari Perlis ulang alik ke Penang bekerja setiap hari. Oh, nampak dah. Nah, kesungguhan dan juga orang kata apa, disebut sebagai satu cabaran untuk datang ke Pulau Pinang setiap hari untuk bekerja kan. Jadi topik kita hari ni kita nak sentuh berkaitan dengan pengangkutan awam. Okey, dan kalau kita sentuh juga, kemudahan pengangkutan awam disediakan adalah untuk memudahkan pergerakan kita, menjimatkan kos harian selain mengurangkan kesesakan jalan raya. Jadi bagaimanapun, sejauh mana perkhidmatan yang ada ni benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat dalam rutin rutin harian mereka ni? Dan itu adalah persoalan yang sering dibincangkannya. Jadi untuk pagi ni, Papa nak tanya anda sendiri lah kan, pengangkutan awam selalu naik ke ataupun jarang-jarang? Untuk anda call kami 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Trafam 0305-08-0957. Trafam, segalanya untukmu.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM.